Kamu kalau cari oleh-oleh gak usah jauh-jauh ya Taman Pro 2, apalagi oleh-oleh khas daerah Cirebon sendiri. Jadi di Mall UKM Kota Cirebon kamu tuh bisa lihat berbagai produk unggulan dari sejumlah daerah dalam satu tempat. Nah saat ini tuh udah ada 8 daerah yang ikut ngeramein ya etalase ini. Dan mulai dari Kota Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Ciamis, Banjar, sampai Pangandaran itu ada ya Mall UKM-nya Taman Pro 2. Sementara juga di Brebes dan Cilacap tuh masih di tahap koordinasi untuk bergabung. Menariknya juga ini konsep Mall UKM ini tuh bukan toko biasa, tapi ini tuh produk yang dipajang cuma sebagai contoh atau display. Jadi kalau ada pembeli yang mau mesen dalam jumlah banyak, transaksi itu bisa langsung dilakuin dengan pelaku UMKM maksudnya, atau pemerintah daerah asal produknya. Jadi emang selain memudahkan promosi, cara ini tuh juga bikin pelaku UMKM tuh gak perlu repot nyiapin stok dalam jumlah besar ya Taman Pro 2. Jadi emang makin banyak produk lokal yang dikenal masyarakat, punya peluang nembus pasar yang lebih luas ya Taman Pro 2. Dan itu dia ya, emang sesekali kita mampirlah ya ke Mall UKM. Dimana ini tuh juga bisa jadi cara sederhana buat ngedukung UMKM lokal kita Taman Pro 2. Siapa tahu nih justru kamu tuh nemuin produk favorit baru yang asli dari daerah kita sendiri Taman Pro 2. So, Canya masih terus sama kamu, tetap di Spada. Selamat pagi Taman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Raffi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Eh, lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah

Teman Pro 2 ngaku deh, pernah gak sih ngelihat orang pakai kacamata terus langsung kelihatannya kok makin keren gitu ya. Salah satunya nih kayak ini nih, nih Uca. Aduh pede banget ya. Nah pokoknya tuh sekarang ternyata tuh kacamata emang bukan cuman buat bantu penglihatan lebih jelas ya, tapi itu udah jadi bagian dari gaya hidup atau fashion style gitu lah. Nah katanya nih, anak-anak Gen Z itu sekarang juga lebih suka pilih frame yang lagi hits. Ada juga yang modelnya tuh kayak oval, cat eye, transparan, sampai yang ukurannya tuh agak gede. Pokoknya tuh disesuaiin ya sama outfit dan biar makin kece aja gitu ya kalau diajak foto atau bikin konten. Uca sendiri juga sih temen Pro 2, kalau Uca sendiri make frame-nya itu yang bentuknya kotak, tapi ini tuh gak ada kacamatanya ya, jadi bolong gitu. Jadi tuh suka orang-orang tuh biasanya suka kaget gitu. Lah, kacamata lu bolong, Ca, gitu kayak. Iya, kan emang buat gaya-gayaan doang gitu ya. Jadi emang sekarang tuh emang beli kacamata bukan cuman mikirin minus atau plusnya aja ya, tapi juga mikirin cocok enggak sih sama gaya gue gitu. Tapi jangan sampai karena emang pengen tampil keren, kesehatan mata kamu jadi dilupain ya, teman Pro 2. Tetap nih kamu harus luangin waktu buat cek mata secara rutin supaya ukuran lensanya itu tetap pas ya, dan mata juga tetap nyaman jadinya. Jadi kalau teman Pro 2 lagi pengen ganti kacamata, jangan cuma lihat modelnya, pastiin juga sesuaiin sama kondisi mata. Pastinya kan lebih enak ya, tampil makin pede juga, mata kamu juga tetap sehat. Atau kayak Uca nih, makainya yang bolong aja ya, yang gak ada kacanya ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu sendiri itu lebih suka frame yang kayak gimana? Yang simple, yang kecil, yang oval, atau yang kayak Uca gini, yang kotak kayak gini nih teman Pro 2 ya. Pokoknya sih yang unik lebih menarik ya teman Pro 2, biar mencuri perhatian orang-orang gitu ya, kalau kamu emang orangnya suka jadi pusat perhatian.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Uca nih. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar teman kamu tuh bilang, nikah nanti aja deh, yang penting karir sama tabungan tuh lebih dulu gitu ya, beres dulu gitu, kekumpul dulu. Nah ternyata pola pikir kayak gini tuh sekarang emang lagi banyak banget ditemuin di kalangan anak muda. Mungkin teman kamu sendiri beneran ada ya beberapa yang mikir kayak gitu, teman Pro 2. Jadi emang menteri kementerian maksudnya ya, jadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN itu tuh bilang tren usia menikah di Indonesia sekarang tuh makin mateng ya. Banyak yang memilih untuk lulus kuliah dulu, fokus kerja, ngembangin diri, atau emang sekedar nikmatin fase hidup sebelum mutusin untuk menikah. Faktanya emang jumlah pernikahan tuh paling banyak sekarang ada di usia 25-39 tahun. Artinya emang keputusan menikah tuh makin dipikirin ya, dengan lebih matang. Ini tuh bukan cuman sekedar ikut-ikutan aja, teman Pro 2. Kalau ngelihat kondisi sekarang tuh juga masuk akal sih ya. Emang kan karena sekarang tuh biaya hidup terus naik pastinya ya, harga rumah juga jadi tantangan buat Gen Z atau generasi muda sendiri. Ditambah juga banyak anak muda yang pengen punya pekerjaan dan kondisi mental yang lebih siap sebelum kita membangun keluarga ya, teman Pro 2. Dan kabar baiknya sendiri juga survei itu nunjukin sebagian besar generasi muda tuh tetap punya keinginan ya untuk nikah dan berkeluarga. Bedanya mereka tuh pengen mastiin gitu semuanya tuh benar-benar siap supaya bisa ngebangun keluarga yang lebih kuat dan sejahtera di masa depannya. So, teman Pro 2, sepadanya masih terus sama kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu nih kalau dengar kata lari itu jangan langsung kebayang ngos-ngosannya aja ya. Soalnya tuh sekarang lagi viral tren slow jogging, terutama tuh di Korea Selatan. Sesuai namanya ya, ini tuh larinya santai banget, bahkan masih bisa ngobrol tanpa kamu ngos-ngosan kehabisan nafas gitu ya. Dan kecepatannya tuh cuman sekitar 3-5 km per jam, hampir sama kayak jalan cepet. Ini tuh juga cocok ya buat yang pengen mulai olahraga tapi tuh masih males lari kencang atau baru mau membangun kebiasaan hidup sehat. Jadi meskipun ini pelan, manfaatnya tuh ternyata gak main-main teman Pro 2. Slow jogging ini bisa ngebantu ningkatin stamina kamu, memperkuat jantung dan paru-paru, jaga kesehatan otot dan tulang juga. Sampai ini tuh bisa bikin tubuh jadi lebih bugar kalau dilakuinnya secara rutin ya. Dan tren ini tuh juga pas banget sama kondisi sekarang, dimana tuh sekarang tuh di tengah kesibukan kerja, kuliah atau sekolah, banyak orang yang mulai sadar ya kalau olahraga emang gak harus selalu berat. Yang penting tuh konsisten dan sesuai kemampuan tubuh kamu. Jadi pokoknya gak perlu maksain diri ya, ikut lari belasan kilometer kalau baru mulai. Emang kadang langkah kecil yang dilakukan secara rutin tuh justru jadi awal dari hidup kamu yang lebih sehat teman-teman.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Rostiana Intanasari dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cieyo Mejakuning hari ini Kamis 9 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Demikian teman Pro 2, perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh prakirawan Rostiana Intanasari dari kantor BMKG Kertajati.

0: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

apa nih yang tiap hari masih rajin scroll lowongan kerja di media sosial? Emang sih ya cari kerja itu penting, tapi ternyata ada pesan menarik nih buat kamu anak-anak muda. Jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu ngajak Gen Z untuk gak cuma fokus cari pekerjaan ya, tapi juga mulai berani menciptakan pekerjaan. Caranya itu gimana sih? Ya caranya itu lewat usaha sendiri ya, meski dimulai dari yang kecil-kecilan. Soalnya tuh sekarang persaingan cari kerja itu kan pasti makin ketat ya. Setiap tahun tuh lulusan baru makin nambah, sementara jumlah lowongannya tuh belum tentu ikut nambah. Bahkan yang punya jiwa wirausaha bisa jadi salah satu pilihan yang menjanjikan loh teman Pro 2. Gak harus langsung buka usaha besar kok. Jualan online, bikin makanan rumahan, jadi content creator, sampai buka jasa sesuai keahlian juga bisa jadi langkah awal nih buat kamu. Siapa tahu dari usaha kecil itu nanti malah bisa buka lapangan kerja ya buat orang lain. Di sisi lainnya juga pemerintah pastinya juga terus ngedorong masukan investasi dan buka lebih banyak kesempatan kerja ya. Jadi emang peluang kerja itu tetap ada, tinggal bagaimana kitanya tuh mempersiapkan diri dan berani ngambil kesempatan ya. Karena emang zaman sekarang tuh sukses gak selalu berarti jadi karyawan. Kadang emang justru dimulai dari keberanian ngebangun usaha sendiri, sekecil apapun langkah awal kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Teman Pro 2 emang ya lagi ramai banget orang yang mulai rutin olahraga, dari yang lari ringan, nge-gym, padel, padel, futsal, sampai sepedahan. Itu lagi ramai lagi ya. Dan ternyata emang manfaat olahraga tuh bukan cuma bikin badan lebih sehat loh teman Pro 2. Jadi Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN itu tuh bilang kalau olahraga bisa jadi salah satu cara bangun disiplin mental yang kuat dan jauhin generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Nah, ini tuh disampaikan saat pembukaan turnamen bola basket Kapolri Cup 2026. Menurut BNN juga dalam olahraga, terutama basket tuh kita belajar ya kerjasama, saling jaga, ngargai aturan, dan tetap fokus capai tujuan. Nilai-nilai kayak gini itu penting ya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan turnamen ini juga bukan sekedar ajang cari juara, dimana ini tuh pesertanya datang dari berbagai instansi, komunitas, sampai pelajar SMA. Ini tuh untuk mempererat kebersamaan dan semangat sportivitas. Ya emang ya, di tengah tren kehidupan ini, hidup yang sehat itu sekarang makin disukain sama anak-anak muda teman Pro 2. Olahraga emang bisa jadi pilihan aktivitas yang positif buat kamu, buat kita semua. Karena selain bikin tubuh lebih sehat, waktu luang juga keisi sama kegiatan yang positif ya, dan jauh dari hal-hal yang bisa merugikan kita dari masa depan teman Pro 2.

0: api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Sekarang tuh apa-apa gampang ya diakses lewat HP teman Pro 2. Tapi sayangnya nih, yang gampang muncul itu bukan cuma konten hiburan aja ya teman Pro 2. Iklan judi online tuh juga masih sering banget seliweran di media sosial atau chat.

judi online itu bisa diputus ya, dan gak makin ngeluas nih. Menariknya juga perputaran uang judi online itu emang mulai menurun dibanding tahun sebelumnya, Taman Pradua. Tapi emang jumlah orang yang masih ngelakuin itu, transaksinya ternyata masih jutaan. Emang artinya godaan buat coba itu masih cukup besar ya enggak sih? Makanya nih Taman Pradua, di tengah kondisi sekarang nih yang banyak orang lagi cari tambahan penghasilan, penting banget buat kamu tuh tetap hati-hati ya. Jangan sampai tergoda janji cuan instan yang ujung-ujungnya tuh malah bikin kamu sendiri tuh rugi gitu. Mendingan cari peluang yang jelas aja ya Taman Pradua, cari yang jelas, cari yang aman, dan benar-benar bisa jadi investasi kamu nanti buat masa depan ya.

Tone Produce padanya sampai sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang pagi hari ini udah barengan sama Uca nih. Dan juga nanti tuh akan ada Pro 2 Hit List sama Via yang bakal nemenin kamu. Nanti kamu bisa request-request lagu favorit kamu ya di Pro 2 Hit List di jam 11 sampai jam 12. Dan nanti Via juga bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. So teman-teman Pro 2, ucapnya pamit undur diri dulu ya di pada hari ini di si 9 Juli 2026. Ucap pamit undur diri dulu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap dengerin terus 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: goals.
1: Mbappe, salam,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
4: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Mbappe. Tram.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Yuk barengan sama Via request lagu favorit kamu, boleh mancanegara, boleh juga Indonesia ya. Langsung di 0811 2020 937.

Semesta, single terbaru dari Kenris udah nemenin kita di menit 14 lepas dari jam 11 siang nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit, boleh mancanegara, boleh juga Indonesia, sambil dukung mereka yang ada di chart mingguan kita ya. Boleh langsung kirim aja chatnya ke 0811 2020 937. Jangan lupa ketik dulu nama gitu ya, namanya siapa, kalau boleh lagi sih rumahnya di mana, daerah mana. Jangan nggak lengkap ya. Nggak pengen kirim paket juga gitu ya. Baiklah, kalau Kenris ini tadi udah di request sama Dede ya di 0811 2020 937. Selanjutnya kita sapa lagi yuk yang udah berkirim WhatsApp di 0811 2020 937. Ya kan, baru aja diomongin nih, gak ada namanya, harus dibuka dulu profilnya. Ada LZ di 082155200 sekian. Thank you ya udah gabungan, tapi sayang banget lagunya belum masuk nih ke Pro 2 Cirebon ya. Kamu boleh request lagu yang lainnya lagi ya. Denias juga sama, lagunya belum masuk nih. Mungkin nanti kita konfirmasi dulu ke label ya, kenapa sampai hari ini belum masuk ke Pro 2 Cirebon ya. Terus ada siapa lagi kah ini? Ada Lara. Oke, okay. Waalaikumsalam Lara. Selamat siang, merekes lagunya Angie Carvalho. Angie Carvalho nya adanya yang remuk, gimana Lara? Masih mau dengerin yang itu gak, atau ganti lagi? Boleh ya, langsung WhatsApp aja di 0811 2020 937. Sambil Via bisa terus ngundang kamu ya sampai jam 12 yang di Pro 2 Hitlist, buat kamu request lagu favorit kamu gitu ya. Via juga sambil ngenalin lagu-lagu baru ya. Yang satu ini adalah original soundtrack dari film animasi Toy Story yang kelima. Inisialnya sama, filmnya kalau disingkat kan jadi TS. Nah ini yang ngisi soundtracknya juga sama, singkatannya juga TS nih teman Pro 2. Ini dia, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift.

it gonna be? Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Ini adalah lagu yang direquest Lara tadi setelah diobok-obok ya. Ternyata ada merelakannya ya. Karena biasanya yang paling banyak direquest di Pro 2 Hitlist itu adalah Yang Remuk ya. Ini singlenya Angie Carvalho, merelakan adalah dirilis tahun 2025 teman Pro 2 ya. Dan Via masih mengundang teman Pro 2 semuanya untuk bisa request lagu favorit kamu, boleh mancanegara, boleh juga lagu Indonesia gitu ya. Sambil dukung jagoan-jagoan kamu yang lagi ada di chart mingguan kita di Indopass 20, terus juga yang ada di International Top 20 teman Pro 2 ya. Tadi WhatsApp-nya udah banyak banget yang request lagunya siapa ini ya? Haha, dari Sabrina Leonor. Tadi ada Maria, terus ada siapa nih ya? Aduh, scrollnya kejauhan. Ada Asri gitu ya. Terus ada Karina, pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Baiklah, sebentar lagi bakal Via puterin ya. Tapi lagi-lagi Via mau ngenalin lagu baru dulu ya. Yang satu ini lagu mancanegara gitu ya. Kalau kita lihat dari judulnya tuh kayaknya ini soal cinta-cintaan antar lawan jenis gitu ya. Tapi ternyata di video klipnya sedih banget tau. Membahas tentang cintanya terhadap orang tua. Jadi orang tua udah lansia, udah gak bisa apa-apain, ya udah kita yang sebagai anaknya itu stay di sampingnya gitu ya. Makanya judulnya adalah Stay Love. Ini dia by Luis Capaldi.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Kamu satu lagu dari Samuel Cipta ya, Jagat Rasa. Ini masih ada di chat mingguan kita, yaitu di Indopas 20. Minggu ini kira-kira posisinya ada di nomor berapa? Tungguin ya, nanti hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3 sore barengan sama Gina ya. Tadi yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Haha udah Via puterin ya sebelum Samuel Cipta ini ya. Terus tersisa waktu mungkin sekitar 20 menit aja untuk kamu bisa request lagu favorit kamu. Langsung aja kirim chatnya di 08 11 20 20 937 ya. Selanjutnya kita sapa lagi yuk yang udah kirim chatnya di 08 11 20 20 937. Ada namanya Aris. Halo Aris, Aris Suliatono. Salam kawan Pro 2, lagunya adalah pengen dengerin Lesung Pipi Laude kalau ada. Baiklah, langsung aja Via kasih buat kamu ya, Aris. Kalau gak salah ini yang di Majalengka itu bukan ya. Ini dia Lesung Pipi by Raim, lagu yang udah dirilis dari tahun 2023. Stay tune.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Sama Zara Larsson, teman Pro 2, udah dirilis tahun ini persis 2026 ya. Dan lagunya berjudul She Did It Again. Ini sebenarnya kayaknya mengacu ke apa ya, agak nyontek-nyontek gitu ya, eranya Britney Spears gitu, teman Pro 2 ya. Baiklah, Via masih mengundang kamu untuk bisa request lagu favorit kamu gitu ya di 08 11 20 29 37, sambil Via juga kenalin lagu baru gitu ya. Yang satu ini masih fresh banget masuk di chart international top 20 kita. Ini adalah kolaborasi dari Kelani featuring Usher with Should Never.

Kesehatan Pro 2 yang udah request di 0811 20 20 937. Terus bentar lagi kita bakalan masuk ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang. Dan hari ini 9 Juli 2026, kita bakal ada segmen Muda Kreatif ya teman Pro 2, barengan sama teman-teman dari FEB UGJ. Siapa yang jadi narasumber hari ini, kita keep dulu ya. Temanya adalah dari benci sampai jatuh cinta pada organisasi. Teman Pro 2 bisa nimbrung ya di 0811 20 20 937. Bisa dengerin kita juga siarannya lewat RRI Digital, dan juga bisa interaktif barengan sama kita di studio lewat kanal YouTube kita, yaitu RRI Cirebon. Jadi pastiin kamu tetap dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu ada di Santai Siang ya, segmen Muda Kreatif bersama dengan siapa ini ya? Kita sapa dulu kali ya langsung ya. Hai Girat, selamat siang.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Baik ya kabarnya hari ini ya?
1: Baik banget.
0: Oke, ini dia teman Pro 2 ya, narasumber kita hari ini adalah Girat Apriansyah, Wakil Betul. Gubernur BEM FEB UGJ periode 2026 sampai dengan 2027. Sekaligus kamu ini adalah Sekbid P3U HIPMI PT UGJ gitu ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke, nah sekarang ini tema kita adalah dari benci sampai jatuh cinta pada organisasi. Ini kata Girat adalah sebuah perjalanan menemukan diri gitu ya. Emang Betul. Dulu bencinya kenapa emang dulu?
1: Oke. Benci itu sebenarnya waktu zaman SMP ya Kak. Ha. SMP sampai dengan SMA. Ha. Karena kalau melihat organisasi-organisasi kayak OSIS, PMR, MPK, ya, instruktur muda dan segala macam tuh kayak ah ngapain sih ikut kayak gitu? Ngapain sih? Kok mau sih jadi babu sekolah? Kayak gitu segala macam lah. Karena waktu itu pun sempat agak kesel sama mereka-mereka yang ikut organisasi itu karena kan banyak banget aturannya kan, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, jadi ngapain kayak gitu, malesin, mending buang-buang waktu, padahal kan main juga buang-buang waktu.
0: Sama aja
1: iya.
0: Ya.
1: Oke. Betul.
0: Berarti kamu dulu nggak suka karena mungkin ada apa ya, kayak tanda kutip jadi pembantu gitu ya,
1: iya,
0: pembantu
1: betul.
0: Sekolah gitu ya. Tapi kenapa kemudian sampai ada mindset pembantu sekolah gitu sih Girat?
1: Karena ya mereka tuh tiap hari pulang sore, pulang malam, terus sering-sering apa namanya berproyek sama guru-guru di sekolah kan. Akhirnya ya berpersepsi kalau misalkan OSIS kayak gitu tuh ya babu-babu di sekolah. Nurut aja sama guru tuh.
0: Jadi kamu anti banget gitu ya sama yang Betul. Namanya organisasi. Nah tapi emang biasanya anak muda itu males loh ikut organisasi gitu karena trauma lihat ada senioritas gitu Betul. Biasanya, atau takut nanti sekolah atau kuliahnya itu jadi keteteran gitu ya. Kalau kamu dulu alasan utamanya apa? Selain anti gitu ya, mungkin kamu lebih suka ngegame ke warnet atau segala macam gitu Girat?
1: Sebenarnya lebih suka nongkrong-nongkrong aja sih. Iya, lebih suka nongkrong-nongkrong dan wasting time buat temen-temen tongkrongan aja. Yang padahal itu pun outputnya gak ada sama sekali kalau misalkan nongkrong-nongkrong gitu tuh.
0: Itu kamu waktu masih sekolah, masih SMP SMA gitu ya?
1: Iya,
0: itu nah, SMP SMA. Ketika kemudian kamu jadi mahasiswa, kemudian kamu kuliah masuk ke UGJ, apa yang membuat pandangan kamu tuh berubah soal organisasi?
1: Yang membuat pandangan aku berubah sih karena waktu zaman SMP SMA tuh aku sedikit introvert ya Kak orangnya. Jadi temannya tuh yang itu-itu aja tuh. Teman aku paling teman kelas doang. Nah, semenjak aku kuliah, aku tuh jadinya mikir, ini kalau misalkan aku stuck terus di sini, aku nggak bakalan bisa berkembang. Aku di sini temen pasti bakal nggak punya, pasti bakal sendiri terus. Nah, akhirnya aku ngeberaniin diri lah ikut kepanitiaan waktu itu tuh. Pertama kali tuh ikut kepanitiaan Baksos Bakti Sosial
0: semester
1: tahun 2023
0: berapa?
1: Semester 1.
0: Masih semester 1. Baru masuk ya.
1: Iya. Karena waktu itu tuh sistemnya delegasi kan. Aku kebetulan ketua kelas. Di kampus tuh ketua kelas dan mengirim delegasi 1 KM dan 2 anak kelas. Nah, aku ikut di situ tuh sama teman aku 2 orang. Tiba-tiba teman aku ini ngundurin diri. Aku bener-bener sendirian, bener-bener gak tahu siapa-siapa, gak kenal siapa-siapa. Akhirnya aku ngeberaniin diri lah buat SKSD ke orang-orang, ke teman-teman baru. Akhirnya ya dapatlah teman-teman baru, teman-teman yang baru kenal. Nah terus abis Baksos tuh akhirnya punya teman kan. Terus abis Baksos tuh aku ikut kepanitiaan lagi kebetulan yang diselenggarin sama BMFEB.
0: Berarti pas Baksos itu kamu jadi ketua panitia sukses gitu ya?
1: Aku waktu ketagihan. Baksos tuh jadi panitia, ya, jadi staff panitia. Jadi staff divisi apa ya waktu itu, logistik kalau nggak salah, peralatan.
0: Terus enjoy gitu?
1: Enjoy, akhirnya ternyata aku udah mulai mikir di situ, ternyata nggak seburuk ini, nyari teman baru. terus berbaur sama orang lain tuh ternyata nggak susah ini. Mm-hmm. Akhirnya
0: berarti yang aku tangkap adalah kamu ikut organisasi nyari koneksi gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke, karena emang biasanya ini yang nggak terpikir sama tipe mahasiswa kupu-kupu ya?
1: Iya.
0: Kuliah pulang, nggak ada berjejaringnya gitu ya. Nah terus kaitannya kalau misalnya kamu ikut organisasi kan, kalau kuliah kan lebih heboh lagi ya, nggak kayak sekolah ya. Mm-hmm. Kalau sekolah kan ada jam-jamnya, sementara kuliah kan bisa jam pertama itu pagi gitu, jam 7, nanti ada kuliah lagi siang gitu. Nah keteteran nggak setelah kamu menjalani atau mencoba masuk ke dalam organisasi?
1: Untuk awalan sih sempat kewalahan ya, Kak, untuk memanajemen waktu dan membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Mungkin untuk awalan pas pertama kali masuk organisasi itu agak kewalahan. Ya agak kewalahan karena ya aku notabene belum pernah ikut organisasi, tiba-tiba ikut BEM gitu yang notabene di situ organisasi yang apa ya, ibaratnya
0: langsung gede
1: lingkupnya
0: gitu,
1: iya
0: ya?
1: Lingkupnya fakultas, karena kalau himpunan-himpunan kan lingkupnya cuma prodi kan. Ini BEM lingkupnya fakultas. Waktu itu sempat kaget sih.
0: Berarti kamu habis baksos langsung ikut BEM?
1: Itu tuh habis baksos tuh belum. Habis baksos tuh aku ikut kepanitiaan yang diselenggarin sama BEM. Waktu itu tuh namanya Vape Championship. Itu tuh kayak perlombaan non akademik, lomba futsal, basket se-Jawa Barat dan se-Cewek Maju Kuning. Nah, aku tuh setelah baksos tuh ngeberaniin diri buat daftar di Vape Championship itu, dan ternyata si ketua pelaksananya itu teman aku sendiri. Pas baksos. Akhirnya ya mungkin ada rasa kepercayaan karena kita udah kerja bareng di baksos, akhirnya aku dipercaya buat masuk ke jajaran panitia Vape Championship. Nah, abis dari situ tuh jadinya ke bawah arus. Kok kayak seru gini kepanitiaan tuh, akhirnya ikut lagi. Dan pada tahun 2025 bulan Februari itu kebetulan BEM lagi open recruitment kan. Aku ngeberaniin diri buat masuk BEM.
0: Berarti kamu istilah kata adalah ketagihan ya.
1: Betul.
0: Apakah lebih menarik ikut organisasi setelah itu daripada kuliahnya itu sendiri, Jirat?
1: Tentunya kalau kuliah sih adalah kewajiban kita ya. Dan kemudian kalau organisasi itu adalah tanggung jawab kita. Ya, yang jelas kalau misalkan kuliah ya tetap kuliah. Aku tetap gak lupa sama kewajiban aku. Tapi di sisi lain juga aku belajar bertanggung jawab dengan berorganisasi.
0: Jadi lebih seru mana? Di dalam kelas apa berorganisasi?
1: Kalau dibilang seru ya, organisasi.
0: Organisasi.
1: Iya
0: ya,
1: betul. Karena ya kita di organisasi itu benar-benar apa ya, bebas berekspresi, terus banyak interaksi dan sharing-sharing sama teman-teman.
0: Tapi kemudian itu bermanfaat nggak sih kamu ikut organisasi ke dalam kelasmu sehari-hari gitu? Mungkin jadi ngerjain tugasnya jadi lebih mudah karena kamu udah biasa apa ya berorganisasi gitu. Ada sesuatu yang seperti itu nggak sih, Jirat?
1: Kalau berarti implementasi berorganisasi saat di kelas, tentunya ada ya, Kak. Yang pertama itu dalam segi kepercayaan diri. Karena aku kan waktu zaman tingkat 1 kalau presentasi kayak masih malu-malu gitu tuh. Kayak masih malu-malu gitu, terus masih banyak lihat teks, lihat ke proyektor dan segala macem. Terus aku pun kalau misalkan pengen nanya ke dosen tuh kayak masih malu-malu gitu sebelum masuk organisasi. Dan kalau jawab pertanyaan dari dosen pun kayak ya gak berani lah ibaratnya. Tapi setelah masuk organisasi aku jadi bisa tampil lebih percaya diri lagi. Terus bisa lebih menguasai materi kuliah aku lagi. Terus bisa lebih berani lagi buat bertanya. Berani lagi mencari rasa ingin tahu. Dan bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Karena aku pun dituntut biar apa ya, aku tuh tahu gitu. Ada tuntutan lah, karena di organisasi sendiri pun ada ya tuntutan. Aku harus gini, aku harus bisa, aku harus ngerti. Nah jadi ke bawah-bawah pas
0: di kelas.
1: Iya di kelas. Aku oh ada tugas presentasi nih. Aku harus bisa, aku harus ngerti. Mau gak mau aku harus bisa. Jadi seperti itu.
0: Jadi di kelas pun kamu jadi bisa punya target gitu ya. Betul. Buat membantu menyelesaikan tugas-tugas kamu ya. Berarti jam terbang kamu sekarang udah nambah ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu mungkin presentasi ditulis semua di slide gitu yeah. kan. Sekarang udah bisa poin-poinnya doang. Betul. Gitu kali ya.
1: Yeah. Waktu tingkat satu kan kalau presentasi itu ditulis dari awal sampai akhir ya, kan ya. Semuanya tuh
0: tinggal baca aja.
1: Iya, tapi
0: jadi
1: kalau
0: menarik ya.
1: Kalau sekarang tuh dengan menulis poin-poinnya aja aku udah bisa nguasain materi itu.
0: Nah, kemudian kalau misalnya kita ngebahas tentang dari benci sampai jatuh cinta pada organisasi, kalau seorang jirat ini apa ya, dulu kan kalau misalnya ngelihat anak-anak organisasi yang sibuk rapat sampai malam gitu ya, bawa-bawa apa ya, mungkin file presentasi mading gitu ya, apa yang pertama kali lewat di pikiran kamu? Kan kamu berawalnya dari ikut kepanitiaan doang kan dua Betul. kali, terus baru BEM, yang ada di pikiran kamu kayak gitu juga nggak? Waduh, ini ntar kayaknya demo bawa toa apa segala macam gitu, ada terlintas kayak gitu nggak?
1: Ada, sempet ada, karena pas awal-awal aku masuk organisasi pun ya kayak gitu, sering rapat, sering ke kampus bolak-balik kan. Tapi kalau misalkan lihatnya dari sudut pandang lain, oh ini rapat tuh nanti bisa ketemu banyak temen, bisa ngobrol sama temen. Jadi aku di situ ngambil sisi positifnya tuh.
0: Oke.
1: Karena yang selama ini aku pikir jelek, aku pikir buruk dan gak baik tuh, ternyata masih ada sisi positifnya. Meskipun aku sibuk dan aku sering bolak-balik ke kampus, tapi kan di sisi lain ada waktu buat aku spend time sama teman-teman aku. Iya, sharing-sharing atau curhat-curhat tentang permasalahan lah, entah itu permasalahan hidup dan permasalahan yang lain sebagainya.
0: Oh, banyak ternyata ya. Kirain permasalahan kuliah aja, ternyata sampai hidup juga.
1: Betul.
0: Menarik kalau tadi Jirat bilang udah mulai banyak rapat apa segala macam kalau ikut organisasi ya. Tadi kan udah kepo-kepo, Jirat ini ternyata rumahnya di Majalengka, teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Dan di sini ngekos enggak?
1: Aku PP.
0: PP. Yeah. Nah, itu kalau misalnya rapat-rapat terus orang tua kamu nyariin enggak sih? Aduh, anakku jam segini belum pulang.
1: Gitu yeah. gitu sih? Iya, yeah, kadang-kadang suka nanyain, "Kak, di mana?" katanya, "Udah pulang belum? Jangan malam-malam pulangnya segala macam." Tapi ya aku, "Iya, Mah, bentar ini lagi rapat, lagi ada acara dulu." Dan untungnya orang tua aku tuh memaklumi tuh. Ya udah, katanya yang penting hati-hati aja di jalannya, jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau ngantuk berhenti. Oke, aku bilang gitu kan.
0: Emang paling malam jam berapa beres rapatnya?
1: Kalau untuk rapat-rapat kayak gitu paling malam ya biasanya jam 9 jam 10 lah.
0: Wow, yeah. udah kayak orang kerja ya. Yeah.
1: Bahkan waktu itu aku sempat pernah ngebahas apa rapat sama teman-teman aku tuh sampai jam 4.
0: Jam 4 pagi.
1: Jam 3 apa jam 4 gitu. Iya, itu aku ngegarap
0: nginep
1: apa
0: dong.
1: Ya? Iya, nginep di Sekre sama teman-teman bareng-bareng. Iya, iya. Nginep di Sekre sama teman-teman. Sampai jam 2 apa jam 3 ya waktu itu tuh.
0: Nah, itu meyakinkan orang tua segitu sibuknya kamu di organisasi tuh gimana, Jirat? Apakah ngerti-ngerti aja gitu, ih kok sampai subuh atau gimana gitu. Maksudnya kan ini apa ya, gak mudah gitu loh buat melepas anak kesayangan gitu, nginep di Sekre segala macam. Apa yang bisa meyakinkan orang tuamu, oh ini bermanfaat kok Mah kegiatannya gitu-gitu?
1: Sebenarnya ya, kalau prinsip dari orang tua aku sendiri itu, yang penting jangan lupa sama kewajiban kuliah. Itu Mah kalau di luar itu terserah kamu mau ngapain aja. Karena aku di BEM pun kebetulan 2 periode kan. Aku 2025-2026 dan sekarang 2026-2027. Dan tahun kemarin pun aku diamanahi menjadi ketua pelaksana yang FEB Championship tadi. Iya, alhamdulillah aku diamanahin jadi ketua pelaksana. Dan itu impactnya bener-bener kerasa banget ke aku sendiri. Dari aku mulai bisa memanajemen waktu, udah mulai bisa memanajemen SDM, dan apa namanya, berani tampil di depan banyak orang. Pokoknya banyak banget lah manfaatnya, dan orang tua aku pun seneng.
0: Berarti orang tuamu bisa melihat perubahanmu gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, terus kamu juga membuktikan dengan IP kamu gitu-gitu apa gimana?
1: Iya, aku tuh kemarin tuh pas awal-awal masuk BEM sempet turun nilainya.
0: Oke, nah, berarti tahun-tahun awal ya?
1: Iya, tahun-tahun awal. Karena kan aku juga masih adaptasi ya, Kak. Masih kewalahan. Cuman di semester selanjutnya aku bisa ngebuktiin kalau misalkan meskipun aku sekarang lagi sibuk di organisasi, aku bisa ngebuktiin kalau nilai aku tuh bisa lebih baik lagi. Ternyata alhamdulillah lebih baik dari kemarin.
0: Okay. Ya, berhasil membuktikan berhasil ke orang tua ya. Betul. Bisa balance gitu ya. Kalau tadi Jirat bilang pakai kosakatanya adalah benci gitu ya sama organisasi, dan sekarang jadi boleh dibilang ini enggak sih benar-benar cinta? Apa ya udah suka aja gitu kalian. Enjoy kali ya, lebih tepatnya kali ya.
1: Bisa jadi cinta juga sih,
0: cinta karena ya, iya, udah bener-bener karena, cinta sekarang.
1: Betul, karena dalam organisasi itu aku ngerasain kebersamaan, okay. Aku ngerasain empati yang tinggi dari teman-teman aku bisa sharing-sharing cerita tentang kuliah, tentang percintaan kadang-kadang ya, kadang tentang kehidupan juga seperti itu.
0: Dari benci jadi benar-benar cinta, pasti ada culture shock gitu ya. Betul. Ada nggak momen kamu culture shock gitu masuk ke organisasi gitu?
1: Culture shock ya, pastinya ada ya kak, karena aku pun dari zaman SMP SMA itu nggak pernah sama sekali yang namanya ikut organisasi. Nah terus aku cuma ngandelin pengalaman aku di kepanitiaan aja. Nah aku kira bakal sama di kepanitiaan sama di organisasi, karena kan strukturalnya hampir mirip ya, hampir mirip lah, ada ketua pelaksana kan, ada sekretaris bendahara, kemudian di BEM pun sama ada gubernur, wakil gubernur, sekretaris umum, terus sekretaris bendahara umum, kemudian bawahnya ada departemen-departemen atau divisi-divisi. Nah aku kira bakal sama, ternyata benar-benar beda. Itu perbedaannya tuh dalam segi pressure, pressure dan juga tanggung jawab yang lebih besar tuh.
0: Kalau di organisasi.
1: Betul, karena kalau misalkan di kepanitiaan tuh kita hanya sebagai volunteer kan, volunteer dan tidak mengetahui seluk-beluk dalamnya kayak gimana. Aku karena waktu itu pun aku pas jadi volunteer tuh ya aku cuman tahu aku sebagai divisi peralatan, aku sebagai divisi keamanan, cuman itu aja. Tapi ketika dalam BEM tuh aku harus tahu semua divisi, aku harus ngerti semua divisi, harus menguasai semua divisi. Iya.
0: Berarti sebenarnya kayaknya yang culture shock orang tua kamu kayaknya.
1: Iya, betul betul.
0: Anak ini nggak pernah ikut apa-apa, kemudian di kampus jadi aktif banget segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngebahas tentang fase jatuh cintanya kamu ke organisasi, terus juga proses menemukan diri kamu gitu ya. Setelah aktif organisasi, ada potensi atau sifat apa dari kamu itu yang kemudian jadi keluar, yang sebelumnya itu sebenarnya ada tapi kamu gak sadar gitu? Ada gak penemuan-penemuan seperti itu yang bahkan kamu sendiri tuh kayak ngerasa, loh oh aku bisa ya gini ya? Kayak gitu, menemukan
1: kalau
0: diri.
1: Dari diri aku sendiri ya kak, yang aku rasain selama di organisasi itu, aku bisa lebih bijak. Aku bisa lebih bijak dalam pengambilan keputusan, dan gak semena-mena kayak sembarangan ngambil keputusan. Terus aku pun merasa jiwa kepemimpinan aku tuh udah sepenuhnya bisa dikeluarkan. Karena kalau berbicara tentang jiwa kepemimpinan, dari dulu pun aku sempet ada potensi dari zaman SMP SMA, karena aku tuh apa ya, tipe orang yang selalu menjadi orang yang dipercayain sama teman-teman aku, kayak ya udahlah sama kamu aja, sok atur aja sama kamu gitu tuh. Jadi aku di situ tuh percaya bahwa aku tuh punya jiwa kepemimpinan, dan setelah masuk organisasi itu tuh bisa menambah dan mengasah lah ibaratnya jiwa kepemimpinan aku.
0: Oke, nah tadi kan kamu sempat bilang salah satu manfaat kamu udah berorganisasi salah satunya adalah bisa mengarahkan kayak SDM. Karena kan manajemen SDM tuh yang paling susah ya.
1: Betul.
0: Karena kan mengarahkan orang yang mana sifat kepribadian apa tuh beda-beda. Ini selama kamu menjabat sebagai wakil gubernur BEM FEB UGJ gitu ya. Seperti apa pola kepemimpinan yang kamu apa ya praktekkan gitu?
1: Kalau pola kepemimpinan yang aku praktekin sih, aku mah gimana ya kak? Aku mah tipe pemimpin yang nggak ribet, terus nggak selalu pengen dipanggil Gub atau kakak gimana? Ya aku mah lebih apa ya? Ingin lebih dekat aja sih sama anak-anak aku, tanpa adanya sekat tuh, meskipun aku di sini sebagai pemimpin kalian, tapi ya aku pun pengen tahu keseharian kalian tuh gimana, terus apa aja sih masalah yang kalian hadepin. Hmm. Jadi lebih ke pengen gak ada pembatas aja tuh di antara aku dan anak-anak. Karena kan anak-anak tuh biasanya mikirnya
0: segan.
1: Terus gak berani ngomong, gak berani ngobrol. Jadinya ada keterbatasan kan, ada, atau adanya sekat di antara aku dan anak-anak aku. Nah kalau aku tuh tipe orang yang ya udah santai aja lah. Tapi ketika emang lagi situasinya lagi formal atau lagi ini, ya kalian itu saatnya nganggap aku pemimpin kalian. Tapi kalau misalkan lagi gak apa yang namanya,
0: situasi formal,
1: iya gak situasi formal, ya udah anggap aja aku teman kalian gitu.
0: Oke, nah berorganisasi kan gak selalu mulus ya Gerard. Betul. Ya pasti ada selek-seleknya gitu ya, konflik dalam internal gitu. Apa yang paling menurut kamu tuh, waduh ini konflik yang paling susah gue hadepin nih, kayak gini-gini nih gitu.
1: Yang paling susah dihadepin sih ya tentunya dari pihak luar ya kak.
0: Oke.
1: Karena ada beberapa, kalau misalkan ada beberapa mahasiswa yang apa namanya, berperspektif buruk tentang aku tuh, ya itu kayak bikin aduh, bikin apa ya, bikin ngedown lah. Iya. Kalau misalkan pihak luar udah mandang jelek organisasi itu, kayak aduh ini gimana, kepikiran gitu.
0: Oh, overthinking ya.
1: Betul, overthinking.
0: Tapi pernah gak kalau di internal kamu sendiri ada misalnya apa ya, gak cocok, problem atau apa gitu di organisasi kamu gitu, ada gak?
1: Pastinya ada aja ya kak. Anak-anak yang kadang-kadang suka cerita sama aku, aku gak suka sama si ini gitu. Aku gak nyaman kalau ada orang ini. Terus aku tanya kenapa bisa gak nyaman, terus dia jelasin segala macem. Nah terus akhirnya aku menyadarkan dia lah, dan memberikan persepsi lain kepada dia. Bahwasannya ya yang kamu pikirin tentang orang itu tuh gak kayak gitu segala macam. Akhirnya dia mengerti, dan biasanya aku tuh tipe orang yang kalau ada masalah tuh harus cepet diselesain. Dan gak boleh saling cerita ke orang lain, malah gibahin, malah cerita yang malah menghasut orang-orang tersebut biar dibenci juga. Nah aku tuh tipe orang yang bukan kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah ya harus langsung selesaikan gimana pun caranya.
0: Berarti kalau teman-teman kamu yang lebih muda ini gitu ya, punya masalah kamu yang jadi penengahnya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, biasanya seperti itu ya.
0: Oke deh, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita siang hari ini. Sambil Via juga terus mengundang kamu ya, mungkin pengen interaktif bareng sama kita, boleh di 0811 20 20 937. Dan juga kita terbuka untuk kamu bisa ikut live chat di YouTube kita, yaitu RRI Cirebon. Nanti Muda Kreatifnya bakal lanjut lagi. Jadi kamu tetap di sini, teman Pro 2, 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kembali lagi di segmen Santai Siang Muda Kreatif ya, barengan sama Jirat Apriansah, Wakil Gubernur BEM FEB UGJ periode 2026-2027. Melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, dari benci organisasi sampai jatuh cinta pada organisasi gitu ya. Tadi kita udah bahas ada fase kayak ada momen kepepet gitu ya, titik baliknya seorang Jirat gitu, dari seorang introvert kemudian ikut organisasi segala macem. Terus ada fase juga dia udah mulai menemukan jati dirinya gitu ya. Nah kalau bisa dirangkum nih ya, karena kan kita sekarang hidup di era yang butuh banyak skills gitu ya.
1: Betul.
0: Hard skill, soft skill gitu ya. Kalau bisa dirangkum nih Jirat, apa sebenarnya skill yang paling besar yang kamu dapetin dari organisasi gitu, setelah aktif berorganisasi?
1: Kalau yang aku rasain sih tentunya jiwa kepemimpinan.
0: Oke. Okay.
1: Iya betul. Kemudian ada dari manajemen waktu, terus problem solving juga, dan kemampuan berkomunikasi. Paling itu sih yang aku rasain, benar-benar kerasa impactnya tuh.
0: Jadi bermanfaat buat kuliah kamu juga ya. Tapi kalau misalnya kita aktif organisasi itu ada mitos loh biasanya. Mitosnya adalah lulusnya lama. Aduh, ini aku kayak ngajak-ngajak temen ya. Karena aku dulu molornya 3 semester gitu ya. Tapi tuh murni malas mengerjakan skripsi gitu ya. Nah, tapi kalau Jirat sebagai anak organisasi, ada mitos-mitos seperti ini, gimana kira-kira nih?
1: Pastinya bakal apa ya? Bakal lebih semangat aja sih mau ngebuktiin kalau itu cuma mitos.
0: Yeah. Mitos tetaplah mitos ya.
1: Betul, mitos.
0: Oke. Berarti kamu punya strategi khusus gitu enggak sih untuk menyeimbangkan kuliah kamu dan juga organisasi kamu gitu. Kalau tadi kan timeline-nya waktunya kuliah, ya udah kuliah, waktunya berorganisasi gitu ya. Tapi ada strategi lain gitu enggak yang kamu siapin? Misalnya di sela-sela berkegiatan organisasi kamu sambil nugas gitu, bawa laptop kemana-mana gitu enggak? Sampai seperti itu enggak?
1: Iya, kadang-kadang kalau misalkan lagi rapat atau lagi kumpul itu aku sempat cepetin buat nulis materi. Nanti dirangkumnya ketika udah di rumah, paling kayak gitu.
0: Oke, jadi kamu sempet ya merangkum ya?
1: Sempet, pas lagi rapat tuh kayak ngerjain tugas sedikit-sedikit, curi-curi. Iya, gak merhatiin rapat.
0: Iya.
1: Karena gak mau gimana pun ya tetap kewajibannya kak, gak bisa ditinggalin kan.
0: Pokoknya ada waktu senggang dikit sambil dicicil.
1: Betul.
0: Gitu ya, oke deh. Semester 6 berarti kamu tinggal tahun depan berarti ya? Dua semester lagi ya, insya Allah kamu lulus ya. Oke deh. Nah terus kalau di luar ya, sebagai anak kupu-kupu nih, kuliah pulang dulu memang ada sempat apa ya, perasaan ih apaan sih ini anak overproud banget pakai jaket organisasinya gitu ya. Itu kamu ada pandangan kayak gitu juga nggak dari teman kamu ya, atau ini era aku aja?
1: Ada sih sebenarnya. Waktu pas zaman SMA, anak-anak pakai jaket OSIS, pakai jas OSIS tuh kayak di apa sih gitu. Kok hal seperti itu cuman segitu doang dibangga-banggain sampai dipakai-pakai kemana-mana. Sempat mikir kayak gitu awalnya, cuman ternyata oh ya itu kebanggaan mereka emang bener-bener apa ya, yang mengubah hidup mereka, mengubah cara pandang mereka. Akhirnya aku pun ya menyadarilah hal itu.
0: Ya gak apa-apa gitu ya.
1: Iya gak apa-apa, gak masalah.
0: Gak merugikan aja ya.
1: Iya
0: kan? Paling ya jadi apa sih pakai jaket, paling cuman gitu doang sebenarnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke, karena emang kesenangan orang tuh beda-beda.
1: Iya, bahkan aku sendiri pun ada apa ya, pemikiran kayak wah nih gue pakai pedean nih. Kadang-kadang masih suka ada kepikiran ke sana.
0: Tapi teman-teman kamu maklumi ya, yang bukan anak organisasi ini.
1: Maklumi ya.
0: Ya namanya juga anak BEM gitu ya.
1: Betul.
0: Harus pakai apa ya, kayak identitasnya gitu kali ya. Oke deh. Dulu kamu pernah debat gak sih sama teman kamu yang udah aktif organisasi duluan gitu ya? Mendingan mah nge-game, tidur gitu. Pas masuk masa kuliah. Karena tadi yang dibahas di awal kan SMA gitu ya. Kalau pas masa kuliah, waktu kamu belum ikut kepanitiaan, belum mikirin cari temen, cari koneksi lewat organisasi, dulu sempat kepikiran gitu gak sih lihat temen kamu yang udah nyemplung organisasi duluan?
1: Kalau itu paling waktu zaman SMA doang sih, kayak okay. Malah ribut-ribut tuh.
0: Berarti kamu kuliah sama sekali gak ada?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya? Oh, kamu udah dewasa, nak.
1: Iya, betul. Cara pandang aku tuh udah pelan-pelan mulai berubah lah. Paling zaman SMA aja, ngapain sih ikut pramuka gitu. Udah mending main aja. Gak mau katanya. Ini nanti takut dimarahin sama senior segala macam. Udah gak usah, ngapain buang-buang waktu. Ya kamu lebih buang-buang waktu katanya. Main gak jelas, iya. Di sini ada outputnya.
0: Iya. Apakah kan? Omongan temenmu yang pada saat itu mempengaruhi cara berpikir kamu waktu kuliah gitu, Jerat?
1: Iya, betul. Sangat-sangat mempengaruhi. Aku tuh jadinya sadar. Ternyata yang diomongin sama teman aku tuh ada benernya juga. Banyak manfaatnya dengan aku ikut organisasi maupun kepanitiaan bersama. Iya.
0: Berarti harus saya thank you ke teman kamu sekolah dulu ya. Sekarang di UGJ juga enggak? Udah beda lagi ya?
1: Beda, dia sekarang udah kerja.
0: Udah kerja.
1: Iya, dia kerja.
0: Oke.
1: Dia lebih memilih kerja katanya.
0: Oke. Nah, pas pertama kali masuk itu kamu pengen apa? Pernah terjadi chaos enggak sih pas masuk organisasi pertama kali? Karena kan tadi kamu bilang, "Oh, ternyata sekedar ikut kepanitiaan sama ikut organisasi itu beda banget gitu." Karena kalau tadi apa? Kepanitiaan kita cuma sekedar volunteer di event itu doang. Kalau organisasi lebih rigid gitu ya. Kamu pernah terjadi chaos gak di divisi kamu gitu?
1: Kalau di departemen aku aman-aman aja sih.
0: Gak pernah ada drama yang kamu akhirnya jadi nyesel ikut organisasi gitu.
1: Ada waktu
0: ada.
1: Itu. Dan di pertengahan akhir periode tuh ada sedikit drama lah. Di, ya biasa lah anak-anak muda kan pada berdrama.
0: Ya.
1: Terus waktu itu pun pas aku jadi ketua pelaksana di FAB Championship, ada sedikitnya lah drama di antara panitia. Karena itu mah suatu hal yang wajar lah. Mungkin mereka ngerasanya capek, dan mereka lihat sifat atau sikap orang ke mereka tuh yang mungkin niatnya cuman bercanda, tapi mereka nangkepnya dengan hati, dengan serius.
0: Oke.
1: Terjadilah itu drama di situ.
0: Berarti memang lelah itu kunci dari segala drama ya. Mungkin udah kepanasan segala macam di jalan gitu ya, terus ketemu sesuatu apa nyenggol dikit langsung meledak gitu ya. Nah, tapi biasanya berarti kamu berarti ikut organisasi BEM itu di semester
1: semester berapa ya waktu?
0: 3 ya berarti ya?
1: Iya, semester 3.
0: Semester 3 ya. Berarti kan sudah ada senior segala macam ya kan. Nah, itu ada senioritas enggak sih waktu kamu pertama kali masuk dulu?
1: Kalau di BEM itu sendiri yang aku rasain gak ada sih. Paling gak ada ya. Ada pun ya gak terlalu campur tangan tuh. Gak terlalu terlibat senioritasnya.
0: Berarti mostly friendly ya kalau di UGJ ini ya.
1: Iya, mereka baik-baik dan mereka sangat-sangat membersamai pas aku jadi junior-junior mereka.
0: Berarti gak ada ya bentak-bentak dari senior galak gitu, gak ada ya?
1: Gak ada. Mitos itu.
0: Iya, itu cuma di film berarti ya.
1: Iya. Kalau ada pun ya itu itulah.
0: Of the record.
1: Iya.
0: Oke. Nah, bicara soal anak muda ikut organisasi gitu ya. Organisasi ini kan boleh dibilang kalau Jira tadi adalah menemukan jati diri. Tapi sampai bikin kamu nemu gebetan juga enggak di organisasi ini, makanya kamu betah banget gitu, Jira? Ada kisah kasih di kampus gak sih?
1: Sejauh ini sih, kalau sampai falling in love belum ada sih.
0: Belum ada? Berarti belum nunggu kalau jawabannya belum ini?
1: Iya, soalnya
0: nunggu.
1: Aku apa ya, lebih fokus ke diri sendiri dulu aja sih kak kalau sekarang. Betul, karena kalau pacaran tuh kesini sama cewek gak boleh.
0: Dilarang-larang
1: ya? Iya, gak boleh. Jadi ribet, gak mau kayak gitu. Dan aku pun masih pengen jadi apa ya, pemuda yang bebas tuh.
0: Oke.
1: Yang kesini dan sedikit dilarang, terus di nggak diizinin, aku tuh nggak mau.
0: Ini kenapa gitu. Sampai ada pandangan kalau punya pacar tuh dilarang ini? Itu berarti mungkin ini pengalamannya jirat dulu kali ya.
1: Betul, itu okay. Berdasarkan pengalaman.
0: Oke, okay, berdasarkan pengalaman.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau misalnya di organisasi gitu ya, ada nggak sih momen yang bikin kamu jadi punya core memory? Aduh, kayak nanti kalau udah lulus, udah kerja, bakal kangen deh sama hal-hal kayak gini di organisasi gitu. Yang paling kamu inget-inget mungkin ada hal yang bikin kamu terharu atau apa ya, merinding loh, merinding kayak horror aja ya. Ada nggak?
1: Yang apa ya, yang paling berkesan buat aku sih pas aku jadi ketua pelaksana tahun kemarin, karena itu adalah pertama kali aku mengemban tanggung jawab segede itu. Karena waktu itu Vibe Championship kan adalah program kerja terbesar di BEM kan. Itu kita mengadakan lomba futsal se-Ciawi Maja Kuning dan basket se-Jawa Barat. Itu benar-benar aku tiap hari sholat tahajud saking mikir event ini berhasil gak ya, event ini bakal aman gak ya gitu tuh. Sampai aku sering-sering sholat hajat, berdoa lah, banyak-banyak berdoa. Karena bener-bener apa ya, pressernya segede itu.
0: Oke,
1: okay. Betul.
0: Itu tahun berapa berarti?
1: Tahun kemarin 2025.
0: Terus akhirnya gimana jadinya?
1: Akhirnya alhamdulillah eventnya lancar.
0: Lancar.
1: Betul
0: ya?
1: Tanpa adanya kendala yang terlalu serius lah. Aku juga bersyukur banget aku bisa melewati ini semua.
0: Emang apa yang paling kamu takutkan di event itu? Kok sampai overthinking banget gitu, Jirat?
1: Yang paling aku takutin ya itu kecacatan dalam atau ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan acara. Takut pesertanya cuma sedikit yang daftarnya, penontonnya cuma sedikit, ya itu kan berpengaruh ke apa ya, pendapatan kita kan.

0: situ gitu ya, buat nanya langsung ke Jirat. Nah ini sudah ada yang masuk di 08112020937. Sayang banget gak ada namanya. Sebentar, kita scroll dulu profilnya ya. Oh, ada Aan. Katanya Aan di Sumber pengen nanya ke Ajirartnya. Apa ini ya? Kak, gimana sih caranya mempertahankan IPK waktu juga aktif berorganisasi? Ini sebenarnya tadi kita sempat singgung di segmen awal tadi ya. Tapi mungkin boleh dijawab lagi buat Aan nih, mungkin barusan aja tune in ya ke kita 97,5 Pro 2 Cirebon. Silakan Jirat.
1: Oke, kalau aku ya mikirnya kuliah tuh adalah kewajiban. Jadi mau gak mau ya itu tuh jangan ditinggalin dan jangan sampai terabaikan gitu. Kalau misalkan kuliah tuh benar-benar hal yang sakral lah, jangan sampai ditinggal, jangan sampai terlupakan. Meskipun kita di organisasi lagi sibuk ngurusin ini, sibuk ngurusin itu, tapi ya dari aku pribadi sih lebih ke apa ya, tanggung jawab aku aja sih buat apa namanya menunaikan kewajiban aku, karena aku pun gak mau mengecewakan orang tua aku. Sebenarnya itu sih yang bikin apa ya, bikin aku terdorong buat mempertahankan nilai IPK tuh ya. Aku mikirnya ke orang tua,
0: orang tua.
1: Aku ya, orang tua aku udah susah payah kan nyari biaya, nyari uang buat bekal aku kuliah. Jangan sampai aku merusak
0: kepercayaannya gitu.
1: Iya, kepercayaan orang tua aku gara-gara organisasi. Aku gak mau kayak gitu.
0: Oke, itu dia.
1: Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih kalau misalkan kayak gitu.
0: Harus punya satu pegangan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, harus punya satu pegangan.
0: Dan nomor satu tetap kuliah. Tapi kalau seorang Jirat, Pak Gub gitu ya, pernah TA gak sih? Titip absen.
1: Titip kelas. Absen kalau pernah.
0: Ya, sekali dua kali pernah. Apa itu alasan yang bikin kamu sampai TA?
1: Dosennya killer.
0: Kira-kira karena kamu lagi mimpin rapat?
1: Iya, aku
0: apa?
1: lagi ada kegiatan waktu itu, kebetulan lagi ada kegiatan. Terus dosennya dosen killer jadinya, titip absen dong, bisa enggak?
0: Loh, kok pas killer ya udah TA aja.
1: Iya.
0: Tapi kalau enggak dosen yang killer, kamu tetap datang ke perkuliahan. Kalau
1: iya,
0: pas lagi ada.
1: Betul.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang juga suka dispen, adanya surat dispensasi.
0: Iya.
1: Tapi ada juga yang kalau misalkan dikasih surat dispen tuh tetap nolak tuh, tetap gak mau.
0: Terus makanya, gimana?
1: Ya itu tipsen. Solusinya tipsen.
0: Tapi kayaknya orangnya notice deh. Ya enggak sih, karena
1: harusnya
0: kan,
1: iya.
0: Iya, atau mungkin satu kelas kamu rame banget kali ya, jadi enggak ini.
1: Iya, aku satu kelas tuh 32 orang.
0: 32.
1: Iya.
0: Iya, jadi kayaknya enggak terlalu kelihatan ya, kecuali memang orangnya mau satu-satu gitu.
1: Betul.
0: Ya. Diceknya Pak, sekarang absennya satu-satu, Pak.
1: Iya, tapi itu jangan ditiru ya, teman-teman.
0: Okay.
1: Itu hal yang tidak baik lah.
0: Tetap minta dispen aja.
1: Betul.
0: Kalian lebih amannya ya. Jirat, kalau misalnya kamu bisa ngasih apa ya, satu kalimat gitu ya, atau masukan gitu buat teman-teman kamu atau mungkin junior kamu kali ya, lebih relate-nya ya, yang mungkin baru masuk ke UGJ atau yang semester ini ya, sorry, semester depan berarti ya, mulai masuk perkuliahan di UGJ, gimana caranya biar bisa jalan nih aktif kuliah organisasi gitu. Maksudnya biar aktif organisasi karena ternyata punya manfaat banyak di perkuliahan.
1: Oke, intinya ini sih Kak, jangan menyimpulkan sesuatu tanpa pernah terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang berpersepsi buruk tentang organisasi, ya kalian mah belum tahu aja organisasi itu kayak gimana dalamnya. Dan buat teman-teman yang pengen masuk organisasi, itu aku sarankan banget karena benefit dan impactnya tuh yang aku rasain bener-bener gede banget. Iya, dari aku mulai introvert, terus gak punya banyak temen, terus aku orangnya grogi, gak pede, kadang-kadang masih suka nervous. Tapi setelah masuk organisasi ya aku bisa menyelesaikan semua itu, mengatasi semua itu.
0: Oke, kalau kamu kan tadi memutuskan organisasinya adalah BEM. Tapi kamu punya tips nggak buat junior-junior kamu atau yang baru akan masuk bangku perkuliahan, milih organisasi tuh yang seperti apa sih? Apakah yang emang kitanya suka atau ada gebetan di situ?

0: Yeah. Atau yang seperti apa, Jirat?
1: Tentunya kalau saran dari aku ya, ya organisasi yang kita mau. Jangan organisasi yang
0: ikut-ikutan.
1: Iya, ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan temen atau ikut-ikutan pacar segala macam itu jangan.
0: Okay.
1: Aku saranin buat teman-teman yang ingin masuk organisasi ya, masuk ke organisasi yang emang bener-bener teman-teman pengenin. Jangan sampai teman-teman isuk masuk organisasi hanya karena diajak. Karena ya itu pasti outputnya bakal kurang kerasa.
0: Iya sih ya.
1: Sama kita sendirinya.
0: Tapi aku dulu sempat ada agak nyesel loh masuk ke sebuah organisasi. Jadi dulu waktu aku kuliah, aku masuk ke pencinta alam. Ternyata butuh banyak duit.
1: Aku juga awalnya itu kak mau masuk pencinta alam.
0: Iya, iya.
1: Mapala kan, kalau di sini mapala kan masuk pencinta alam. Aku punya teman waktu maba, dia tuh ikut mapala, diajakin. Aku ikut mapala. Ayo mau ikut enggak mapala? Terus aku boleh-boleh ikutlah. Nah, aku udah daftar segala macam. Nah, aku tuh sebelumnya belum bilang ke orang tua kan. Tapi pas udah daftar aku baru bilang ke orang tua, ke ayah awalnya tuh ya. Gila ikut mapala boleh enggak katanya. Mapala yang suka main ke hutan itu tah. Enggak boleh katanya. Enggak boleh lah, macam-macam aja. Nanti pas main ke gunung atau ke hutan hilang atau gimana. Udah deh, gak usah. Mending ikut BEM aja. Kata ayah itu gitu awalnya.
0: Oh, jadi ini masukan dari ayah.
1: Iya, gak diizinin sama orang tua. Karena kan aku juga punya penyakit riwayat asma kan. Waktu itu jangan sampai kecapean. Pas zaman SMA tuh. Jadi kata orang tua tuh udahlah, gak usah ikut yang mapala-mapala gitu. Terlalu capek, kasihan kamunya. Ikut BEM aja internal katanya. Internal kampus. Karena kan kalau mapala tuh banyak banget ya kegiatan di luar kampusnya.
0: Itu tadi karena organisasinya belum ada inventaris barang-barang, jadi kitanya sewa dan itu ternyata lumayan. Dan kegiatannya padahal cuma 3 bulan sekali tapi wow boncos ya.
1: Betul.
0: Coba dicek-cek kamu itu mungkin relate-nya apa gitu teman Pro 2 ya, sambil nyari-nyari POV lain gitu. Karena kan sekarang itu kuliah doang tuh enggak cukup gitu ya.
1: Betul.
0: Kita harus punya apa ya, pengalaman di yang lain biar nanti pas cari kerjaannya tuh jadi lebih mudah, banyak kesempatan gitu ya. Jirat, thank you banget udah sharing di sini barengan sama teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang ketinggalan bisa nonton di YouTube kita yaitu RRI Cirebon.
1: Betul.
0: Tadi kita udah share banyak banget mengenai organisasi dari benci sampai benar-benar cinta. Semoga bermanfaat ya Jirat ya hari ini.
1: Amin.
0: Obrolan kita ya. Thank you banget. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya
1: kak.
0: Ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Baiklah teman Pro 2, santai siangnya masih lanjut sampai nanti jam 3 sore. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Ma Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Santai Siang Teman Pro 2 9 Juli 2026 ya. Legenda sepak bola Jerman Jurgen Klinsmann menyebut kekuatan tim nasional Norwegia yang berhasil mencapai perempat final Piala Dunia 2026 itu bukan cuma soal Erling Haaland dan Martin Odegaard aja nih teman Pro 2. Jadi kalau menurutnya Klinsmann, kekuatan Norwegia itu lebih dari itu karena menurutnya pasukan Stella Solbakken ini punya kedalaman squad yang luar biasa ya. Dan Norwegia ini kan emang baru aja main Piala Dunia sebanyak 4 kali ya termasuk tahun ini. Tapi pencapaian terbaik mereka hanya mencapai 16 besar ya dalam 2 edisi berbeda, yaitu di tahun 1938 dan di tahun 1998 yang menjadi Piala Dunia terakhir mereka sebelum ikut di Piala Dunia 2026. Dan sekarang rekor itu pecah setelah pada tahun ini tim yang punya julukan Loven ini ya mencapai babak perempat final selepas menyingkirkan Brazil dengan skor 2-1. Dengan Haaland ini masih jadi bintangnya karena berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut teman Pro 2. Dan 2 gol ini menempatkan Haaland di persaingan jajaran top skor sementara Piala Dunia 2026 ya, dengan raihan total 7 gol. Kalah cuma 1 gol aja dari Lionel Messi yang baru aja membawa Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar. Kemudian di perempat final, mimpinya Norwegia buat bisa menajamkan rekor di Piala Dunia bakal diuji sama Inggris ya. Di hari Minggu, yaitu 12 Juli jam 4 subuh waktu Indonesia Barat ya. Ini nanti bertempat di Stadion Miami, Amerika Serikat gitu. Jadi kalau menurut pelatih berusia 61 tahun ini ya, si Jurgen Klinsmann tahun Pro 2, Norwegia ini sekarang lagi berkembang jadi tim dengan karakter yang sedikit mengingatkan seorang Klinsmann pada Kroasia di era 90-an. Karena mereka ini sama-sama punya semangat, talenta, dan kualitas yang begitu besar sehingga dalam 10 atau mungkin 15 tahun ke depan mereka ini bisa berpotensi berkembang jadi kekuatan sepak bola dunia seperti Kroasia sekarang.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pro 2 petinju putri tim nasional tinju Indonesia yaitu Angie Intania Kalik, terus ada Fania Fnan Janati dan Dira Atika naik ring buat mengejar tiket ke babak semifinal ASEAN Boxing U19 dan juga U23 ya. Di basket hall ini adalah di Senayan, Jakarta sana. Jadi Anggi, Fani dan Dira ini bertanding di babak perempat final hari ini menghadapi lawan dari Filipina, Jepang dan juga Korea gitu ya. Angie bakal berhadapan sama wakil Filipina yaitu Shirley Porres, terus juga dalam raga perempat final kelas terbang ringan putri yaitu di 45 sampai 48 kg ya. Terus pertarungan ini jadi sangat krusial gitu karena pemenangnya enggak cuma melaju ke babak semifinal tapi juga bisa merebut gelar juara pada turnamen tinju bergengsi di tingkat Asia, teman Pro 2. Selain NG, Indonesia juga menurunkan Fani Afnan Janati yang bakal menghadapi ujian berat di kelas terbang putri yaitu 51 kilo ya. Fani dijadwalkan bertemu petinju Jepang yaitu Riko Matsushita, diperkirakan berlangsung sengit juga nih karena kedua petinju sama-sama mengincar satu tempat di empat besar. Kemenangan bakal membuka peluang buat Fani ya untuk bisa melangkah lebih jauh sekaligus menjaga asa Indonesia menambah perolehan medali. Sementara itu kalau Dira Artika yang turun di kelas bulu putri yaitu 57 kg bakal menutup penampilan tim tuan rumah pada hari kelima kejuaraan ya. Dira ditantang wakil Korea Selatan yaitu Yu Bin Seo dalam pertandingan yang diprediksi juga gak kalah ketatnya nih teman Pro 2. Menghadapi petinju asal Korea Selatan yang punya reputasi kuat di level junior Asia, Dira dituntut tampil disiplin dan bisa memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan kemenangan teman Pro 2. Nah, ketiga petinju tersebut membawa misi yang sama yaitu menyusul dua rekan mereka yang udah lebih dulu memastikan tempat di babak semifinal sehari sebelumnya ya, yaitu atas nama Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mai Lilin teman Pro 2. Nah, pada ajang ASEAN Boxing kali ini yang diikuti 400-an petinju terbaik dari 26 negara di Asia, tim Indonesia menerjunkan 19 atlet putra dan putri buat bersaing di dua kategori, yaitu kategori U19 sebanyak 10 atlet dan juga kategori U23 9 atlet. Sebagian besar petinju dari tim tuan rumah diisi sama atlet-atlet muda ya yang baru aja menjalani debut di level internasional sehingga turnamen ini jadi kesempatan penting buat bisa menambah pengalaman bertanding sekaligus juga mengukur kemampuan menghadapi petinju-petinju terbaik di Asia.

0: Mbappe. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

hiburan ya teman Pro 2. Ini ada kabar dari aktris Anne Hathaway yang menerapkan pendekatan tersendiri waktu memerankan sosok seorang ibu ya yang bernama Penelope dalam film The Odyssey teman Pro 2. Jadi katanya Hathaway ini merasa gak pengen pisah dari anaknya, seolah-olah dia itu adalah induk beruang yang protektif katanya. Terus dia juga mengingat betul yang dialami sama tokoh yang dia perankan ya, alias si Penelope tadi, bahwa harus melindungi anaknya dengan berbagai cara gitu teman Pro 2. Nah dalam film di Odyssey ya, karakternya Penelope ini adalah istri dari tokoh utama Odysseus yang diperankan sama aktor Matt Damon teman Pro 2. Film ini sendiri sebenarnya mengisahkan perjalanan panjang dari Odysseus ya menuju pulau asalnya yaitu Ithaca setelah membantu pasukan Yunani memenangkan perang Troya. Sementara itu Odysseus berlayar melintasi Yunani kuno dan menghadapi rintangan demi rintangan. Penelope dan juga putra mereka yaitu Telemachus yang diperankan sama Tom Holland berhadapan dengan sekelompok pelamar di Ithaca yang dipimpin sama Antinous yang diperankan sama Robert Pattinson yang juga pengen menikahi Penelope kemudian merebut tahta Odysseus selama ketidakhadirannya. Kalau misalnya teman Pro 2 penasaran ini seperti apa, baru akan tayang di bioskop itu 17 Juli ya. Dan nama-nama terkenal itu tergabung dalam proyek ini selain ada Tom Holland, selain ada Anne Hathaway dan juga Matt Damon, bakal ada Zendaya, ada Elliot Page. Elliot Page ini yang dulu itu jadi bintang utamanya film Juno ya. Terus ada John Bernthal, Mia Goth yang belakangan ini lagi populer banget Mia Goth ya. Terus ada Charlize Theron, ada Benny Safdie, ada Himesh Patel dan juga Samantha Merton teman Pro 2. Tungguin ya, 17 Juli menghitung hari kita. Karena ini viral banget di internal, maksudnya viral itu jadi bahan perbincangan ya. Karena ini adalah film karya sutradara Christopher Nolan yang seperti kita tahu biasanya filmnya Nolan tuh pasti bagus-bagus ya. Nanti kita buktiin yuk kira-kira bakal sebagus apa di Odyssey nanti ya, 17 Juli 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

membahas informasi dari dunia entertainment ya. Ini ada penyanyi Amora Lemos, pasti udah pada tahu ya, anaknya Mimi Kade. Nah ini dia menceritakan kesempatan bisa bawain soundtrack film live actionnya Moana yang judulnya adalah Sepanjang Jalan. Katanya ini adalah momen kembalinya seorang Amora Lemos dari aktivitas bernyanyi ya, karena sempat ambil jeda fokus buat menyelesaikan kewajiban akademiknya alias buat sekolah teman pro 2. Jadi Amora sendiri gak pengen gitu ya melewatkan kesempatan buat terlibat dalam proyek tersebut. Terlebih Amora Lemos ini adalah penggemar dari Disney teman pro 2. Seperti itu. Nah Amora ini katanya sempat kaget ya waktu dapat tawaran nyanyiin soundtrack film live actionnya Moana. Kagetnya karena wah kok bisa pas gitu ya, dia suka Disney, dia suka Moana, terus ditawarin jadi bawain soundtracknya, akhirnya dia kayak wow, shock gitu ya. Nah, Amora Lemos ini bilang kalau dia sudah suka sama Moana sejak dari masih kecil ya. Seperti yang kita tahu Moana film yang pertama kan rilisnya 2016 ya, yaitu 10 tahun lalu waktu si Amora ini masih bocil banget gitu ya. Awalnya dia tuh suka karena tertarik sama penampilan karakternya Moana gitu ya. Terutama adalah rambutnya yang kurang lebih mirip emang ya, Moana sama Amora ini rambutnya ya. Tapi seiring bertambahnya usia, dia menilai perjalanan karakter dalam film tersebut terasa dekat dengan pengalaman yang dirasain sama si Amora ini teman pro 2. Nah kalau kita ngebahas tentang soundtracknya, yaitu lagu Sepanjang Jalan ini, ternyata Amora gak sendirian ya, dibawakan sama Liodra. Dan ini adalah versi Indonesia dari lagu originalnya yang berjudul Along the Way, yang jadi bagian dari soundtrack film live action Moana. Dalam kesempatan ini Liodra juga bilang kalau dia ini gak nyangka bisa dapat kesempatan berduet sama Amora. Karena sebelumnya Liodra ini pernah duetnya sama ibunya si Amora, yaitu Mimi Kade gitu teman pro 2. Aduh lucu. Jadi kayak saling-saling ngefans, yang satunya suka sama ibunya, yang satu sama filmnya. Kayak gitu deh akhirnya mereka collab dalam judul Sepanjang Jalan, Along the Way teman pro 2. Kalau misalnya kamu penasaran ya film live actionnya Moana, ternyata udah bisa disaksikan di bioskop Indonesia mulai dari kemarin ya, 8 Juli 2026.

cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Mbappe, salam!
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Gila banget buat teman Prodo yang udah tunin selama 4 jam terakhir ini ya di Prodo Hitlist lanjut santai siang 9 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok ya teman Prodo. Bentar lagi bakal ada sore ceria barengan sama Nela dan juga Denny sampai nanti jam 7 malam. Terus nanti bakal ada Music Live Chat jam 7 malam live dari Prodo Jakarta ya. Nanti terus lanjut jam 8 sampai jam 11 bakal ada jaga malam. Jangan galau malam-malam. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 RR di Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2.
0: Yes, senang sekali ini ada aku Neila.
1: Dan aku juga Denny, teman Pro 2, yang nemenin kamu di sore ceria kali ini.
0: Ya, yeah, ini udah hari Kamis aja ya.
1: Hari Kamis
0: 9 Juli 2020.
1: Gak berasa.
0: Bener, udah mau weekend lagi.
1: Bener, apalagi buat kamu yang kerja di pemerintahan kan Jumatnya WFH. Jadi berasa ya udah libur aja, iya, hari Jumatnya.
0: Kalau udah Kamis tuh udah yang besoknya libur santai.
1: Benar, benar.
0: Bisa dilembur.
1: Iya, foya-foya.
0: Malam Jumat. Tapi kalau cuacanya panas kayak gini,
1: nah,
0: mau kemana coba?
1: Anaknya tuh panas-panas gini ya. Renang.
0: Berendam
1: air panas.
0: Ini kita nyampe 34 derajat Celcius
1: bener.
0: Loh hari ini.
1: Ih, panas ya Allah, banget. Panas banget sumpah.
0: Bener. Entar kita juga bakal ngomongin panas ya.
1: Ya.
0: Dan apa yang terjadi di Cirebon yang
1: bener.
0: Ternyata banyak mengancam kebakaran katanya.
1: Nah, di itu.
0: Entar kita bakal bahas.
1: Ya.
0: Dan hari ini kita juga bakal ada sore ceria berjaringan ya.
1: Betul.
0: Di jam 05.30 nanti.
1: Betul, kita
0: yang bakal dirilai sama Bandung sama Bogor.
1: Betul. Juga. Pokoknya bakal ngobrol seluruh sama narasumber kita nanti, teman-teman.
0: Iya, ya. Tetap stay tune di sore ceria.
1: Yes.

0: nih.
1: Yes.
0: Jen, pemerintah Kabupaten Cirebon tuh udah mulai memperketat nih langkah antisipasi ya buat musim kemarau ekstrim yang emang diprediksi berlangsung lebih panjang.
1: Waduh, pada tahun ini, kan? Repot ya.
0: Ini hari udah berasa banget.
1: Iya.
0: Panasnya. Terus gimana ini sepanjang
1: tahun panjang, ya? Panjang itu ya Allah. Soalnya ini apa namanya repot ke enggak terlalu repot sih kemana-mananya, tapi yaitu harus apa namanya harus tertutup tapi tidak bikin gerah gitu. Bener. si baju. Bajunya terus kalau baju-baju kayak kita nih sekarang nih yang hitam kayak gini bladus jadi warna putih iya kepanasan gitu.
0: Bener. Jadi emang Dinas Lingkungan Hidup nih di LH Kabupaten Cirebon tuh emang lagi ningkatin kewaspadaan ya.
1: Betul.
0: Buat berbagai dampak yang ditimbulkan nih, terutama kayak potensi kebakaran nih di
1: tempat pembuangan
0: akhir. Kan suka bakar-bakar aja terus.
1: Iya. Terus
0: kebakaran lahan akibat cuaca panas. Makanya kalau bakar-bakaran jangan ditinggal deh.
1: Jangan.
0: Ya. Udah anginnya gede, panas bener. Pula.
1: Nah, iya bener, angin gede juga nih yang jadi apa namanya? Nah, gini di sekarang ini yang bikin dilema terus bikin gampang sakit itu siangnya tuh panas banget sampai 34 derajat.
0: Ya.
1: Kalau malamnya itu dinginnya bukan main.
0: Bener.
1: Bukan main.
0: Ini emang diuntungkan ya kalau kita lagi jemur baju cepet kering.
1: Iya bener. 2 jam juga udah kering. Iya.
0: Tapi itu kadang kalau misalnya badan kita nggak siap-siap banget ngadepin kayak perubahan cuaca dari panas terus ke dingin, jadi badan kayak nggak enak.
1: Bener. Flu-flu tuh mulai berasa. Apa namanya pilek segala macam.
0: Udah mulai banyak nih.
1: Terus kita juga yang istilahnya imunnya kuat. Kalau ketepaan apa ya? Ketepaan tuh
0: kayak nular gitu ya.
1: Ketularan sama yang lain. Akhirnya flu juga. Nah, terus ini tuh dikenal sama fenomenanya namanya El Nino Godzilla, teman Prodo. Ini diperkirakan memicu kenaikan suhu udara, berkurangnya curah hujan sampai meningkatkan resiko munculnya titik-titik panas di berbagai wilayah, teman Prodo ya. Ini karena itu DLH Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon ya, menempatkan pengawasan terhadap TPA sebagai salah satu prioritas utama selama musim kemarau sekarang, teman Prodo.
0: Iya, karena berdasarkan hasil pemantauan nih puncak musim panas tuh diperkirakan Agustus sampai September 2026. Oh,
1: panjang banget.
0: Kayak angin kumbang.
1: Iya.
0: Tahu kan ya?
1: Iya.
0: Ya, itu kan biasa ada di Agustus. Karena sih kalau kayak gitu kan musim mangga tuh.
1: Oh iya, udah mulai musim mangga sih emang.
0: Jadi emang resiko kebakaran itu nggak selalu disebabkan sama aktivitas pembakaran ya yang dilakukan sama manusia. Kayak ancaman justru bisa munculnya dari timbunan sampah itu sendiri tuh.
1: Nah, benar. Terus dia juga ngejelasin ya akumulasi gas metan yang terbentuk dari proses pembusukan sampah organik bisa memicu kebakaran spontan. Uhuy, ketika terpapar suhu tinggi. Kata dia gitu. Jadi nggak cuma kita sengaja ngebakar sampah, tapi ini dari sampahnya sendiri juga bisa memicu kebakaran ternyata ya.
0: Iya, jadi emang dengan volume sampah yang terkendali sih akhirnya tuh di LH tuh ngingetin nih supaya kayak pemulung tuh lebih kayak
1: lebih
0: punya keterampilan
1: lebih gercep gitu, lagi
0: maupun kesiapan. Jadi enggak yang cuma sekedar mulung-mulung doang gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi dengan berbagai langkah ini nih di LH Kabupaten Cirebon tuh berharap risiko kebakaran di TPA selama musim kemarau tuh bisa ditekan.
1: Sekaligus
0: emang jaga keselamatan kita juga sih, Den.
1: Betul.
0: Warga.
1: Bener. Karena repot juga kalau udah panas-panas kebakaran kan tambah panas. Ya Allah, apalagi kalau sampai diomongin sama tetangga.
0: Aduh, waduh.
1: Panas. Terus kalau ditanya, kapan nikah? Aduh,
0: makin panas.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: dengan Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria.
1: Iya, yes, masih barengan Nela dan juga Deni, teman pro 2 ya. Dan ini ada kabar ya dari pemerintah Kabupaten Cirebon yang terus memperkuat implementasi program Satu Data Pemkab Cirebon ya, sebagai langkah mewujudkan tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan berkualitas.
0: Ya, ini memudahkan ya pastinya.
1: Benar.
0: Kan kalau segala satu kayak datanya banyak banget tuh kan jadi bikin ribet ya.
1: Ribet.
0: Kalau satu data terus satu tempat tuh kayak enak banget ngurusinnya.
1: Dini sih berharap ini ya, adanya apa namanya peningkatan di satu data ini, nanti kedepannya kita tuh kalau ngurus apa-apa gak usah keperlu kopi apa namanya fotokopi ini fotokopi itu fotokopi anu, ini tinggal pakai bawa KTP kan, di situ udah ada apa sih namanya chipnya gitu ya pasti di situ bisa disimpan tuh data-data kita, jadi kita tinggal bawa KTP terus udah beres semuanya.
0: Bener
1: gitu
0: banget. Dan akibat dari satu data ini PMK Cirebon tuh makin kuat loh.
1: Ya.
0: IPS-nya naik dan open datanya tuh hampir capai 100%.
1: Gokil, keren. Kabupaten Cirebon. Aku padamu.
0: Kamu orang kabupaten soalnya.
1: Iya, aku orang kabupaten.
0: Kota soalnya. Benar ini juga bisa membangkitkan juga ya Kota Cirebon juga untuk sama satu data dan bisa capai 100% juga.
1: Betul.
0: Ya. Ini harapan kita semua sih. Jadi kan kalau masyarakat perlu data dan segala macam itu udah cuman satu klik doang gitu.
1: Iya,
0: datanya
1: betul.
0: Ada di situ semua gitu. Jadi enggak tercecer juga pasti.
1: Dan ini kalau ngomongin skor kematangan penyelenggaraan statistik sektoral tercatat mencapai 2,92 dengan kategori baik, meningkat dari sektor 2 dari skor maksudnya 2,74 di tahun sebelumnya. Jadi emang lumayan ya.
0: Dan memang capaian ini tuh nunjukin banget ya kalau adanya peningkatan kualitas nih dalam pengelolaan data statistik di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.
1: Dan gak cuma itu ya, tingkat keterisian data di portal Open Data Kabupaten Cirebon juga menunjukkan hasil yang sangat mengembirakan, teman pro 2.
0: Jadi kayak dari target 863 data ini tuh udah tersedia 828 data atau tinggal mencapai 95,9%.
1: Gokil. Ini tuh
0: keren.
1: Mencerminkan semakin tingginya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data yang terbuka dan mudah diakses gitu.
0: Betul banget. Mudah-mudahan semua lini tuh bisa kayak gini ya. Jadi kita lebih easy lagi tuh buat nyari data kita.
1: Benar. Ngurus-ngurus apanya jadi gampang gitu.
0: Benar banget. Ya udah, tetap stay di sini karena nanti kita akan kembali lagi di sore ceria.
1: Ceria.

0: Lagi-lagi ya, kayaknya Kabupaten Cirebonnya lagi banyak bebenah nih.
1: Benar, ya. Benar.
0: Setelah tadi ada kayak
1: ini,
0: yang
1: data.
0: Data, yeah. Terus ada penanggulangan tentang kayak panas.
1: Benar.
0: Gitu. Sekarang tuh mulai bergerak membenahi alun-alun Pataraksan
1: nih, yang
0: ada di kawasan pusat pemerintahan deh.
1: Yes, jadi ini di tahun 2026 ini ya, anggaran sebesar 475 juta ini disiapin untuk memperbaiki sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan biar ruang publik ini kembali nyaman dimanfaatkan sama kita sebagai masyarakat teman produk ya.
0: Benar banget.
1: Saat ini proyek alun-alun Pataraksa ini segera dengan anggaran 475 juta udah masuk tahap lelang teman Broadway ya. Kalau prosesnya berjalan sesuai rencana, pekerjaan fisik ditargetkan bisa dimulai setelah proses pengadaan selesai di pertengahan Agustus 2026. Berarti enggak lama lagi teman Broadway
0: ya. Iya, banget. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon, Dedi Sudiono ST, itu bilang kalau dana yang dialokasikan itu difokusin ya buat memperbaiki berbagai fasilitas yang emang kondisinya udah mengalami penurunan kualitas.
1: Yes. Betul. Menurut Dede, perbaikan yang bakal dilakuin adalah pengecatan berbagai fasilitas umum, rehabilitasi galeri yang mengalami kerusakan, pembenahan railing atau pagar, perbaikan lantai yang ambles, sampai renovasi tangga yang rusak. Terus dia juga menegaskan ya, pembenahan tahun ini masih difokuskan pada aspek-aspek yang paling mendesak. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas maupun berkunjung ke kawasan alun-alun Pataraksa.
0: Iya, dan berdasarkan perhitungan sih, ini katanya tuh bakal nelan dana sampai 3 miliar.
1: Wadaw.
0: Wow.
1: Kokil.
0: Banyak banget ya.
1: Ini baru 475 juta.
0: Iya, gitu.
1: Oh.
0: Tapi meskipun demikian, pemerintah nih melakukan pembenahan secara bertahap ya, supaya kondisi fasilitasnya tuh tidak semakin buruk gitu. Ya emang harus bertahap sih pastinya.
1: Iya, ya. Betul.
0: Ya udah, kalau gitu kita bakal tungguin aja, mudah-mudahan sih ini bisa menjadi baik, jadi warga juga nyaman pastinya.
1: Betul.
0: Ya, untuk bisa berkunjung ke alun-alun Pataraksa.
1: Betul.
0: Di Cirebon ini pastinya.
1: Yes. Radio station.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria berjaringan.
4: Yes, selamat sore teman Pro 2 yang ada di Cirebon, Bogor dan juga Bandung.
3: Benar banget. Senang sekali kita ada di Sore Ceria berjaringan untuk
4: betul.
3: Hari ini ya, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026.
4: Yes, dan di Sore Ceria berjaringan kali ini kita kedatangan salah satu anak muda yang sangat berprestasi.
3: Bener betul. Banget. Ada Naila dan Denny sampai 30 menit ke depan,
4: yes,
3: pastinya di Sore Ceria berjaringan kali ini, dan langsung aja kita perkenalkan.
4: Iya.
3: Ada siapa Denny?
4: Ada Nimas Nabila.
3: Bener banget. Ini mahasiswa penerbangan internasional Intership juga ya.
4: Betul.
3: Nimas, ini bisa diceritain nggak sih Nimas awal kamu nih sampai bisa nerima nih internasional Intership ini dulu kali ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol. Ternyata emang udah dari kecil ya.
4: Bener.
3: Segala satu tuh kayak diajarin bahasa Inggris. Kayak kalau misalnya mungkin Denny sama Naila nih pada usianya, itu kita kan kalau misalnya kecil mah kita kemana nih? Maunya kemana? Mainan.
4: Iya, mainan. Dong. Ini buku katanya.
3: Udah nilai buku.
4: Iya.
3: Bahasa Inggris lagi ya.
4: Iya, bahasa Inggris ya.
3: Nggak main-main.
4: Bahkan katanya dari SD bahasa Inggris udah bagus.
3: Bener banget. Coba in English.
4: Nanti
3: we
4: aja. Nanti aja.
3: We present. Nyimas.
4: Nanti aja lah. Malu kalau dengerin diri sendiri ngomong bahasa Inggris malu. Mending okay. Nyimas aja.
3: Mending ke Nyimasnya aja. Nyimas, yes. Apa kabar?
5: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Okay. Ini boleh ceritain dong Nyimas ya tadi soal kok bisa nih tiba-tiba diterima magang internship di Rosewood Hotel di Hong Kong.
3: Bener.
4: Gimana itu ceritanya nih Mas?
5: Pertama kenalin aku teman-teman Pro 2, kenalin aku Nyimas Nabila. Aku mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Oke.
5: Aku ini jurusan pendidikan bahasa Inggris. Awalnya aku tahu soal internship ini itu dari teman sebenarnya. Enggak tahu sendiri, itu teman nemu apa ya posternya. Entah itu dari dosen atau mungkin dari akun officialnya UGJ alias UGJ.official ya kalau mau kepoin di Instagram. Awalnya mungkin dari teman itu diajak. Dari teman itu diajak aku ikutlah gitu ya. Buat ikut interview gitu awalnya yang pertama ke itu juga apa ya motivasinya masih kecil gitu tuh.
4: Okay.
5: Cuma pengen ikut aja gitu. Tapi pas udah lolos ke dinyatakan lolos ke sesi kedua itu motivasi aku mulai naik gitu ya kayak karena seneng lah bisa lolos gitu. Di interview lagi sampai interview kesekian akhirnya nyampe ke interview sama user dari Hong Kongnya langsung.
4: Oke.
5: Okay. Jadi itu aku sebenarnya nggak nyangka bisa nyampe sejauh itu. Ngelewatin pelatihan segala macam gitu. Awalnya aku juga interview sama user dari Hong Kong itu awalnya kayak apa ya persiapannya masih separuh gitu. Kaget tiba-tiba habis seminar gitu ya. Awalnya seminar dikasih taunya ada seminar. Habis seminar itu ternyata interview.
4: Okay.
5: Wah di situ aku tuh apa ya deg pokoknya kayak gugup lah gitu.
3: Udah mulai nervous.
5: Iya udah mulai nervous. Tapi di mindset aku tuh alam bawah sadar aku tuh ditetapkan santai aja gitu.
4: Iya sama-sama manusia ini.
5: Iya. Gak perlu terlalu gugup. Kalau misalnya terlalu gugup dari pengalaman interview sebelumnya jadi nggak yakin gitu jawabnya. Nah di sini aku mindset udah santai. Jadi waktu pas interview tuh nggak terlalu gugup dan pede-pede aja. Dan aku juga dapat first impression dari beberapa dari dosen di sana tuh di Poltek Par. Gitu first impressionnya kamu ini confident ya orangnya nggak kelihatan kayak orang yang pemalu karena mannerism aku tuh kayak orang yang pendiam pemalu nggak banyak ngomong gitu biasanya. Nah bener nggak nyangka gitu pas gitu udah selesai interview sama user dari Hong Kong. Beberapa hari kemudian dapat kabar Nyimas diterima sama Rosewood Hong Kong. Aku kaget karena di situ tuh nggak terlalu ekspektasi kalau bakal keterima gitu tuh karena aku nggak ada persiapan banyak gitu apalagi pengalaman aku di perhotelan itu masih
4: minim
5: zero bahkan.
4: Okay.
5: Ya masih ada sedikit lah karena udah di training sama dosen-dosen Poltek Par. Terima kasih banyak dosen Poltek Par.
3: Jadi udah ada pembekalan gitu
5: ya,
3: setidaknya ya.
5: Seenggaknya.
4: Terus berarti tadi juga interview dalam bahasa Inggris pertama kamu berarti Nyimas ya.
5: full bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali.
3: Itu kayaknya sebelumnya dibanyakin makan keju dulu.
4: Iya, sama roti biasanya. Iya.
5: Okay. Sayangnya aku nggak terlalu suka roti sama keju.
3: Wah, sayang banget. Berarti emang udah bahasa, emang udah dasarnya.
4: Iya.
3: Udah spell bahasa Inggris banget.
4: Betul. Nah, Nyimas, ini kan berarti antara pendidikan kamu sama prestasi kamu yang bisa keterima internship di Hong Kong ini kan kayak berbanding terbalik ya, mm-hmm. Nih ya kayak bener yang banget. Satu di bidang pendidikan, iya. Untuk ngajar kan sebenarnya kan, iya. Pendidikan bahasa Inggris itu, dan ini keterima internshipnya di hospitality. Nah, ini kamu gimana maksudnya? Kamu ini masih nyari-nyari kah passion kamu di bidang apa, atau mungkin udah menentukan ini hospitality ini di jadi passion kamu?
5: Sebenarnya cita-cita awal aku tuh masih belum jelas gitu waktu okay. pas awal masuk. Tapi setelah mendalami lagi gitu aku pengennya apa, aku termotivasi pengen jadi PR, jadi bagian
4: okay.
5: Pengen masuk ke, pengen karirnya ke bidang PR kan, yeah. Public relation. Tapi setelah ikut apa ya program ini tuh, kayak wah perhotelan oke juga gitu. Walaupun memang dengar-dengar cerita dari teman-teman yang di sana, yang udah ada pengalaman magang gitu kan, kalau sebenarnya hotel nggak apa ya perhotelan itu benar-benar nggak gampang gitu.
4: Oke.
5: Benar-benar susah, apalagi apa ya dapat cerita dari orang-orang apa anak-anak yang ada pengalaman di FO, dari housekeeping, dari F&B, dari kitchen, segala macam itu benar-benar wow. Berat banget ya ternyata gitu. Emang harus sat-sat, harus benar-benar apa ya memberikan pelayanan terbaik mereka terus gitu. Benar-benar enggak bisa santai gitu.
4: Betul.
5: Sama sekali.
4: Mau kita lagi apa namanya mau lagi hatinya lagi jelek, bad mood gitu kalau ada
5: tamu.
4: pengunjung. Kalau ada tamu ya kita harus tetap senyum
5: gitu. Iya, benar.
4: Itu mungkin jadi, yang salah satu yang bikin susahnya jadi hospitality ya.
5: Jadi mood kita tuh jangan mempengaruhi kinerja kita gitu.
4: Nah, ini
3: kamu manage-nya kayak gimana nih? Itu kan orang tuh enggak selamanya ya in a good condition gitu. Apalagi moodnya bagus. Nah, ini Nyimas sendiri gimana buat manage itu tetap bisa tampil all out nih ngadepin tamu-tamu?
5: Kalau untuk berhadapan sama tamu sendiri kan aku belum pernah ya gitu. Tapi untuk memanage emosi itu aku biasanya apa ya? Kalau misalnya udah too much, ngerasanya udah overwhelmed banget, biasanya aku ngambil waktu sebentar buat ke kamar mandi untuk dikompres lebih ke apa ya
3: take time gitu
5: untuk lebih meredakan emosi yang lagi naik-naiknya gitu.
4: Ini pakai apa namanya nyalain shower terus
5: enggak gitu juga.
4: Oh, enggak juga.
3: Repot dong. Lama banget
5: mandi.
4: Masuk angin. Masuk angin nanti.
3: Tapi Nyimas, tantangan terbesar nih selama kamu menjalani proses untuk penerimaan internship ini nih apa sih yang kamu rasain? Ini kayak berat sih gitu.
5: Apa ya? Tantangan terbesarnya itu buat bisa menyimbangi teman-teman yang lain yang udah ada pengalaman. Karena aku kan masih belum ada pengalaman sama sekali, apalagi mereka kan udah berapa semester gitu ya. Lebih paham lagi sama bidang mereka gitu, entah yang di mana aja gitu, yang di departemen mana aja. Jadi aku merasa kayak aku ini tertinggal banget ya gitu. Cuman kayak aku gak mau terlalu stuck sama pemikiran itu, tapi dan tetap terus ikutin aja gitu. Percaya diri kalau aku tuh mampu gitu.
4: Yang paling apa namanya yang paling penting mah kita harus nyoba sih sebenarnya. Kalau kita udah takut nyoba gak bakal jadi apa-apa juga, kejadian apa-apa gitu.
3: Betul. Nah, ini buat teman Pro 2 nih. Ini kan banyak banget ya orang kayak punya ambisi, punya kayak keinginan, pengen kayak Nyimas gitu. Nah, ini kayak first step yang mungkin bisa mereka lakuin apa sih? Step-stepnya mungkin dari awal sampai akhirnya kamu bisa itu keterima di international internship itu kan ya. Pasti ada banyak bekal yang harus dipersiapkan gitu. Ini bisa share gak ke teman P2 nih?
5: Bisa banget. Sebenarnya aku sendiri tuh bukan anak yang terlalu apa ya,
3: kayak terlalu manage segala sesuatunya ya, gitu, menyiapin segala sesuatunya
5: yang
3: gitu
5: terlalu ya. Perfeksionis atau gimana. Tapi aku ini modalnya apa ya, mental berani gitu, mental nekat dulu gitu. Dan selain nekat juga percaya diri sama kemampuan sendiri gitu. Tetap harus di apa ya, dihitung gitu. Saya ini mampu enggak nih kira-kira di sini. Tapi kalaupun misalnya apa ya, belum ada pengalaman sama sekali juga tetap kan kayak oh, ini masih bisa belajar gitu. Masih bisa dikuasai. Pede aja dulu intinya sih gitu. Mindsetnya itu dari mindset sih, emang dari mindset yang paling penting itu harus berani, harus bisa nekat, harus bisa apa ya ngambil resiko.
4: Oke.
5: Gitu. Kalau misalnya di zona nyaman terus, di zona aman terus itu nggak bakalan maju-maju.
4: Betul. Itu sih penyakit yang paling apa ya, sering mungkin orang tuh ngerasa ah udah enak nih di posisi yang sekarang, terus mereka nggak mau ngambil resiko. Ya itu yang dialami dari sekarang.
3: Jadi kita harus banyak belajar dari Nyimas ya. Tapi ini kan kalau misalnya mereka nih yang kayak dari kampus ya, Nyimas juga kan dari UGJ ya.
5: Iya,
3: dari UGJ. Seberapa besar sih kayak kampus tuh support kamu buat ikutan program ini? Teman Pro 2 nih pasti di luaran juga ada yang basic ya kayak Nyimas gitu, pengen bisa gitu.
5: Oh, besar banget peran kampus itu ya. Kalau misalnya bukan karena kampus, mungkin aku gak bakal bisa jadi sejauh ini. Gak bakal mungkin bisa nyampe ke terima ke Rosewood kan. Apa ya, ada dosen dosen-dosen LIP yang di kampus 1 GJ itu terus mantau saya gitu selama prosesnya itu, dari interview 1 sampai ke interview yang kemarin sama dari Rosewood Hong Kong. Saya dicekin terus gitu, ini filenya, dokumennya udah lengkap belum, apalagi nanti waktu pas kemarin bikin paspor gitu, harus butuh dokumen ini itu ono apalah gitu, pokoknya banyak banget itu, pusing banget gitu, ribet banget. Dan pas visa juga ada juga bantuan dari dosen Poltekparnya gitu, banyak banget perannya. Pokoknya peran-peran dosen itu besar sih.
3: Pasti support ya.
5: Iya.
4: Sangat support.
5: Supportnya besar banget memang itu. Terima kasih banyak untuk Ibu Lucy, Ibu Ingrid, dan Bapak Kartono.
4: Nah, kalau ngomongin soal Rosewoodnya, ini kan bintang hotel 5 ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin apa namanya, tempatnya Hong Kong, itu kan bisa dibilang jadi apa ya, kayak destinasi dunia lah. Banyak orang
3: untuk wisata ya, bener,
4: dari seluruh dunia mungkin bakal kesana. Nah, ini kamu udah sempet apa ya, riset kah sama soal tempatnya di sana tuh bakal kayak gimana? Terus nanti rekan kerja kamu siapa aja, itu udah ya, sampai kesana. Nah, budayanya
3: mungkin bisa diceritain gak nih Mas?
5: Kalau dari rekan kerja sih mungkin baru tahunya ini dari anak-anak Poltekpar aja ya. Yang berangkat itu bukan cuma saya soalnya. Dari Poltekpar itu ada sekitar 14 kalau
4: 14?
5: Iya.
4: Oke.
5: Untuk kesana tuh dari awal sih 9, tapi sekarang 14 kalau gak salah. Untuk riset sih dibantu banget sama ayah gitu. Saya itu karena sering sibuk ya sama kegiatan kampus, sering pulang sore terus, belum lagi pelatihan gitu untuk host apa ya, housekeeping gitu di perhotelan itu, sering pelatihan pulang sore, apalagi waktu pas sekitar bulan Maret April itu sempat jadi guru tutor gitu, tutor les bahasa Inggris gitu. Itu jadi apa ya, benar-benar kelelahan gitu, nggak jarang sempet ada waktu buat riset-riset gitu, tapi dibantu banget sama ayah saya untuk mencari tahu Hong Kong itu kayak gimana, tempat apa ya, kehidupannya kayak gimana, makannya kayak gimana gitu. Itu terbantu banget sama ayah. Sama satunya apa lagi selain
4: itu? Tadi apa ya?
3: Budaya.
4: Oh iya, budaya.
3: Budaya. Budaya. Pasti kan ada perbedaan ya.
4: Benar.
3: Di sini dan di sana gitu.
4: Apa
3: Indonesia
4: namanya?
3: Dan di Hong Kong.
4: Situasi bekerjanya juga pasti sama. Beda gitu, beda kayak maksudnya kalau di sini kan orang-orangnya pada banyak nyinyir atau contohnya gitulah. Nah, itu kamu udah mulai apa namanya? Mulai ya itu balik lagi riset. Udah siap belum sama itu gitu.
5: Ya siap nggak siap, harus siap sih. Karena apa ya, aku belum merasakan langsung kayak gimana budaya di sana kan. Belum ada bocoran atau kayak gimana kayak gitu orang-orang di sana. Kalau dari budayanya sih mungkin aku ada gambaran sedikit ya, karena pernah, tapi nggak tahu ya di Hong Kong sama di China kayak gimana. Karena aku pernah kuliah di China gitu, 2019 itu. Itu kuliah di China itu di daerahnya, di daerah Kuilin.
4: Oh, dekat Wuhan guys?
5: Enggak, itu jauh. itu jauh dari Wuhan.
4: Tahu Wuhan dong.
5: Shanghai tahu enggak?
4: Oh iya, Shanghai. Di daerah mana tadi?
5: Kuilin.
4: Kuilin itu berapa lama berarti Nyimas di sana?
5: Itu tuh baru sempat sekitar 4 bulan kayaknya, 4 bulan sampai 5 bulan di sana. Mm-hmm. Soalnya kan harus pulang karena itu outbreak COVID itu ya.
4: Oke, okay. Berarti kemarin juga pas di China itu ngambil jurusannya?
5: Jauh banget sebenarnya.
4: Nah, ini menarik nih.
3: Ini berarti menarik.
4: Apa?
5: Awalnya mau ngambilnya itu software justru itu.
3: Software. Dan sekarang
4: hospitality.
3: Hospitality.
5: Oh, emang okay. Kayak loncat-loncat gitu, banting-banting street terus gitu.
4: Oke, okay. Tapi menurut Denny gak apa-apa sih selama kita masih muda gitu ya, terus nyari apa passion kita, apa yang kita senangi itu ya gak apa-apa sih.
5: Iya.
4: Asal jangan udah bisa sedikit tinggalin, itu tuh yang gak bagus gitu.
5: Bener, iya,
4: harus bener-bener dikulik gitu.
5: Iya, bener banget. Itu pas di China itu baru belajar bahasanya aja sih. Belum ke jurusan yang utamanya gitu, belum ke jurusan pilihan. Itu sekitar 4 bulan kuliah bahasa dulu, melancarin gitu. Soalnya syarat untuk bisa lulus gitu tuh harus HSK 4 katanya. Itu levelnya yang lumayan susah.
4: Berarti kebisaan bahasa China-nya
5: harus pasti, karena kalau misalnya kita masih kosong banget kan kayak mengikuti pelajaran nggak mungkin gitu. Susah, mereka mengajar pakai bahasa Chinese gitu. Kalau kitanya nggak ngerti kan bengong aja gitu, kayak ilmu nggak masuk berarti.
4: Benar. Apalagi gitu. Software kan itu pasti coding.
5: Iya.
4: Ya Allah, udah bahasa codingnya aja pusing, ditambah bahasa Chinese-nya.
3: Tapi Nyimas bisa bahasa Cina kayak untuk say hi or else.
4: Ni hao. Ini benar gak sih?
5: Bisa.
3: Udah mulai kayak banyak. Untuk bahasa Cinanya gitu?
5: Bisa sedikit sih, soalnya udah lama nggak dipakai ya, udah sekitar berapa tahun itu? 7 tahun
4: kayaknya.
5: 7 tahun udah nggak pakai gitu, udah nggak golang sama orang lokal sananya, nggak ngobrol. Itu juga waktu pas ke China tuh datang, apa ya, kemampuan bahasa aku tuh masih
3: minim banget.
5: Banget itu kayak cuman percakapan sehari-hari aja gitu kayak. Kayak woyong mai ke gitu, kayak
4: apa itu?
5: Ike, nake, juga gitu, kayak apa ya, belum bisa nyebutin nama bendanya gitu. Okay. Apa yang mau dibeli itu. Woyau itu saya mau. Iya. Woyau mai itu mau beli, saya mau beli ini gitu.
3: Oke, okay. Woyau mai. Saya mau beli kamu aja gimana?
4: Kok beli aku sih? Oh, woyau mai.
3: Dibungkus dong nanti ya.
4: Takut.
3: Tapi ini satu pengalaman yang menarik ya.
4: Yeah.
3: Di Cinanya Nyimas nih seperti apa ambilnya, kayak software, terus akhirnya di hospitality. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mungkin kayak ngerasa mungkin awal apa tapi sekarang apa, itu bisa jadi ini juga ya, kayak
4: pembelajaran
3: ya. Gitu. Bisa di sharing juga sama teman Pro 2 bahwa kayak walaupun beda, tapi kalau misalnya kitanya serius nekunin itu ya bisa sih. Betul, buat ngejalaninnya gitu.
4: Nah, yang jadi pertanyaan nih Mas, setelah berarti bisa dibilang udah ada 3 bidang yang kamu coba ya. Nah, ini hospitality bisa jadi bidang yang terakhir kamu, atau mungkin nanti suatu saat bakal ada lagi, tahu-tahu jadi atlet kan?
3: Iya kan, masih muda banget usianya soalnya.
5: Untuk saat ini sih option aku masih di public relation sama hospitality.
4: Okay.
5: Kalau misalnya apa ya, kemungkinan aku mampu nih di hospitality, aku bakal mantepin diri buat ambil hospitality karena udah ada pengalaman kan gitu. Nggak kosong-kosong banget. Kalau di public relation itu aku masih belum punya pengalaman sekali, paling riset-riset sedikit aja gitu ya kan, belum nyampe ke apa ya, mendalam banget gitu.
4: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalkan dari 0 sampai 100% persiapan kamu untuk berangkat nanti di bulan Agustus ya?
5: Iya, bulan Agustus.
4: Bulan Agustus selama
5: 6 bulan
3: sampai 6 bulan. Januari kan ya?
4: Sampai
5: iya,
4: Januari.
5: Sampai Januari.
4: Udah berapa persen persiapannya?
5: Persiapannya mungkin udah sekitar 80%.
4: 80%. Sisanya apa?
5: Tinggal packing.
4: Iya sih.
3: Karena kan Agustus ya.
4: Iya.
3: Tapi dari persiapan itu tuh kamu udah siap mental banget nih buat ke Hong Kong ini.
5: Iya, udah mantep banget. Kalau dari mental sih udah mantep. Walaupun emang nervous ya, tapi udah ngerasa apa ya, beranilah, nggak takut lah gitu. Karena udah pernah tinggal di luar negeri juga. Di China gitu. Kayak merasa udah pernah tinggal di sana. Jadi kayak memang mungkin budayanya mungkin akan beda gitu ya, dari China sama Hong Kong gitu. Dari bahasa juga beda banget.
4: Oh iya, beda ya?
5: Beda. Kalau di China itu pakainya Mandarin. Kalau di Hong Kong itu apa ya? Bisa Mandarin Tagalog. Sama Kanton juga.
4: Oh, Tagalog. Kanton. Kok Kanton?
5: Kanton. Kalau Tagalog beda lagi. Kalau Tagalog di Filipina,
3: Filipina. Bener banget.
4: Emang soto ya.
3: Tapi berarti udah banyak banget ya yang kayak kamu siapin ya, dari kayak mungkin apa yang akan kamu dapetin di sana gitu. Kayak pelatihan-pelatihan mungkin udah kamu dapetin berarti ya mulai dari sekarang. Iya, ya.
5: Udah didapetin, terus dari minggu kemarin juga baru selesai pelatihan gitu, pembekalan di klat. Itu aku diajarin FO-nya, diajarin housekeeping-nya gitu. Cara masang spray yang benar kayak gimana, yang rapi kayak gimana gitu. Cara menghandle tamu kayak gimana, iya. Entah yang komplain atau mau yang check in gitu, kayak gitu.
4: Dan emang sorry dipotong dulu, kalau apa namanya si masang spray itu di hotel, apalagi hotel bintang 5 itu ya, gak sembarangan kan.
5: Iya,
4: bahkan ada kayak perlombaannya.
3: Perlombaannya. Nela Madini pernah tahu.
4: Iya, iya.
3: Kayak 1 menit kurang gak sih? Atau iya, atau harus ada waktu minimal?
5: Iya, ada waktunya. Kalau nggak salah waktu itu dikasih tahu minimal kalau mau yang single bed itu ya, yang single bed itu 2-3 menit itu paling.
4: 2-3 menit. Wow. Kita lama banget sampai keringetan kalau di rumah kalau ganti
5: spray. Itu yang idealnya ya.
3: Ideal ya, itu baru yang ideal.
5: Kalau yang king size kalau nggak salah itu 5 menit kalau nggak salah ya.
3: Okay. Itu juga kan dengan segala ornamen-ornamennya itu kan, kalau bisa dilihat kan. Jadi nggak cuma spray doang tuh.
5: Iya, ada spray, duvet, ada pillow, ada selimut juga. Selimut itu yang paling duvet itu yang paling ribet tuh, berat soalnya ngeberesinnya tuh buat pas ke bungkus spraynya itu agak berat gitu. Kayak harus diangkat-angkat kayak gitu biar sesuai sama masing-masing sisinya nggak berantakan. Terus spray juga sama duvetnya itu harus rata, bener-bener rata gitu, kayak nggak ada yang ngegenjul atau apa gitu kan.
3: Bener-bener gitu, rapih aja ya.
4: Terus
3: ya,
4: kamu udah menguasai itu?
3: Terus kan suka ada kayak macam kayak hiasan-hiasan ini, gitu gak sih?
4: Handuk dijadiin bebek.
5: Towel art ya? Towel art aku gak diajarin. Masih belum tahu. Cuman kalau buat masang spray, masang duvet, terus pillow, segala macam itu udah diajarin. Terus di kamar mandi juga harus ngapain aja gitu, ngebersihannya gitu. Chemicalnya, alatnya apa aja gitu. Terus apa yang perlu diisi, di refill, dari amenities-nya, pokoknya segala macam udah diajarin. Kecuali towel art-nya.
4: Towel art. Oke, nanti mungkin bisa belajar sama Nei, jago banget bikin towel
3: art. Keren lah. Asik banget lemparannya.
4: Nah, ini Mas, ini kan nanti kamu selama 6 bulan kan di Hong Kong ya, di Rosewood. Iya. Nanti ada kemungkinan gak sih kamu dipindah gitu, bukan di housekeeping lagi, mungkin ke FO frontline atau ke mana gitu? Ada kemungkinan enggak?
5: Kalau kemungkinan ke FO sih kayaknya kemungkinannya kecil ya. Soalnya kalau di FO itu katanya harus bisa 3 bahasa.
4: Okay.
5: Bahasa Inggris, Mandarin sama Kanton. Atau kalau lebih bagus lagi bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Entah bahasa yang Eropa atau Asia yang lain gitu ya. Sementara aku Kanton masih belum bisa sama sekali. Soalnya Kanton itu susah banget.
4: Beda ya berarti sama si apa tadi yang
5: Mandarin.
4: Mandarin
5: itu 4 nada, ada nadanya.
4: Okay.
5: Kalau Kanton itu ada 6 nada dan itu pelafalannya beda lagi.
4: 6 nada.
3: Kayak gimana? Kamu bisa kasih example enggak ke teman Prodo ini 4 nada dan 6 nada? Ya,
5: yang 6 nada
3: enggak. Enggak ini banget ke gue kayak 4 nada.
4: Ya gimana sih?
3: 6 nada.
4: Kok bahasa ada nada?
5: Iya.
3: Gue pikir Doremi doang.
4: Iya. Maksudnya gimana?
5: Kalau Kanton itu aku masih belum tahu ya nadanya harus apa aja.
4: Mandarin.
5: Tapi kalau Mandarin itu ada nada datar A. Terus ada yang naik A, terus ada yang turun naik gitu.
3: Oke. Ah. Gitu kan. Gitu,
5: kayak ada yang turun naik yang tajam. A gitu.
4: Oh, okay. Contoh itu kalau apa namanya? Si nada itu mempengaruhi makna enggak?
5: Iya.
4: Oh iya,
5: mempengaruhi
4: contoh.
5: Arti banget soalnya kalau misalnya apa ya? Soalnya pernah ada pengalaman salah nada. Itu ditegur gitu.
4: Oh, iya.
5: Oke. Okay. Soalnya kayak one T aja tuh, one itu mau nanya aja tuh bisa artinya ada dua. Ada dua atau berapa ya? Pokoknya ada yang one T artinya nanya.
4: One T.
5: Ya. Ada yang artinya nanya, ada artinya cium.
3: Oh. Yang salah lu deh.
4: Iya, tiba-tiba.
3: Ih, bahaya banget. Nih. Iya, yang ada.
4: Iya. Oh, one T.
5: Jadi, iya ada kalau misalnya salah nada salah arti juga.
4: Oh, gitu. Artinya ya, repot ya.
5: Kalau misalnya masih ya masih sopan sih kalau enggak masalah, tapi kalau misalnya artinya malah jadi ternyata kurang ajar kan gawat.
4: Iya, takut ya.
3: Iya, oke, mungkin dari sekian banyak yang tadi kita bahas nih, mungkin harapan kamu nih untuk di yang akan berangkat nanti ke Hong Kong seperti apa, Nyimas?
5: Harapannya ya. Apa? Semoga bisa adaptasi, semoga bisa apa ya, bisa dari ini tuh bisa dapat pengalaman ya, ilmu-ilmu yang baru dan itu sangat bermanfaat untuk kedepannya, untuk masa depan dan entah di lingkungan kerja manapun gitu. Entah itu dari culture-nya, entah itu dari hospitality-nya, entah itu dari rutinitasnya atau dari sifat-sifatnya atau apa ya gitu. Pokoknya semua dapat ilmu yang didapat dari sana itu semoga bisa bermanfaat nantinya.
4: Amin, amin.
5: Dan untuk masa depan yang lebih baik.
4: Amin, amin, amin, amin. Indonesia emas sekarangnya ya.
3: Indonesia emas. Semoga sukses ya buat Nyimas Nabila nih. Betul. Untuk magangnya nanti di Hong Kong.
4: Yeah.
3: Bisa menyesuaikan juga dengan culture di sana, bahasanya juga semakin menguasai. Jadi udah best aja pokoknya di sana ya.
4: Ada pasti tuh yang bercandain kamu. Nyimas di mana? Di Hong Kong.
3: Bener banget. Ya udah, terima kasih buat teman-teman Pradio di Bogor dan juga Bandung. Thank you banget udah stay. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman Pradua di luar sana ya.
5: Semoga bisa memotivasi teman-teman untuk bisa juga magang ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri
3: gitu. Benar banget. Oke, kalau gitu Nyimas dan Nailanya pamit.
4: Dan ini juga pamit.
3: Kita bakal ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.
4: Bye.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria. Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 107,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Iya, semangat sih di sore ceria barengan Nela dan juga Deni, teman Pro 2.
0: Kita balik lagi.
1: Ya, betul. Setelah tadi ngomongin soal barengan ngobrol barengan Nyimas Nabila ya, soal dia pergi ke Hong Kong bulan depan ya.
0: Bulan depan
1: bakal
0: Agustus.
1: Naik pesawat.
0: Iya.
1: Teman Pro 2.
0: Nah,
1: ya.
0: Ini hati-hati nih. Nah, kalau kamu yang sering ngopi.
1: Betul.
0: Di pesawat tuh mesti hati-hati katanya. Kalau bisa sih malah jangan.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Kenapa sih, Den?
1: Ini soalnya di tahun 2024, seorang mantan pramugari yang juga influencer TikTok, Kat Kamalani namanya ya. Ini memperingatkan penumpang agar enggak mesen kopi dan teh di atas pesawat. Dia bilang gitu ya. Nah, ini dia bilang tangki air di pesawat tidak pernah dibersihkan dan sangat menjijikan, nah, katanya gitu ya.
0: Itu ya. Dan selain itu juga ya tuh ngebeberin ya kalau mesin kopi ternyata juga itu di pesawat tuh sangat jarang dipersihkan.
1: Kecuali
0: jika ada kerusakan.
1: Nah.
0: Ini keren banget sih.
1: Ini kita jadi mikir-mikir lagi ya. Nanti kalau misalkan naik pesawat terus pengen ngopi, ngeteh itu waduh kalau
0: kan
1: airnya.
0: Secara ngantuk ya.
1: Benar.
0: Yang keluar negeri kan biasanya dini hari.
1: Iya.
0: Pulau tuh pasti banyak yang dini hari juga.
1: Atau mungkin bisa menyiasati.
0: Susah bener ya.
1: Bak ini kopi saset, bukan sasetan, kopi yang udah dalam kemasan, oh, botol gitu.
0: Kalau bisa di tumbler ya, kamu taruh jadi kan bisa dibawa kan.
1: Benar.
0: Tumbler ya.
1: Nah, ini kalau mengutip laman Fresh Cup ya, ini sebuah laporan dari lembaga non-profit Center for Food as Medicine and Longevity menyoroti kualitas air di pesawat berdasarkan data dari Environmental Protection Agency Amerika Serikat ya. Ini penelitian ini melibatkan sampel dari 10 maskapai besar dan 11 maskapai regional Amerika Serikat yang beroperasi di kurun waktu 2022 sampai 2025. Nah, ini setiap maskapai diberi skor keamanan air 0 dari 0 sampai 5 ya, dengan nilai di atas 3,5 dianggap lulus. Nah, hasilnya cukup beragam. Ini Delta Airlines ini 5,00 berarti perfect ya. Dan Frontier Airlines ini 4,80. Ini mendapat nilai terbaik di kategori maskapai besar, sedangkan American Airlines ini 1,75.
0: Padahal
1: berarti gak lolos. Gak lolos ya. Ini berada di posisi paling bawah di kategori maskapai regional. Hanya Gojet Airlines yang punya nilai 3,85 yang berhasil melewati batas kelulusan, teman Pro 2.
0: Benar banget. Jadi kalau saran dan kesimpulan dari laporan ini sih ya, ini penumpang nih sebaiknya hanya minum air kemasan aja di pesawat. Kopi atau teh yang dibuat dari air di tangki pesawat sebaiknya tuh dihindari katanya gitu.
1: Benar. Nah, selain itu hindari juga mencuci tangan dengan air di toilet pesawat.
0: Iya.
1: Ini penumpang disarankan untuk menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Nah, meski begitu, hasil ini lebih menyoroti potensi masalah kualitas air, bukan berarti semua kopi di pesawat otomatis berbahaya.
0: Iya, jadi gitu sih, better jangan minum kopi.
1: Iya, kalau enggak
0: gitu.
1: Tanya dulu, ini kopinya dibuat di darat atau dibuat di pesawat?
0: Gitu. Lebih kayak gitu aja sih ya,
1: betul.
0: Biar sama-sama aman.
1: Betul.

0: 02. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: 97,5 Pro 2 RR di Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Kenapa harus gitu? Efek apa nih? Efek karena udah malam?
1: Efek salep bisul.
0: Ya Allah. Iya. Enak-enak sedap gitu.
1: Udah ada sedap ya, oh, buat teman produk yang belum tahu ya, dan itu lagi ya namanya itu ya bisul ya, pokoknya bisulan.
0: Oh, kebanyakan makan protein sih jadi orang.
1: Tapi katanya emang enggak ngaruh tahu nih.
0: Oh, masa sih? Gak,
1: karena si bisul itu dia tuh terjadi karena ada luka terbuka terus bakteri masuk. Gitu. Iya. Ya gua usah ditas, enggak usah dikasih tahu lah ya tempatnya di mana lah. Gak usah dikasih tahu.
0: Jadi ini sangat membuat kamu tidak nyaman.
1: Betul, betul, betul. Nah mungkin juga kalau kamu ngomongin tentang nyaman, kalau tidur kan harus punya kenyamanan.
0: Benar banget. Gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasain yang ada di saat tidur kamu nggak nyaman, Den?
1: Pernah. Dulu tuh pas sebelum kenal cewek ya, pas masih zaman SMA lah. Jadi kan pacaran baru kuliah kan. Nah itu biasanya kalau pengen tidur lebih nyaman itu dengerin lagu. Dengerin lagu kalau dulu nih ya, dulu ya. Tapi jangan di jazz ya. Dengernya S12. Iya.
0: Amazing.
1: Ingat banget lagu yang sering didengerin itu Ruang Hidup S12.
0: Why S12? Di antara banyak. Gua enggak ngacilin arti enggak. Tapi orang jarang banget ada kok kebawa sama ST12 akhirnya lo bisa sleep gitu.
1: Gak tahu ya, mungkin karena dulu tongkrongan Denny kan di Cirebon Timur gitu.
0: Iya. ST12 banget ya.
1: Kan pabedilan Cirebon Timur Charlie-nya. Terus ya gak tahu akhirnya suka genre metal kan, mulai total itu akhirnya ya udah karena suka doang. Kenapa akhirnya dengerin lagu itu buat tidur gitu.
0: Oke. Tapi tau gak sih kamu kalau misalnya orang tuh lagi dengerin musik tuh ada karakternya, ada kepribadiannya gitu.
1: Oh gitu.
0: Orang yang gak bisa tidur tanpa nyalain musik. Kamu kan termasuknya harus nyalain musik.
1: Harus nyalain musik. Harus nyalain musik.
0: Kita coba cari tahu ya.
1: Yes.
0: Gimana? Kok perasaan kayak makin hilang suara
1: gue? Kok bisa hilang? Kok hilang sih? Enggak.
0: Ada, di kamu ada.
1: Kok kayak gak ada ya? Iya gak ada. Ini gimana? Tolong Danek. Iya lo, kok bisa gitu ya? Gimana ya? Tuker aja dulu kali ya nih. Taruh ya teman Pro 2 nih, ada kendala teknis teman Pro 2. Sebentar ya teman Pro 2 ya. Kayaknya nih, aduh pakai ini kejauhan enggak ya? Kejauhan ya. Kejauhan. Ya udah deh. Ya udah nih, pokoknya ya teman Pro 2 nih ya. Buat orang yang gak bisa tidur kalau misalkan gak punya agak dengerin musik ini, yang satu, biasanya kamu itu punya kecemasan ya. Pikiran yang dipenuhi kecemasan soal pekerjaan besok, pengalaman hari ini yang menyebalkan, lupa harus membatalkan janji dan banyak hal lain, jelas perlu ditenangkan. Nah ini mengutip dari Huffington Post, ini bagi mereka yang berjuang dengan kecemasan, keheningan dapat membuat pikiran mereka berpacu jadi lebih jadi memiliki beberapa suara latar dapat menenangkan teman Pro 2 ya. Ini Shelby Harris, direktur dari kesehatan tidur Sleepopolis ya.
0: Iya. Ini ada
1: nah,
0: kan?
1: Ada nih, ada suara nih.
0: Kemungkinan bisa juga ada ADHD.
1: Nah,
0: jadi orang ini kerap nemuin kalau suara yang stabil tuh emang bantu buat fokus dan juga relax. Katanya gitu deh.
1: Terus selanjutnya?
0: Ya.
1: Ini orangnya memperhatikan hal kecil teman Pro 2 ya. Biasanya orang yang bisa tidur dengan suara latar adalah orang yang memperhatikan hal kecil yang luput dari perhatian orang lain gitu.
0: Terus kayak gelisah di kesunyian. Mungkin kamu pernah masuk ruangan sunyi lalu bahu mendadak tegang. Nah hal ini emang nandain tubuh kamu tuh gak relax. Jadi kamu tuh ngerasa harus siaga tuh untuk sesuatu yang terjadi. Dan melansir dari Cottonwood Psychology, orang yang sensitivitas tinggi terhadap kebisingan itu cenderung melaporkan lebih banyak ya masalah tidur dan tekanan emosional. Jadi keheningan itu sebenarnya nggak berbahaya, tapi bagi sebagian otak itu keheningan tuh nyiptain rasa waspada dan bikin susah.
1: Iya. Apalagi Denny ya. Ini nyambung juga ke poin yang selanjutnya. Ini sensitif terhadap cahaya, tekstur atau aroma teman Pro 2. Nah, Denny itu dulu kalau misalkan pas masih di Jakarta itu kalau tidur itu harus posisi lampu tuh nyala, mati. Bahkan angin-angin kamar, jendela atasnya pintu kan ada angin-angin kan biasanya kan.
0: Itu harus ini.
1: Nah, kan biasanya Denny kan berdua gitu ya. Nah, biasanya teman Denny itu masih pengen ngapain lah, pokoknya di ruang tamu ya kan. Lampunya kan nyala tuh.
0: Iya.
1: Nah, ada cahaya masuk dari angin-angin itu, Denny gak mau. Itu ditutupin.
0: Benar-benar harus gelap.
1: Harus gelap total, ya? Gelap total. Bahkan si apa namanya? Si suhu AC itu dimatiin. Suhu AC itu baru dimatiin. Okay. Pengen
0: benar-benar hening.
1: Iya, pengen iya gelap pokoknya. Okay. Nah, tapi berbeda ceritanya pas Denny udah pindah ke Cirebon sini. Karena kan rumah yang Denny tempatin sekarang tuh punya banyak cerita horor ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu yang jadi satu alasan kenapa Denny gak berani untuk matiin lampu, ngegelapin semuanya. Iya, gitu. Nah, ini teman bro dua yang poin nomor 5, sensitif terhadap cahaya, tekstur atau aroma. Ini gak semua, gak hanya suara ya. Orang yang tidak menyukai keningan pas tidur biasanya juga sensitif terhadap cahaya, tekstur dan aroma. Hal ini umum terjadi pada orang dengan sistem saraf sangat sensitif. Otak menangkap lebih banyak data sensorik sekaligus seperti kebisingan lalu lintas, bau menyengat, layar yang terang dan ketegangan emosional, teman pro 2 ya. Iya,
0: dan ternyata lebih cepat merasakan mood orang lain katanya orang yang suka dengerin musik tuh ya.
1: Betul.
0: Jadi saat masuk suatu ruangan atau baru sekian detik nih berbincang dengan orang lain, kamu mungkin langsung bisa ngerasain moodnya.
1: Moodnya lagi jelek nih.
0: Orang yang diajak ngobrol tuh mungkin tersenyum, tapi kamu tahu dia tuh lagi nggak mood atau lagi sedih.
1: Ah, tapi Denny nggak juga sih, nggak segitu pekanya sama orang.
0: Oke, berarti mungkin ini bukan Denny.
1: Iya. Soalnya ini mungkin yang dengerin musik yang pakai apa namanya suara ombak. Dan kalau Denny kan dengerin 12.
0: Jadi so different ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi itu ya. Kalau emang kamu termasuk di ciri yang tadi, berarti emang kamu termasuk orang yang emang tidur selalu dengerin musik.
1: Yes. Teman-teman.

0: kacamata kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: udah mau jam 7 ternyata.
1: Yes,
0: ini
1: betul. Kitanya harus pamit dulu ya teman Pro 2 ya.
0: Ntar di Music Live Chat kali ini bakal ada Jordi Riz.
1: Yes, betul teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran, dia baru ngeluarin single terbaru apa, pastiin kamu tetap stay tune ya.
0: Kalau gitu Nailanya pamit.
1: Dirinya pamit.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye
1: bye.

0: selamat malam Indonesia. Miss, dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul. Edi
0: dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik.

0: keren ya. Music Live Station seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu kan.
1: Okay.
0: Ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Woo.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Mama berdua masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo, langsung aja.
0: Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good, how are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih, biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih, gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih, stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu enggak, kayak
2: buset udah langsung ketua aja nih.
0: Enggak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum, baru sebuah dong, ini baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan gua sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu. Okay, kan?
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Nah, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Benar. Gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lu?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pondok pemandang ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan? Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak kali target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah nggak takut lagi, itu sih yang paling pertama. Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana, panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK, kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
1: Kebayang. Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus dia. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh nyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: beli amat.
2: Yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah lirik.
2: Sempat salah lirik tapi nggak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: nggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ, kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu, aku sama orang lain. Aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Maca?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Maca yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Maca yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure Maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
1: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih, teman bro dua. Nah, bridgingnya apa?
1: Aneh, bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, bener.
2: Oh bener banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-album yang dia.
1: Betul. Nah,
0: gitu, maksa banget.
1: Maksa. Jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Enggak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi kalau manis, tahulah
1: gitu. Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Masih dibalik aja.
1: Tebalik aja.
2: Masih dibalik aja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya, jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Kita baca. Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jody.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti baru rilis apa, single berarti ya?
3: Dua single. Baru rilis 2 single lagi. Okay. Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oh, oke. Okay. Tapi EP-nya belum rilis.
3: Oh, udah.
2: Oh, udah juga.
3: Itu jadi part of the EP jadinya.
2: Oh,
3: ya, lagu gue itu.
1: Oh. Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
1: Itu ya. Gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, yeah, pernah banget.
1: Sekarang EP, cuy.
2: Yeah. EP, gokil.
3: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue bagaimana sih?
1: Gue rock itu, lo pakai topi.
3: Gue keren banget ya,
1: bagaimana? Lo pakai topi.
3: Iya.
2: Gak tau. Gak ya.
1: Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya
3: itu baby? Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan ngeblank.
1: Gak apa-apa.
2: Gak apa, santai.
3: Gue tuh cuma happy, maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh. Ngerti gak sih?
2: Iya, paham.
3: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow.
3: Ya segelintir lah.
2: Iya,
3: ya, maksudnya kan it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village.
1: Yep.
3: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan. Gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak, wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, itu ada hubungannya sama 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
1: Waduh, waduh, waduh.
2: Yeah. Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya, tadi lu bilang gitu kan. Dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi gak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
2: Di EP ini.
3: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara. Okay, gitu.
2: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi, yeah, bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Unspoken Goodbye.
3: Oh, wow.
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu, seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
2: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak terus sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya. Yep.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
2: Bukan. Banyak
3: gitu. Enggak. Banget ya. Kalau curhat. Iya, lu gitu. Iya, jadi tentu. Lu jadi distract gue. Gue gak apa-apa. Gue jadi tentang, gue mau ngeblank.
1: Ini kan hubungan lo yang kedua.
3: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
1: Oke.
3: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
2: Oke.
3: Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alami selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selamat tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
1: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah.
3: Nah itu lo mesti sibuk.
2: Lo masih bikin lagu, bro.
1: Lo pengangguran sih.
2: Masih dibanting aja.
1: Oke, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo. Padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh,
3: pasti. Tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
1: Paham. Okay.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Benar.
1: Oh my god.
2: Wow. Okay.
1: Cukup sakit ternyata.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu ya.
3: Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik dari aku.
1: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
2: macam.
3: Jujurnya.
1: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
3: juga. Ini
2: berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya.
2: Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
3: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik. Bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak lirik sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita kita diem-diem, tapi kita
1: Menghanyutkan.
3: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur-tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Bener-bener.
3: Karena gue udah suka nih gitu.
2: Bener-bener.
1: Siapa sih yang gini Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakap apa ya?
3: Kalau tabrak pakai bus.
2: Kok horor
1: kriminal sekali saya.
2: kali ya.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua mungkin yes. ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu
2: yes. ya.
1: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
3: Yang ada. Sesemua itu kan
1: semuanya
2: pokoknya. Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
1: Sekali lagi di 0811-800-105
2: atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
2: Jordi Reese.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Mau mengalami apa yang kualami
1: kan? Aduh.
0: Ada Sunny bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seseorang yang siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Pada 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
1: right.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro.
0: Kita juga belum sampai. Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
2: Wow.
0: Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sika.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
1: Ambil.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amonami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one ya? Only one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Pasti
2: Michael Bublé
1: gitu.
2: Iya sih. Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning dia putar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres. Buat gue itu sangat jadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi.
1: Asik.
0: Tenang aja.
1: Chill aja bro, chill.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya gitu. Itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut dong. Ah, lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh udah.
0: Waalaikumsalam.
1: Top Marco top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Siapa? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Enggak apa-apa. Manifesting
2: ya kan. Tapi gue lagi lagu gue jadi jujur.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujur kembalian.
2: Ini judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Seru sih
2: karena dia itu kan asik banget deh
1: kalau
2: bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
1: Guys. Oh wow. Unspoken pleasure. Mas.
0: Oh, harus digabung gitu ya. Enggak harus digabung-gabungin ya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalahnya ini penyarinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu banget sih. Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh, benar.
0: Oke. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Benar banget.
2: Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja.
1: Yes.
2: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Let Them.
2: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak Let Them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah, itu dia, bener-bener. Ya, ya, ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Bener. Oh, my God. Sorry, ngeleng ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
1: Okay.
0: Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Suka lagu-lagu, suka kan lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Kita pelan-pelan, bisa coba, gak pelan-pelan. Separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis
1: sama
0: iya, Pak. Misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana I like the song.
1: It
2: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh,
1: Ameng
2: apa? Ya.
1: Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pake gue gak Ameng.
1: Terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau lagu aku jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali langsung makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak. Yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini ya, gitu.
1: Oke.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia.
1: Udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Biasa sekali. Keren banget.
1: Jadi
0: tempo karena ini
1: gokil sih.
0: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya, sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Rez sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun nggak usah ribet, kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi fans-nya? Riz lovers.
1: Jordi Riz
2: lovers. Sebenarnya nama. Jatuhnya kayak nama permen. Ya, benar. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue tuh ini kayak pick me banget ya, pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster. Nama Joy Disaster karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
1: udah rame sih. Lope-lope hijau semua isi ya.
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian tuh ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau.
1: Bener, kita boleh galau
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Sama Pro 2 bisa lihat juga ini.
2: Kita gak bisa lihat ya.
0: Thank you banget loh Jordi.
2: Kalian seru banget. Thank you.
0: Dan pastinya teman Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Pro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edita pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
0: Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Kalau yang namanya amal sholatnya baik, insya Allah.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga ampuh hadir hari ini, malam ini, untuk nemenin kamu di sepanjang malam Jumat ini sampai jam 12 malam ya, dengan beberapa informasi yang udah Angga siapin, beberapa topik obrolan juga yang mudah-mudahan bisa bikin kamu excited ya, teman Pro 2, untuk bisa menyelesaikan weekdays yang sisa satu hari besok ini, teman Pro 2 ya. Di Jaga Malam untuk edisi 9 Juli 2026, Angga ampuhnya siap bertugas. Yes.

belakangan ya sosial media diramaikan dengan tren, bukan tren sih, konten-konten anak-anak kecil yang main bola ditontonin sama banyak orang di gang ya teman Pro 2. Kalau kamu udah ngeh atau bahkan udah follow ya, itu adalah Liga Akamsi teman Pro 2. Jadi Liga Akamsi itu kompetisi sepak bola antar kampung yang mengubah jalanan menjadi lapangan dan menghadirkan panggung bagi anak-anak untuk mengejar cita-cita mereka. Di Jalan Sawah Lio 5 RW 5, Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ruas jalan yang sehari-hari menjadi akses aktivitas warga berubah menjadi arena pertandingan setiap Liga Akamsi digelar. Di tengah keterbatasan lahan, kompetisi ini menjadi simbol bahwa mimpi menjadi pesepak bola profesional itu bisa tetap tumbuh. Jadi Liga Akamsi ini bukan sekedar turnamen sepak bola di tengah gang sempit, teman Pro 2. Kompetisi ini lahir dari keresahan para pemuda yang melihat semakin terbatasnya ruang bermain sepak bola di Jakarta. Sementara itu, antusiasme anak-anak terhadap olahraga sepak bola masih terjaga, masih tinggi. Ini kata Erwan, salah satu pengurus Liga Akamsi. Dia bilang berangkat dari keresahan di Jakarta yang sangat minim lahan untuk bermain sepak bola. Sedangkan mayoritas anak-anak suka banget main bola, kayak gitu. Dan ini jadi membuka panggung bagi anak kampung untuk bisa benar-benar terlihat gitu. Bahkan mungkin scouting sekolah sepak bola atau bahkan klub sepak bola resmi teman Pro 2 bisa jadi akan datang juga ke Liga Akamsi untuk memilih mana anak-anak yang memang benar-benar punya kualitas kayak gitu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

ngomongin soal gimana caranya supaya kamu atau hal-hal yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang tuh gak digantikan sama AI, atau biar kita gak kalah sama AI ya. Jadi jangan pindah frekuensi, masih dijaga malam bareng anak kamu.

Jadi teman Pro 2, menurut Forum Ekonomi Dunia 2025, skill yang bakal paling dicari itu bukan soal seberapa jago kamu teknis, tapi soal kepemimpinan, empati, kreativitas, dan kemampuan active listening. Dan Gen Z pun sekarang udah beda ya. Kita gak cuma cari cuan atau jabatan doang, tapi lebih ke purpose dan juga rasa belonging di tempat kerja teman Pro 2. Dan human touch itu makin krusial pas memang harus ngehandle drama atau masalah kompleks antar manusia. Dan AI bisa kasih solusi dari data, tapi dia nggak punya intuisi buat ngerti nuansa emosional di balik konflik. Jadi tetap ya, sentuhan-sentuhan manusia kayak empati dan perasaan dan lain-lain tuh akan membedakan kita dengan AI teman Pro 2, dan bikin kita nggak kalah sama AI.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Penampilan band Armada, teman Pro 2, mendadak terhenti ketika Rizal atau sang vokalis menegur salah satu penonton di tengah kerumunan. Dan sang vokalis rupanya melihat seorang perempuan berada di atas pundak seorang pria, dan video aksi Rizal Armada ini diunggah oleh akun TikTok @awitarigan dan cepat viral di media sosial. Sikap sang vokalis saat menegur penonton konser tersebut memancing beragam reaksi ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kalau kamu teman Pro 2, reaksinya apa sama

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Manchester United resmi mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut gelandang asal Brazil, Andre Santos, pada bursa transfer musim panas. Manchester United menggelontorkan dana senilai 50 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah demi mendapatkan tanda tangan pemain yang baru berusia 22 tahun ini. Transfer ini jadi langkah cepat Manchester United dalam memperkuat lini tengah setelah ditinggal Casemiro yang kontraknya berakhir di sisi lain.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu teman Pro 2. Angga ampunnya pamit dari jaga malam, tapi sampai dengan jam 12 sudah ada lagu-lagu yang disiapin sama Music Director Pro 2. So stay tune. Angga ampunnya signing out. Wassalamualaikum.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan?
2: Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Kedungan dan Pasar Bali. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.

menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
2: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Dan berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
1: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDGs yang ada. Ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berupa fungsi. Ya, tidak saja sebagai tempat kuliah, tapi mungkin sebagai tempat penginapan ya, dalam jangka pendek.
1: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sonny Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Kumpulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat,

warga Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Nasional. Catatan peristiwa.
1: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama, dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaul ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak

0: siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3 jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini, ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya, pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat dini hari. Pak Nyoman, kabar baik ya, Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih? Masa malam kayak gini?
1: Iya, ini pertama kali tapi kan minggu bola kan ya?
0: Iya, oh iya. Berarti udah siap ini nih, amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau idiom yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya,
0: yeah.
1: Apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap dan tindakan ya, bertindak gitu ya,
0: yeah.
1: Way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya. Mengucapkan, mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi ini kan sudah mengamalkan gitu ya. Dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, logistik ya, logistik ya, sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi challenge gitu ya,
0: untuk kita semua. Oke. Berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh, semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman?
1: Iya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan, yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang belum kesulitan ataupun membantu, tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong ya? Terus makanya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik, kebaikan, kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu, tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Jadi tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya misalnya. Jadi kalau penyadarannya sudah tumbuh, ini itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
0: Berarti
1: kita lagi.
0: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa, niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Anyuman.
1: Iya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat susah tidak dibantu gitu ya, atau di cuekin lah gitu ya, tinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya, tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya. Tadi ya, kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak sih ya. Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya, bisa mendeteksi lah ya. Kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu, mesti ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Baik Pak Nyaman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyaman ya, supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa.

0: tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti, hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan, karena saya mempunyai pengalaman narasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan? Apakah Pancasila? Apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang? Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak narasumber, kelebihan apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Gimana Pak Wibi, silakan.
2: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya,

0: manusia juga habis dan sepolisi ini. Apakah ini sesuai yang kemanusiaan yang ada yang berat dan tak ada yang sesuai betul semua ini nyata? Ini yang akan petugas kalau di YouTube ini di CP, di tilang, fungsinya dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
1: Okey, baik, Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
1: Iya.
2: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari kita. Karena dari Pak Kuswa yang seperti yang apa namanya ya pengamen kan di apa yang tunanetra tadi ya.
1: Iya.
2: Seolah-olah mendapatkan apa yang tadi ya hinaan atau pertanyaan dari masyarakat gitu ya, sebagian masyarakat umum lah ya, yang kemudian memanipulasi gitu ya, memberikan apa tadi uang yang tidak benar-benar kasus yang rusak dan sebagainya tadi ya. Ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya, masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu betul niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya, memberi satu kemudian hubungan yang masih apa tidak benar tadi yang rusak. Itu justru menjadi apa namanya

0: belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa minimalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, yang pensiunnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat mungkin bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Diberikan apa namanya contoh gitu ya, kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu, sehingga juga rasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya, tenaga kerja ya, misalkan apa tadi semacam persimpangan justru yang memang kayak gimana itu, kemudian bisa kealiannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijatkan sendiri, itu juga sebenarnya dia bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang bisa memberdayakan lah paling enggak ya. Untuk yang memang punya apa keterbatasan ya, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir misalnya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang dikatakan bahwa memang ya penanganan terhadap itu ada hal lain yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini langsung menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap mengayomi warga gitu, karena ya ada dalam undang-undang juga sebenarnya ya, bukan miskin dan anak telantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, kenapa juga sebagai rakyat jelata gitu ya, bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya, yang seperti ini.
1: Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum. Salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh.
2: Ya. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Ya. Gimana ya, Pak Matauli? Silakan.
2: Pak Nyoman, kalau kita ingat kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya, sudah 1945 ke sekarang ya, bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak patonah gitu loh, dengan mengingkari apanya janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang gak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya gak tahu kalau partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua, Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus menemukan ini melalui dakwah-dakwah atau khutbah-khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Baqarah 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamia, ukhuwah Insania, Watonia, sesama muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara, kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
1: Okay.
2: Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat, Pak. Hmm. Walaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila, entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu, ah. Udahlah nggak P4, butir-butir Pancasilanya nggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama, nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan, Pak, sudah banyak kita dikejar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup. Apalagi LGBT itu kemarin kan, yang kami Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu, ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga, Pak ya, tapi nanti dikaitkan dengan hak asasi manusia begitu. Padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. Ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal ini. Mungkin kebersihan, ya kan? Mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya. Karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut kita ini gimana ini? Apalagi kita mau menjelang 17 Agustus. Agustus. Dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain? Kalau kita sendiri nilai kita kan nggak fair gitu ya kan? Harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan, usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa, Pak, ada satu dua kali di radio-radio nasional begitu ya. Sila kedua, kemanusiaan yang beradab, ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan. Jadi disebutkan aja per hari itu, sila ketiga, ternyata butirnya ada 12. Sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh. Okay. Disebutkan aja, sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya, di pramuka sering itu dianjurkan gitu.
1: Okay.
2: Bagaimana Pak Nyoman?
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya, masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman?
0: Ya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 21 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya untuk melaksanakan mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa punya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika juga cuma memang satu apa namanya hal yang itu di bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur bahwa mencantumkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya, kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru yang pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
0: Apa ini? Iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya, apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal sama di tingkat yang lebih apa, rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke masyarakat di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi gaya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang berhasil lagi. ya tadi tapi pengamalan pengamalannya mungkin jauh panggung dari api misalnya ya. Jadi apa yang dihafalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi diantara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, yang diharapkan para pendiri bangsa gitu. Nah karena memang kemudian plus tidak ada kesadaran sehingga larancu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Mas Auli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya, untuk betul ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih luas lagi ya dalam beberapa kesempatan. Saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, Pancasila ini gitu ya, tadi melalui peran ulama kah dia atau mungkin di agamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya, misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang lain terhadap itu seperti kasih sayang itu di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tapamasi gitu kan ya, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, artinya kita sama gitu ya, sebagai manusia itu esensinya sama, sehingga kalau itu sudah disadari dia gitu, sebagai apa namanya hal yang memang kita sama dia gitu, saudara dia gitu, minum udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya. Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi misalnya tidak toleransi ya, kemudian tidak mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya. Termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan hal ini, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya, Pancasila ini sih ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan apa ya, udah dibicarakan ya, mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
0: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafalkah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya kemudian lupa gitu ya. Dan sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya, prakteknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kewansiaan tadi ya, gimana kemudian membantu teman atau teman sekolah saja gitu ya. Bahkan satu sekolah ya, kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian gotong royong atau membantu gitu ya, sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya teladanan lah paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermanfaat. makna lah ini.
1: Iya.
0: Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
1: Oke. Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
0: Iya, monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya continue ya, tidak sekali, intensif.
1: Iya, supaya terus berlanjut.
0: Itu ada melihat bagaimana sebenarnya dampaknya sih, kalau cuma sekali dua katanya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya, nanti akan berlanjut ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga sebenarnya kok masih tidak melakukan dia, jadi ada semacam kecemburuan dia, kenapa kemudian tanggung jawabnya ada pada kita gitu. Padahal sebenarnya kembali lagi ini kan sebenarnya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan dihitungan kan apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Kemudian bahkan untuk bekerja sama, apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya. Dan ganggu kerjasama gitu ya. Itu kan hal yang sebenarnya bisa kita kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamanan tadi kan. Justru kita kerjasama untuk mencari solusi misalnya gitu ya. Daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
1: Oke, baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 terlebih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu menempuh.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu, ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

Terima kasih mendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di G-Ball. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: akibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris!

0: Pengabdian Tentara Nasional Indonesia. Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyambut Dini Hari segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh, apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman, kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini udah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matawi tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum, masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya, ini menarik ya, karena memang Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat dan kemudian pengennya instan juga gitu ya, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja kan online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya
0: diakses,
1: diakses di develop. Intinya itu bentuk-bentuk, sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya atau juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi namakan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah habit dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depannya, bagaimana Gen Z ini bisa kembali, ya paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, oh ini sebenarnya nilai-nilai luhur juga, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga, ya tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus, ya lupa semua gitu, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, yang lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya, tapi itu nih sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya, praktekannya jadi memang hanya teoritis ya jadi.
0: Tapi sebenarnya ya media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial. Tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari apa namanya, kebijaksanaan ya, mas ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diungkap ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan media digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya, terus menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi itu bagaimana yang ada agensi-agensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsos, apakah TikTok atau IG dan sebagainya. Mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya, apakah dari hal kecil misalnya memilah sampah gitu ya, kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, di setelah ke kecil seperti itu, mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan buku sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya, yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga ya, bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa di apa, dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Bisa terpicu ya, para penonton-penonton di media sosial itu. Oke, baik Pak Nyoman. Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru, selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana, udah lama nggak dini hari.
0: Iya, udah baru masuk lagi nih Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong, salam kenal.
2: Kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Tong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan, sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting, kan kehilangan makna Pancasilanya kan gitu. Kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada istilahnya adil dan beradab. Berarti beradab kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, di situ isinya semua ada. Tapi sekarang

0: budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga kadang udah saling nggak kenal. Kalau kita zaman dulu satu kampung, saya ingat di kampung saya dari kampung ke kampung sejarah 10 kilo ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Tapi zaman sekarang kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyuman.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
1: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Tom. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
1: Wisnu.
2: Bung Wisnu.
1: Iya, dan dengan Pak Nyoman.
2: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari.
1: Silakan Pak Yayat.
2: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya itu masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang gak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak. Terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas itu kan kelakuannya tuh dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis. Pengaruh teknologi AI, jadi AI saja ini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
1: Baik.
2: Nah itu masalahnya Pak.
1: Baik.
2: Karena AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
1: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengalaman Pancasila ini bentuknya ya, masih tadi ya, memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini ketuanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
1: Mungkin ya, 1973 kira-kira Pak Atong tadi.
3: 1974.
1: Oh iya, seangkatan berarti.
3: Di kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling nggak tidak hanya mengapa, tapi kemudian masih nggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuhnya berapa, kemudian apa sih kepenyataan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contohnya jadi memang tidak hanya mengapa, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya semakin berkurang ya. Tapi tidak ada lagi ya, tentang P4 ya, diganti dengan anak pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya, tanpa pengalamannya. Nah memang namanya kaitannya dengan kebudayaan ya, kadang di Rio masih begitu
1: mentang gitu ya,
3: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya tentang agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah sampai ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar ini yang diperketan kesannya tidak langsung derajat gitu ya, yang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya. Karena yang jarak puluhan kilo dulu masih, itu sekarang itu masih ya, di tempat patang ya, masih bisa

0: gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana dukungan tadi ya, memang itu lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya. Dan kan di perkotaan tadi sudah disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya, bagaimana lebih ke apa namanya, mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya, memang tidak mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, sudahlah
1: cuek-cuek aja,
0: masing-masing ini tuh cuek-cuek aja ya. Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah, itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya. Tadi masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa dilihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga keguyupannya ya. Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian ya ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, tameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu lagi ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari mitos AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin maju ya. Bagaimana memanfaatkannya sih.
1: Kembali ke diri kita masing-masing ya Pak Arjuna, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi Pak Nyoman dari Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
2: Ya selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak siapa yang satunya?
1: Bung Wisnu.
2: Ya Bung Wisnaya, selamat dini hari Bung ya. Selamat melanjutkan Perancis Waroko ya.
1: Iya lagi menunggu nih.
2: Iya menarik ya perbincangan di pagi hari ini tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak nggak seperti dulu lagi nih Bu. Ya sudah apa namanya, sudah boleh ada pelanggaran-pelanggaran yang di dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila. Baik seperti dulu lagi kan Pancasila itu kan apa namanya lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Segera-gera itu di warga saya di Tangsel kegeram ini orang kok gak ada Pancasila palingnya, kok dia mau berbuat semaunya, artinya gak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin gak tahu lah Tuhan Yang Maha Esa ya, ya. Jadi itu saran-saran para pemerintah mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
1: Baik.
2: Terima kasih Bung ya.
1: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
3: Baik, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Budiman.
3: Bangsa Pak.
1: Iya.
3: Bangga membangun bangsa ini.
1: Oke.
3: Ini bukan rasa nasional.
1: Oke. Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih, mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
3: Agak lumayan ya Pak ya.
1: Oke, sudah, silakan.
3: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal memang Pancasila itu dilahirkan dengan 350 tahun kita tersiksa, Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Toga, kenapa kita mesti kok terbalik otaknya kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini, Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di usada-usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menyebut kita apa bawa nuklir kan? Belanda, Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah, pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Dan itu sudah sebagai pedoman, Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang otaknya keselio, mencuci generasi, Pak, sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia, yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul, Pak, dikaji, dibentuk. Sesuatu sulit-sulit bagaimana supaya mantap, Pak, ditatar kembali Pancasila, dan dia harus lahir berPancasila dan okay. Nasional Indonesia Pancasila.
1: Baik.
3: Begini juga, Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikatakan nambah agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila, Pak.
1: Ya.
3: Karena ini kita ini sekarang, Pak, hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu, Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih, Pak.
1: Baik.
3: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah, kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada, Pak. Pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila kan PKI, Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu. Juga monumen itu, terakhir itu.
1: Oke. Okay.
3: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
1: Baik.
3: Pancasila yang sekarang ini, Pak, yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
1: Oke.
3: Okay. Baik. Itu pengkhianat Pancasila itu.
1: Baik, mungkin bisa dipersingkat, Pak.
3: Ya, sumber hukum kita kan dari Pancasila, Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukum yang ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
1: Oke, okay. Baik.
3: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul, Pak.
1: Baik, Bang Budiman.
3: Dibentuk.
1: Terima kasih. Ya. Kita berbagi dengan yang lain, ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
4: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
4: Temannya, ya temannya Pak Bang Fajar deh.
1: Oh iya.
4: Kalau dulu saya ikut itu yang pas Malisakan gitu ya. Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Pak Nyoman, kalau 73 jauh, men saya itu hampir 60 itu, jadi presiden itu. Iya, oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya kira humanis itu ya, humanis, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh siapa-siapa itu, coba digali lagi deh, apa itu kelautan gimana, marinir gimana, abdi TNI gimana. Itu deh, soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Bukan okay. Karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, P-O-E juga itu masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama orang ATS pun ada olah alik di mana waktu itu ya, mau menukai itu. Ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya, tapi oleh karenanya deh humanis, okay. Apa itu kearifan lokal. Jangan gembar-gembar aja deh, Pancasila bukan banyak apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh, mari dihargai kalau menjadi bangsa besar itu, hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh okay. RI Jakarta Pro 3, 45 Jakarta itu. Terima kasih.
1: Baik.
4: Mas Wisnu,
1: yeah.
4: Mas Wisnu saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman. Terima kasih, selamat pagi. Saya ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana, Mas. Di
1: Bali,
4: Mas Yaman. Assalamualaikum, Pak Yaman. Selamat pagi, selalu sehat.
1: Baik.
4: Selamat pagi, Mas Yaman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana nih, Pak Jaman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Jaman, silakan.
0: Ya, terima kasih. Menjadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini mengatakan luar biasa untuk menyuarakan tanda pula kembali ya. Jadi kami percaya di pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya menggunakan sama Pancasila yang memang luar tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa juga di hal kecil ya dan mengevaluasi tadi yang ada di Pak Sujiono ya. Kalau di kembali bagaimana yang katanya dengan sangat manis dia ya. Kemudian kemudian kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya, lautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya. Termasuk tadi yang ditambahkan Pak Budiman bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga BPIP tadi yang Pak Matawali sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garis terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana sebenarnya dampaknya gitu ya, harus dilakukan apa gitu ya, mungkin berkebalikan juga nggak tahu laporannya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian mengusung menata ulang lah ya bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai orang juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya bagaimana pengamalan pengamalan Pancasila ya mestinya bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan kurikulum tadi usulan Pak Juna ya, itu juga bisa ditunjuk kembali ya bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan gitu ya, apakah itu nggak sama petikun yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
0: Iya, terutama yang GMT ya. Yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast-podcast ataupun tadi dengan ocos gitu ya. Kita saling apa melartakan ya, tanpa sesuatu pasti mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang terlihat sederhana ya sebenarnya ya. Tapi yang terpenting juga sebenarnya tadi, selain kesadaran kemudian ketulusan ya, kita memang betul-betul dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya dari diri, kemudian dari keluarga, kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya kalau semua bisa makin menerapkan ini ya dari hal kecil tadi.
1: Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya, mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman.
0: Ya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi manfaatnya apa gitu ya, untuk diri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu ya. Bagaimana tadi disampaikan Abu Niman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya, dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila. Tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, mana harapan dari hidup bangsa gitu ya. Dan agar menjadi tadi kebudayaan tentu sekali lagi memang harus di apa ya, dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, dilakukan lagi sesaat gitu. Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya. Itu yang memang perlu waktu sebetulnya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir ya, Pak Nyoman, sebelum penutup nih, bagaimana ya, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
0: Iya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa melakukan ini gitu ya, dengan tadi, dengan dasar ketulusan, dengan kesadaran gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui ya maju Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan hanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan gitu ya, kemudian berendah hati gitu ya, juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, kerjasama, itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di kumpulan ini gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadahnya ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa, cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal kecil, kegiatannya kecil gitu ya sebenarnya. Tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja itu.
1: Menghormati orang tua.
0: Jadi menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan kalau nggak dipilah, menggunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya. Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya. Silakan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Itu kan nanti bisa disasarkan langsung tuh ya. Nah dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan, gitu, menghargai bersama, gitu, bukan kemudian malah apa namanya kompetisi dan saling sikut ya. Di bidang apapun gitu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Klub 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat. Salam tangguh. Selamat malam. Selamat dini hari. Baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Mohon dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Bupati
1: mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa untuk mudah saya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Media Lidia Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
5: Telah melakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
5: Telah melakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bali Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
7: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi total dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
6: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rri_programa3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional. Catatan peristiwa.
1: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama, dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
2: Dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak.

0: dengan berita nasional.
1: Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa nih yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung, salam olahraga, sehat selalu ya.
2: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga salam olahraga.
1: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
2: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya. Inilah kumpul-kumpul main bola.
1: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola tetap, ya.
2: Dengan dunia sepak bola tetap.
1: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung.
2: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Qatar di terus kita bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Kita lihat di sampingnya ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Semalam aja tidak gampang seperti dengan setir semalam kan, pertandingan yang sangat menarik sekali, seru
1: ya.
2: Lihat di sini kan,
1: dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
2: Bisa comeback
1: Argentina. Oke, berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan ya, Bung Buyung?
2: Iya. Ya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Cape Verde kan?
1: Iya.
2: Nah, sekarang misalnya kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang lainnya? Kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang musik itu kan. Di samping pemain-pemain lama yang mungkin masih
1: banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya, karena beberapa pemain lama kan juga akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fosinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
2: Iya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihatkan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati, sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya, bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan, mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan, banyaknya adalah taktik defense per attack ya, dari bertahan mereka menyerang, atau dikatakanlah serangan balik ya, kan counter attack ya. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend for attack. Tapi Argentina, kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan udah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure-pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Jadi mereka itu bermain begitu, makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan, tetapi masih bagus kan. Scolari kan lebih pintar ya, mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
1: Oke. Dan di laga 8 besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya. Bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
2: Ya. Ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
1: Betul.
2: Nah, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Nah, kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih, biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola. Mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan, karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa. Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan Amerika Latin ya. Nah, mereka akan bermain tidak akan jauh seperti mereka bermain, ada kombinasi yang seperti mereka lakukan. Misalnya dalam pertandingan sebelumnya mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Cross dan nah, di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya. Dia mungkin mengandalkan dengan low defense ya. Lihat nanti.
1: Oke. Okay.
2: Ini prediksi saya, mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang saya lihat.
1: Baik. Laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh, kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol yang Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia, di situ ada Erling Haaland.
2: Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari mereka dari pra piala dunianya itu kan baik terus. Nah, kita nanti ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Nah, di sini pertandingan ini akan lebih seru. Haaland apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
1: Oke, ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung.
2: Sangat menarik sekali karena kan Haaland bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
1: Sudah tahu ya, ini karakternya begitu ya.
2: Iya, Inggris pasti akan meredam itu ya. Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita nggak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kane ya. Gitu.
1: Harry Kane, baik.
2: Di sini ya Kane ada Saka ini, mereka kan pasti juga saling redam ini. Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua.
1: Tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi, Bung Buyung, mungkin singkat ya. Kalau melihat komposisi babak 8 besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya, atau hanya kebetulan saja ini? Singkat, Bung Buyung.
2: Iya, ya Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain yang memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Yeah. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
1: Okay.
2: Itu kita harapkan lebih bisa, lebih seru lagi.
1: Lebih
2: kan?
1: Seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi. Baru. Baik, terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat. Karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya, ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan, 2-1-8-1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja, dari kedalaman skuadnya sendiri dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau semisal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga, karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya, kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Iya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo. Iya. Halo, Bung Nova.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih? Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova? Kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala.
0: Oke. Iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya, ini yeah. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8, terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2,
1: Swiss peringkat 14, terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Iya. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, iya. Mereka konsisten di peringkat 10 besar dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya lawan Belanda. Keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah susah. Dan 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022.
0: Yeah.
1: Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk
0: menang
1: prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
0: Iya. Nah, 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head,
1: betul.
0: Tapi kalah 2-0.
1: Kalah 2-0.
0: Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bob?
1: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya, gimana
0: ya,
1: dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi, juga pemain-pemain juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Marcus Thuram, Tchouaméni, Dayot Upamecano, William Saliba, Dean Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya, ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusrat Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azedine Ounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih, bukan Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih,
0: sejarah,
1: iya,
0: kemenangan ya,
1: kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar di Singa Atlas sudah siap mengaung nih, mengalahkan ayam jantan.
0: Oh iya, dan juga bagi para pendengar silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zaran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
1: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main di pertandingan kali ini. Posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan dipercayakan kepada Brahim Diaz.
0: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya?
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
1: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa nggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun
0: ya,
1: namanya sebentar saya lupa ceritanya.
0: Oke, 18 tahun ya.
1: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
0: Bouadi. Iya.
1: Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
0: Oh,
1: iya, okay. Kapten Prancis U

0: buton tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
1: Halo.
0: Halo Pak
1: Faiz.
0: Iya, Bung Nova, betul.
1: Bung Nova.
0: Iya, silakan.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
1: Ini Pak Faiz, memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak melihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya melihat dari sisi tim, tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini.
0: Yeah.
1: Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan performa.
0: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
1: Kira-kira prediksi saya...
0: Ayo.
1: Draw.
0: Draw. Ada apa? Iya, ada penalti nih.
1: Oke, demikian Bu Nova.
0: Oke. Okay.
1: Salam olahraga dari Buton Tengah,
0: Sulawesi Tenggara. Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
2: Nah, sebentar ini dengan Mas siapa nih?
0: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
2: Oh, ini kalau permainan ya, dari 2022 dulu kan udah kalah ya, Maroko kan.
0: Iya, head-to-headnya kalah, 2-0.
2: Nah, sekarang... Rifan sekarang ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
0: Alise.
2: Permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini.
0: Okay. Kira-kira
2: ya. Kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
0: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih.
2: Untuk Prancis.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Salam olahraga pun.
0: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Sarwi. Gimana Anda melihatnya ini, Pak?
3: Saya nggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya, hanya cukup satu saja.
0: Oke.
3: 90 menit pertama satu, jadi 190 menit itu nanti satu.
0: Berarti draw lagi deh. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya ini ada banyak yang memprediksi draw nih, gimana nih menurut Anda?
4: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal seimbang ya ini. Mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka
0: ya.
4: Bakal sangat seru untuk ditonton. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Prancis akan agak sedikit agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack
0: serangan balik.
4: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Prancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat,
0: ada
4: Mbappe, kemudian ada Desiré Doué, dan ada Michael Olise, Ousmane Dembélé. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah, ini makanya kan sangat imbang ini.
0: Iya. Nah, tapi kalau kita melihat Prancis ya, sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan kemarin lawan Irak, itu 3-0.
4: Irak 3-0.
0: Lalu Norway 4-1. Swedia 3-0. Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya enggak lebih dari 1 nih.
4: Iya.
0: Pertahanannya kuat dong berarti.
4: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang. Jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan

0: menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrian Rabiot. Mm-hmm. Dan kalau pagi ini karena Aurelien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
1: Manu Kone.
0: Ya, Manu Kone juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Mm-hmm. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke. Okay. Ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
2: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Acore gimana nih? Iya, iya. Dukung tim mana nih Pak Acore?
2: Sebenarnya ini Pak, sudah tahu dengan mana kupilih, nah sama-sama hebat ini tim.
1: Bisa juga ya?
2: Iya, Prancis, Prancis. Ibu juga lah, ini, apalagi kalau ini Maroko, ini Maroko kan pertahanan kuat betul ya.
1: Iya betul.
2: Iya, jadi begini saja lah, karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih, apa yang penting status E, 2-2 lah atau 3-3 itu saja.
1: Oke, 2-2 atau 3-3, ini banyak yang pusing juga nih.
2: Iya, daripada pusing karena sama-sama hebat ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat, hebat dia caranya main.
1: Baik, terima kasih Pak Acore. Iya,
2: terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Acore katanya? Apakah gimana?
0: Tim yang lumayan baru karena barunya mungkin seperti ini ya, Maroko ini kan banyak pemain-pemainnya kelahiran luar negeri. Seperti tadi Ayub Bouadi, terus juga ada Issa Diop, kemudian ada Achraf Hakimi, Brahim Dian, Ismail Saibari, dan Chadi Riyad itu kelahiran Spanyol. Yeah. Kalau Issa Diop, Ayub Bouadi, Gesim Yassin, Neil Al-Airi, dan Redouane Hal-Hal itu kelahiran Perancis. Kemudian ada juga Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada Bilal Elkanus, James Dintalbi, Zakaria El-Awahdi ini kelahiran Belgia, dan kipernya Yassin Bono kelahiran Kanada. Dan ini 3-4 pemain, kalau nggak salah ada Issa Diop, ada Anas Salah Eddin dan Ayub Bouadi ini baru pindah warga negaraan tahun ini, jadi ya bisa bilang baru juga.
1: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
0: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022, begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat di sekarang di Afrika.
1: Iya.
0: Mencari talenta-talenta begitu.
1: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga nggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih. Kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Unai dan juga Unai Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
0: Ya, ini kalau Saibari udah pasti enggak main,
1: dia enggak main, betul.
0: Sayang sekali memang ada sedikit enggak sampai pinggul, tapi ada sedikit ya bisa dibilang sedikit luka lah ya.
1: Iya.
0: Ini serang Maroko, tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Achraf Hakimi itu fullback, tapi dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop central back, juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
1: Oke, sebaliknya tadi Maroko juga ada Hakimi ya dari MU kalau nggak salah ya.
0: Hakimi PSG.
1: Oh PSG oh ya. Oh ya Mazraoui dari MU. Itu backnya kuat-kuat banget tuh. Nah kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak? Tuh?
0: Ini apa? Keseimbangan pemain. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri karena di sisi kiri Prancis itu ada Desiree Doué dan Lucas Digne. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya
1: Siri Duikas menyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi gitu.
3: Oke, nah ini jadi main tricky juga ya, iya, permainan kedua tim ini. Nah tapi kira-kira nantinya nih, siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
1: Wah ini 11-11.
3: Kalau
1: kita lihat dari kiper, kipernya juga luar biasa nih. Soalnya nih di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yasin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
3: Iya,
1: penyelamatannya juga punya ambil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, Willem Saliba di Prancis. Kemudian ada Adrien Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
3: pada final ya, bahkan ya.
1: Makanya nih sayang ketemu di
3: final. Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih, Bung?
1: Kalau Prancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
3: Oke.
1: Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
3: Oke.
1: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
3: Nah, iya juga.
1: Harusnya
3: ya,
1: di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. 20 hari 5 kali bermain ini cukup menguras tenaga juga. Dan satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Prancis kalau enggak salah ada 2 yang sudah mendapat satu kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau enggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi, enggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal gitu.
3: Oke. Nah, benar, ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam, Pak Rahman. Selamat dini hari.
4: Malam, Pak.
3: Malam. Salam olahraga, Pak Rahman.
4: Ya, Pak. Salam olahraga kembali.
3: Salam olahraga. Gimana nih, Mas Rahman, melihatnya nih?
4: Ya, gimana, Pak?
3: Gimana, Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Prancis dengan Maroko ini?
4: Saya memprediksi skor Prancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Prancis.
3: Oke, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah.
4: Saya sangat percaya Prancis bisa menang besar di partai ini.
3: Oke, baik, terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova, nah ini kalau semisalnya Prancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu?
1: Kalau misalnya Prancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
3: Oke. Spanyol Belgia. Kemungkinan kalau saya Spanyol.
1: Bisa jadi Spanyol, betul. Makanya menjelang partai final ya memang mereka harus saling mengalahkan ya, tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko, ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
3: Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
1: Makin layak difavoritkan.
3: Nah, kita kan juga melihat ya, apa itu namanya, di Prancis lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya, Mbappe, Olise, Dembele
1: ya.
3: Apakah Prancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung, atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
1: Ya bisa dibilang kalau Prancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
3: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
1: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Désiré Doué dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
3: Oke.
1: Separuh dari total gol Prancis di dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele, ini
0: sudah mencetak 4 gol. Bradley Barcola 2 gol, Desiree Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi ya, memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Satu hal yang mempengaruhi sekali ya ini ya, diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus, yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
1: Iya.
0: Kan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
1: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
0: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Prancis
1: ya. Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
0: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Wahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, dia bermain menyerang. Jadi ya, Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan, yaitu Ayub
1: Bouadi,
0: Neil El Ayanoui. Yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
1: Biar tidak kebobolan ya, biar tidak terkonter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bu, nantinya, Bu?
0: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke 90, karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
1: Bahkan
0: sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis, di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
1: Berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
0: Betul. Ini jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini agak mulai agak terganggu nih.
1: Ini pengaruh sekali buat stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bu? Yang paling ya.
0: Paling kalau diwaspadai semua diwaspadai.
1: Iya, tapi yang paling deh.
0: Yang paling diwaspadai ya. Mungkin saya untuk di Prancis masih memilih untuk pemain yang diwaspadai.
1: Kenapa tuh?
0: Dia punya segalanya ya,
1: pembeda ya. Dribble bisa, shooting bagus.
0: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia waktu lawan Paraguay, seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa.
1: Oke.
0: Pemain depan udah nggak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
1: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
0: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai. Ini permainannya memang dapat banyak sorotan ya, di 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City, itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille, dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Perdom.
1: Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
0: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMP public speaking. Oh. Dia sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
1: Oke.
0: Okay. Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Buadi adalah menantu idaman. Orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
1: Buadi. Udah bisa ngomong.
0: Iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
1: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Buadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang, bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
0: Waduh, kiper sama-sama aja.
1: Nah,
0: bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau
1: memang
0: penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, try nih.
0: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
0: Babak kedua baru akan lebih banyak gol karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan aja polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke. Nah, kita langsung saja saksikan ya Bung ya pertandingan antara Prancis melawan Maroko dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita ada Bung Yanto dan juga Bung Sen.

0: Kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko. Baik, Bung Sempi, silakan.
1: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana kedua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Sandy Hamsah bersama juga rekan Bung Janto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga, seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ya ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neo Ernianawi, ada Ayub Bonadi, ada James Nitaldi, Zedin Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Yas di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini antara Mbappe dan juga Dias akan bertemu di perempat final ini, yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjadikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinakodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Janto. Silakan Bung.
2: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setair dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa dua hakim garis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lepar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, nomor punggung sudah lakukan, berikan bola pendek ke depan, cepat dia bergiring bola. Coba sorot dari belakang, ada di sana kamera Lucas Digne mencoba mengirimkan bola, tepat dia mentasi garis ketika sudah. Tarik lagi jauh ke belakang kepada William Saliba ataupun Lucas Digne lagi, ataupun kepada Upamecano mencoba kirimkan bola pendek, cepat dia berikan kepada Lucas lagi, tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan. Langsung teruskan ke depan, kini membangun serangan pemain-pemain Prancis. Ada di sana Dayot umpan ke depan, tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko, namun sempat menguntur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, namun bola kandas lagi di kiper Prancis. Nah, kali ini terjatuh, kita melihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone digadebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter fanatik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba melakukan serangan cepat di Adri. Senang kami lihat pemain Dayot Upamecano. Kita ketik sebentar, dia sodorkan bola pendek ke depan yang ditunggu siapa. Namun salah umpannya, berganti tekanan kini. Maroko melakukan tekan. Musa Diop kirimkan bola pendek ke depan cepat kepada Ibrahim Diaz. Berputar-putar dia, sodorkan bola melihat tiga garis tengah sudah. Tarik lagi ke belakang, kerja sama lagi dengan Bilal Elhanos. Mundur ke belakang kepada Kapten Kesuasan Ashraf Hakimi. Dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan, yang itu adalah Salah Edin. Terjadi perebutan di sana, namun bola kandis ke pemain Prancis, berganti tekanan kiri Prancis. Dayot Upamecano tarik lagi ke belakang dia, kerja dengan William ataupun Manu Kena. Kita ketik sebentar, dia masih bermainkan bola, mencoba melihat tiga garis tengah sudah. Berikan lagi pendek ke belakang, saudara-saudara. Ada di sana kelihatan pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini. Tendang sudah ke depan, tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Berikan bola pendek saja yang itu di dalam Lucas Digna. Lucas Digna masih berada di daerahnya sendiri. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikoses sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan. Yang dituju adalah separakan di sana, terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia. Berikan kepada Digna ataupun rekannya. Nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan. Mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan. Berikan kepada Mbappe dan bertanya tarik lagi ke belakang. Berbahaya. Petak kering sebentar dia. Merasa ke jantung kota Finati. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrian Rabiot. Petak kering sebentar dia masih menggirim bola. Mendekat ke kota Mimarko. Umpan ke kota Finati. Namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang. Ada di situ. Berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3. Berikan kepada rekannya Laisena. Mencoba mengirim bola dia. Umpan ke kota Finati. Ada Mbappe yang mencobakan gawang. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe. Untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko, andai kata tidak di tinggi ataupun sangat membahayakan, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan ujung kiri bola proses sebelumnya. Angkat ke kotak penalti, sombong. Hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Kamu kini serangan balik dibakar oleh Maroko, dibenggol dari belakang. Tiga bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan. Langsung maju, langsung kurang ke depan. Berganti tekanan Prancis kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kone. Kone masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Elhanos. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan. Disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko. Dan tentu saja saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berobat keburukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara bergar, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada final putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal. Dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston, ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikkan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan ke balet Kasdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Ashraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko akan segera dilakukan Kapten Kesebelasan Hakimi, Ashraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Dan itu dirasa pergerangan di sana, namun kalau umpannya kandas ya di pemain Prancis. Ini Prancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ berikan bola pendek cepat dia. Umpan terobosannya kepada Bilal Ekanos. Ekanos berputar-putar dia masih darinya sendiri mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan ini. Masih permainkan bola dia, tarik jauh lagi ke belakang saudara-saudara. Dibayang-bayangi Mbappe, ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sebelumnya terjadi perebutan. Namun kali ini masih kuasa sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya ada Issa Diop. Issa Diop berpemban pendek saja kepada Azidan Wahi, mencoba mengirim bola kembali kepada Diaz lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi saudara-saudara. Namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, kuasa sebuah pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, sodotan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayang di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak saudara-saudara, sementara Mbappe terus membayang-bayangi dan dua pemain Prancis berada di sana. Namun Maroko masih menguasai bola sebelumnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan umpan terobosan, tetapi sayang saudara-saudara umpannya salah dan kandas jadi pemain-pemain Prancis. Kansit yang berada di tekanan mencoba menggiring bola dia cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kiri, putar kali sebentar dia melakukan tekanan, adalah semakin melihat pemain Desider Douta, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Nampaknya saudara-saudara, tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Yang demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desiderio dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Kini pemain-pemain Maroko kuasa bola sebelumnya ada di sana, kami lihat pemain Salah Edin. Salah Edin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kevin Talbi ataupun Tayo Bowri, mencoba mengirim bola cepat dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya yang Maroko berikan kepada Kahtab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ashraf Hakimi dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik dan kembali Prancis mencoba bebang serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe. Mbappe menggiring bola melebar sekali kiri pada Desiré Doué, langsung ke bulgaran membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desiré Doué dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan langsung, tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia ada Desiré Doué, tetapi kali ini pasal di tengah jalan berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia pemain yang berambut panjang ini. Tidak sama dengan Kapten Ashraf Hakimi, masih darinya sendiri, sektor kanan luar darinya sendiri, permainkan bola tenang-tenang sudah berikan kepada Azidin Wahi. Wahi kembalikan kepada Ashraf lagi, ada coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe dan kirimkan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Dan langsung kuasa sebelumnya Yassin Bono banyak bagi dua Prancis, tendang sudah ke depan dan tiga adalah pemain depan. Terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya kuasa bola Prancis mencoba melakukan tekanan, kutak kering sebentar dia, kini berganti Maroko. Namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bori permain bola melebar kepada Kapten Ashraf Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azidin Owahi. Azidin umpan ke depan, umpan terobosan kepada Ahtab, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung salah umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, tetapi kami coba dikejar, sayang seribu sayang Bolanya kandas di kaki pemain-pemain Prancis meskipun di sana kami lihat ada gas Gintardi dan kini berganti tekanan. Prancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang. Kerjasama lagi dengannya menggiring bola mendekati gerak kotak penalti lawan. Dibayang-bayang dari belakang pemain Maroko. Tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Koundé. Masih bermainkan bola dia. Ketak-ketik sebentar dia. Tarik lagi ke belakang. Menggiring bola dari sektor sikir jantung pertahanan Maroko. Umpan terobosan berbahaya. Serangan dari Prancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Saken Kegen, kepada Olise, Graf Musginaknya masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upa Makema, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayapkan, tidak ada kawan di sana, yang ada pengaruh kehidupan berkanti tekanan, baru mungkin gua cepat dia mencuri segala semesta, berlangsung kita pernah mengerti, kita akan disindahkan, terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran saudara-saudara. Bukan pelanggaran padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, adil senakan melihat Digne, mencoba menggiring bola, ketak-ketik sebentar dia umpan terobosan yang ditunggu adalah lapangan depan di sana, berat tubuh senaknya, mendekati kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka, ketak-ketik belakang dia, masih bermain ke bola, kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne, dia dikirimkan ke depan, jelekkan pada Olise teman Koundé, Koundé menggiring bola dia, utakan sebentar dia, masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3 buat kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, berbelakan pendek, berbahaya, ada di situ kami lihat dia silahkan, ditarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan berdiri, angkat puluh tahun, kok bola terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kembali lagi di kuasa sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, kini kuasa sebelumnya Prancis, berikan bola pendek ke depan dia, ada kami lihat, main di belakang Felice di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara ada Kena Koundé, Koundé umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot, terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIBA, maksud kami kesebelasan Prancis setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, dihentikan. Siapa yang melakukan tendangan? Ya, langsung ke belakang, terjadi kop dari sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis. Kepada Olise lagi, atau kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di setor belakang kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desi Derebe. Umpan terobosan maksudnya kepada Mbappe, namun salah umpannya. Kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Bodi, rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi, Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Dias dari sektor sukir jantung pertahanan Prancis, berhasil dia melewati dua pemain, kini Dias berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Baik Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahid masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara, ya ditekan agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh, dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara, ya kita nantikan. Kedudukan sampai saat ini masih tetap 0-0, ya apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis, ya kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, sudah melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Maroko berada dari kolam, langsung puluh gawang terjadi, oh sayang seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang baik-baik dan ini dan dibiarkan saja dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang kami Mike Dignes sudah berikan panik saja kepada penjaga gawang Mike McNan, dan langsung berikan bola panik ke depan dia kepada Julius Konde ataupun William Saliba. Petak panik sebentar dia umpan ke depan, terjadi perebutan di sana, tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele, Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Dignes, Dignes umpan ke depan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bodi, masih berhasil dia berikan bola panik ke depan kini kepada Mbappe, mencoba mengirim bola cepat dia, berencana segera, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Maroko. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot. Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone, Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Konde ataupun juga Lukas Dika. Digne mencoba melakukan tekanan, kembali ke lagi coba umpan terobosan kepada Upama Keno, masih bermainkan bola dia, umpan terobosan masuk dia, kerjasama dengan Olisi, tadi ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Dembele, Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas, bayang-bayangi dua pemain Maroko, masih berhasil Dembele umpan parer ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot, Rabiot tadi ke belakang kepada Digne, Digne kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne, mencoba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini, namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, dan itu adalah William Saliba. Saliba kerjasama lagi dengan Upama Keno, Upama Keno melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Konde, masih bermainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil, ada Mbappe berikan bola pendek kepada Olise, gerak ibu sedang dia angkat ke mulut gawang, oh kop dia tertarik mulut gawang, sayang saudara, sayang seribu sayang, sundulan kepala dan Dembele Nadi masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
3: Ya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Prancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi masih menilai bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan, tuju dari Ibrahim Diaz, sundul tadi oleh Igne ataupun Digne, dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat, kali ini mengalah ke sebelah kanan. Daya Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe, bermain-main kali ini dari tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tuju adalah Manu Kone, masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko, terhenti di situ. Kali ini Prancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Konde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone, ke sebelah tengah lagi. Kali ini masih ada para pemain dari Prancis, umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan, dorong ke sebelah kiri kepada Lukas Digne, masih mencari kawan, kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Konde, kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain, kali ini dorong lagi kepada pemain dari Prancis, maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasser Mazraoui dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono yang mengenakan jersey berwarna hijau. Bono kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit, kali ini dorong pendek saja kali ini kepada Dembele. Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, itu jutaan pemain tadi dari Perancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang, oh berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri, ke depan kali ini kepada para pemain Perancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah, masih kali ini dari sebelah kiri Desir Doe, kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko, balikan lagi kepada Rabiot, kali ini ke tengah lagi kepada Saliba, Saliba kepada Dayot Upamecano. Kali ini kembali lagi masih para pemain dari Prancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Prancis berada di pertahanan dari Maroko. Kedepan kali ini bisa lolos dari Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko. Alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan masuknya Manukone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manukone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono dengan kaki kirinya. Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan. Sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne. Kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depannya yang tuju Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Diaz tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Buadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga ini hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal, dan dorong lagi ke tengah kali ini curi oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Mikael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kembali Ousmane Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola. Oh, menjawab kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Oh, sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayrumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko, coba kali ini mengendap-endap penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kini tendangan sudut-sudut dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini kalau penalti berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh di para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Mikel Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, coba lagi pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai, balikan lagi ke belakang kepada Nel El Ayounoui, masih kali ini dari 8 kepada Onahi, coba lagi ke tengah kepada Boadi kali ini geser ke sebelah kanan, Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Digne, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerjasama terus bersama Boadi kali ini, umpan ke dalam penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba. Jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis. Lewat tiga di tengah, dalam balik gerakan oleh Malaysia kepada Mbappe memasuki ke dalam penalti, di atas satu pemain, coba di sini, penalti Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, nampaknya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nazir Mazraoui mensliding kaki dari Kylian Mbappe, membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello langsung menyatakan titik putih. Apakah akan ada cek VAR terlebih dahulu? Nampaknya sudah dilakukan dengan sangat tegas tadi oleh Tello, Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi gol terbanyak kali ini. Kita nantikan, ternyata ada checking VAR terlebih dahulu meskipun tadi Dembele sudah memegang bola. Dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan berkar memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang, siapa gerangan yang akan memang mencetak gol. Mbappe yang akan kali ini menghadapi, dan sementara itu wasit Telo masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Mandilu, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini Kylian Mbappe, ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini, Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Telo bersama Luang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe telah lari ke gol, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono. Sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih, dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang ke kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Doué dari sebelah kanan. Masih kali ini Doué coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Prancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, mendorong ke sebelah kiri kali ini kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Wadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat, memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
4: Iya, master of penalti ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Prancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Prancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Prancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Prancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Prancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Prancis. Tapi pemain-pemain Prancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Prancis.
3: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Ibrahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Dean sendiri.
4: Iya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan kemudian gelandang di gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin dari sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassin Bono.
1: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis, karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
4: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan runtuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka, dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
1: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kali ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Degne. Dari sebelah kiri penyerangan mereka kali ini Degne. Angkat kedua tangan kali ini masih mencari kawan. Dekat kepada Olise, tahan kali ini Olise. Berhasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko. Dorong kali ini kepada Konde, Konde kepada Mbappe. Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kita nantikan, masih menipu. Terangkan kaki kiri, Dembele yang sekali lagi sangat berbahaya dengan kaki kirinya, kita tahu bisa mencetak dua gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti. Tendangan kaki kiri melengkung, tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dan sebelah kanan gawang dari Bono. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini. Coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bono. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0. Sudah dilakukan kali ini, jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri Doe kali ini, ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh bukan sebuah pelanggaran kali ini. Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan kali ini ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya kepada Ibrahim Dias, tetapi sayang lepas kali ini jatuh kepada Kalina Olise. Lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Boadi masih menimbang-nimbang bola dari belakang, berani sekali anak muda ini, dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko tadi kepada Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alnyilni, masih Ainawi, dorong sebelah kiri kali kepada Mars Zawi, kali ini dari sebelah kiri ada Salah Edin ataupun Neo Alnyilni, masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri. Berbahaya tadi, hampir dicuri oleh Rabiot, tapi jatuh kali ini kepada Onahi. Sebar kali ini ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri. Kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop, ke tengah lagi kepada Ainawi kali ini masih mengiring bola, dihadang tadi oleh Olise kali ini, deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini, berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya, hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis. Dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko, dorong kepada Neo kali ini, masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi melewati garis tengah, Boadi arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias, tahan dengan kaki kirinya, dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2, berhasil kali ini Onahi menusuk kali ini, dorong ke depan kepada Ibrahim Dias, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko dari belakang lagi kali ini, Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin, masih kali ini para pemain dari tim Maroko, hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Oh, Boadi kali ini justru dicuri oleh kali ini di depan, masih doang terlalu lagi jalan. Bono lagi menahan tendangan tadi dari

0: Main lainnya Manu Kone, tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Perancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassine Bono, tetapi sampai saat ini Yassine Bono tampil cemerlang. Bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, permainkan bola. Ada Ouahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Desirdue, sodorkan bola pendek ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat Edin. Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazraoui. Mazraoui permainkan bola dia, kerjasama mulai dengan Elainowi. Beraktif sejenak dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe. Masih kuasa semuanya pemain-pemain Maroko ini. Ada Aziz dan Ouahi di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dia dengan Bilal Elkanas. Bilal Elkanas umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri. Kepada saya bergerangan di sana, ada pemain nomor 7 kami lihat, Radin Talbi, mencoba kotak ketik sebentar. Jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi. Edin melebar ke sektor kanan kepada Kapten Ahram Hakimi, pemain yang berusia 22 tahun ini dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segera setengah sudah. Kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara. Dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya, Elainowi tadi, anggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manu Kone, tidak diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Perancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko. Sudah dilakukan, berikan saja kepada Desirdue, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne. Digne permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba. Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Kone di sana, sodorkan bola pendek kepada Oliso. Masih dalam kotak nadi, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini keluar pembangun serangan bola Ibrahim dia celingkar tengah, tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Diaz, dan tentu saja dihukum oleh wasit yang pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Kristin Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia, kepada Dios. Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop, masuk kotak-kotik sebentar dia, dan berikan kepada penjaga gawang Yassine Bono. Yassine Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Mazraoui. Mazraoui kan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Sedin Talbi. Talbi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi, ataupun juga rekannya di sana ada Bilal Elkanas. Bilal Elkanas tarik lagi ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop. Issa Diop melebar ke ataupun berikan kepada penjaga gawang. Masih permainkan kembali kali ini pada Issa Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi. Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa gerangan di sana. Ada Bilal Elkanas, berikan umpan cepat menggiring bola dia, merasa ke jantung pertahanan di kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Tidak kali selanjutnya, umpan terobosan, umpan dari gawang, berbahaya. Akhirnya bola disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis. Datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko, yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Magdan, dengan demikian saja menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desirdue. Tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Jodes Konde. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Melebar ke sektor pada Saliba. Berikan kepada Digne. Mencoba membentuk garis tengah, sudah dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Ouahi. Mundur lagi ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan Upamecano. Kini memasuki lingkaran tengah dari Jodes Konde. Berikan ke depan, cepat menggiring bola. Kepada siapa gerangan? Kepada Adel Trabiot. Ataupun juga rekan Jodes Konde menggiring bola, umpan ke depan. Tapi kali ini serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berikan tekanan, Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Tetapkan di

0: maka dia tarik lagi ke belakang kepada Mbak Rozi. Mbak Rozi langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran tengah, di gelandang tengah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manupone, masih bermainkan bola dia, ada di senakan Osman Dembele, tarik lagi ke belakang, berganti tekan di sini, kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah, kerjasama dengan Ahrab Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia, kepada siapa gerangan di sana, ada kami lihat pemain berpunggung 14 menggiring bola merangsek ke daerah lawan dan berikan pendek lagi umpan pendek kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazuri, berikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan dan itu adalah salah Adin ataupun Muhammad, pemain Nir Alanai, tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Sehingga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan kuasa sebelumnya. Kini ada Adriot Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Perancis. Bola dikuasai sebelumnya oleh Upamecano dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Perancis. Yang tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Perancis dari sektor bekan pertahanannya sendiri sudah dilakukan, langsung berikan kepada William Sabila. William Sabila kerjasama lagi dia dengan Kone. Kone mundur ke belakang dia kepada Kapten Kesulan. Umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana, tetapi kali ini kurang sempurna. Akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Maroko, berganti tekanan kini Maroko. Lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Tenang-tenang saja dia, berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba mengirim bola, merangsek ke dalam pertahanan lawan, namun dibayang-bayang oleh Mbappe dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek saja dia kepada Isadiol. Isadiol mencoba mengirim bola, dibayang-bayang Mbappe, terbesarkan kirim tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain Ibrahim, tetapi kali ini bolanya keluar, gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan, berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh dia kepada Upamecano. Di sektor lingkaran tengah daerah sendiri, teruskan kepada Olise, tarik kepada Upamecano lagi. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini, akhirnya bola kirimkan pendek sudah kepada Manukone. Kode umpan kirimkan kepada Mbappe, salah umpannya kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belasungnya, mencoba melihat dua pemain Prancis, tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bodi, salah umpannya, coba direbut dari belakang Kone, berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko, dibayang-bayangi oleh Ahrab Hakimi, mundur ke belakang dia kerjasama dengan Desido, mundur ke belakang lagi umpan terobosan Prancis, kini mencoba mengkedar pertahanan kesebelasan Maroko. Datang lagi serangan saudara-saudara, bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja, Padelindele masih berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri ataupun kepada Julius Konde, masih permainkan bola, kami lihat Dembele mencari kawan yang berdiri, mencari ruang gerak juga baik, yang umpan ke depan, maksudnya berikan kepada Konde, tetapi sayang, seribu sayang saudara-saudara, tidak berhasil Konde memanfaatkan umpan Dembele dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang, belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama, dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara pendengar. Bagian gawang upaya segera dilakukan dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara, yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko, mencoba menggiring bola, ada Adil Elaynawi di sana, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya Desa Diop. Sadio berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain Kevin Talbi. Terjadi perebutan, salah umpannya, akhirnya bola kandas di pemain-pemain Prancis. Berikan umpan terobosan, berbahaya, keluarlah saudara Bono dari serangan langsung berganti ke kanan kiri. Kembali Maroko mencoba menyerangkan, namun ada Digne di situ. Digne umpan ke depan, cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Mikel Olise. Namun kali ini Mbappe berhasil menggiring bola, atau bah kali ini serangannya patah di tengah jalan. Namun ada Olise. Olise berputar-putar dia, mundur jauh ke belakang dia kepada Kone. Umpan kepada sebelah kanan berbahaya kini serangan dari Prancis menyusul tanah dari setel sebelah kiri. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko masih bermainkan bola, angkat ke belakang. Ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini. Kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Do. Putarkan di sebelah dia kepada Sabila. Lepas tembakan putaran. Satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Kounde tadi, masih membentur pemain belakang. Datang serangan lagi Perancis, mencoba menggedor pertahanan Maroko. Lepas tembakan ditahan lagi saudara-saudara, namun bola mental dari kita ketiga dari arah jauh. Lepas tembakan, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas mister gawang, karena bola tadi sempat membentur mister gawang. Dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Perancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Perancis melalui pemain Dayot Upamecano. Berikan bola pendek ke depan dia, tergas sama dengan Konde. Atabia mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila lagi, tarik lagi kepada Badan Dembele, kembalikan kepada Konde lagi ataupun kepada Upamecano. Umpan ke sektor keluar, ada di situ melihat pemain Desidero melihat di lewat maju, bayang-bayangnya oleh Hakimi. Oh, terjatuh kami lihat Hakimi dan dengan Desidero tadi, namun bukan sebuah pelanggaran ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desidero untuk mengambil bola Desidero ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit, kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan ada di serangan. Kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele. Gerak kotak penalti terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti ke kanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan ya Adin Wahi dari sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek di jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek saja dia kepada kapten Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin panik kepada Diaz mencoba dibayang-bayangin ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri. Pertahanan kesebelasan Prancis masih bermain bola. Hakimi mendekati dalam kotak penalti, kerjasama cukup bergawan, membentuk pemain belakang. Handsball saudara-saudara, kami lihat Rabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara pendengar, kita nantikan, hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesulasan Achraf Hakimi. Kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung menggabah. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike ini. Minta saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Dan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan Pacundo Telo dari Argentina membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko untuk sementara berakhir dan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Bung Yanto dan juga Bung Senti atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali, Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya, banyak sekali. Gimana Anda melihatnya, Bung Nova?
2: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
1: Benar-benar melek sekali saya.
2: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di aktivitas.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis Yassine Bono.
1: Bono ya.
2: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini ya. Kelasnya memang udah luar biasa
1: ini.
2: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
1: Oke. Okay.
2: Memang gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya Prancis sudah di jalur yang tepat mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum berhasil.
1: Okay. Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis jauh.
2: Ya,
1: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
2: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya. Tadi satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tapi yang dilakukan oleh Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
1: Itu yang membedakannya ya.
2: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga,
1: okay.
2: Tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis, tapi tidak ada dukungan. Memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip, tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
1: Iya. Apalagi ngeliat tembakannya banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bu?
2: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
1: Oke.
2: Okay. Harus benar-benar one shot one goal. Mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih, Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
1: Oke.
2: Okay. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat.
1: Okay.
2: Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri, karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan,
1: jatuh. Benar sekali itu.
2: Deg-deg-der ya.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Bu Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko. One game,
3: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dari 11 orang UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan versi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM utama lokal dari Indonesia sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik

0: しような。
1: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senti. Bung Senti, silakan.
2: Ya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi. Di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe. Belum merubah skor 0-0, kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dia lanjutkan tambahan waktu ataupun extra time dua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri terus, maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingan?
1: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis, karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal, karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk perusahaan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
2: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bung.
0: Baik, terima kasih Bung Senpi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap. Peluitnya langsung saja ke melihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Penjaga gawang Yassin Bono masih permainkan bola jaraknya sendiri, tendang sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis pas 11 sepenuhnya. Pendidikan mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, selesai bola sepenuhnya, petak-petik sebentar, terjadi perebutan, kiri bola dikuasainya, oh disapu saja bola tadi. Keluar lapangan pertandingan yang hanya menghasilkan melempar ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, lakukan yang paling sudah pendek saja, kali ini bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lempar ke dalam untuk Prancis, nomor punggung 5, Jules Kounde, ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano kepada Digne, Digne mencoba mengiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih buka 11 sebelumnya, tarik lagi ke belakang dia kepada pemain William Saliba, Saliba kepada pemain nomor punggung 4 ada di sana Upamecano, mencoba mengiring bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde, gerak tipis sejenak, perang sepeda untuk pertahanan Maroko, ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi langsung saja mundur, akhirnya tarik ke belakang Olise kepada Kounde, umpan kerobosan ke sayap kanan, berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ, gerak tembus dalam, dia umpan ke kotak penalti, akhirnya bola kandas, namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano, terjadi perebutan, kini Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola, berikan kepada kapten selain, berbahaya serangan dari Maroko, berputar-putar dia melebar ke sektor kanan, lepas tembakan kulitkan, tidak jadi, gerak tembus dia, ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 7, yaitu pemain belakang yang pelatih kita Talbi, kini masih proses main Talbi. Kenapa saja dia? Contoh Talbi, mat permainkan bola jarak kotak mendekat kotak penalti, berupur ke belakang kepada nomor 8 sempat tidak segera sengaja dia menggiring bola, mendekatkan lagi ke belakang, lupa coba kan kugang tidak jadi. Terlambat kami kira saudara, satu tembakan yang dilepaskan Bilal Etanusa di terlambat akhirnya keburu pemain-pemain Prancis menguasai belasnya, namun datang kapten Ahrab Al-Hakimi. Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Edin. Salah Edin permainkan bola tenang-tenang saja, dia masih di daerahnya lawan, ada Zedin Kuahi di situ, tidak sama lagi dia dengan Ayub Bodi tarik ke belakang lagi, tidak sama lagi dengan Kuahi kembalikan pendek kepada kapten Ahrab Hakimi, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi, gerak timbul senar dia angkat ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Talbi. Talbi kirimkan bola pendek cepatnya, berbahaya serangan Maroko, tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau, kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko dan kembali tekanan dilakukan Prancis. Langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain, ada Mbappe di sana, tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doeh, dan akhirnya kandas lagi serangan Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Prancis melawan kesebelasan Maroko. Hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko, siapa yang melakukan tendangan gawang itu, ternyata penjaga gawang setelah bos kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, salah umpannya jatuh di pemain-pemain Prancis. Kini Prancis menekan dari seterusnya kiri jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, datang kepada pemain Prancis berganti tekanan. Maroko kini mencoba menggiring bola dia, umpan ke belakang luar yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 Taliba kami kira ataupun Taubi maksud kami, namun sayang tidak berhasil. Terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun sebelum itu sempat terjadi benturan yang agak keras dengan pemain belakang Prancis yang masih tergeletak saat ini kami lihat, yaitu Manu Koni. Apakah sebuah pelanggaran ya ataukah hanya lempar ke dalam saja, kami lihat wasit yang membawa tim pertandingan, wasit Pacundo Telo dari Argentina, sudah memeriksa pemain nomor punggung 6 Prancis Manu Koni, dan tentu saja bukan sebuah pelanggaran yang berat, dan kami lihat Manu Koni perlahan-lahan sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sangat menegangkan ini saudara-saudara. Sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston Amerika Serikat. Kita nantikan kini Prancis mencoba membangun serangan, ada di sana kami lihat pemain William Saliba, Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Taliba, oleh pemain-pemain dari Maroko, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini, berikan bola pendek ke depan dia, kerjasama lagi Digne dengan Manu Koni, tetapi sebentar dia mencoba mundur ke belakang, dibayang-bayangi dua pemain Maroko masih di lingkaran tengah, teruskan kepada Upamecano, menggiring bola Upamecano, melebar ser kepada Olise, tarik ke belakang ke Upamecano lagi, kerjasama dengan Konde, Konde mencoba mengiring bola ataupun Manu Koni masih daratnya sendiri, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah, berhasil dia, namun kali ini patah di tiga jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja saudara-saudara ke arah depan, di sana ada lihat kapten kesebelasan Ahrab Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi, terjadi perebutan di lingkar tengah, berhasil pun Maroko ke sebelumnya, baik-baik belakang Lolise masih melebar ke sektor kiri luar, kini berlaku tekanan, Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Prancis, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Talbi mendekat jarak kotak, angkatkan lakukan lagi pertahanan. Ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis dan tidak berdaya, kami lihat pemain Maroko tadi akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Mike Magnan, dengan demikian namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Prancis tadi dan sempat terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Mike Magnan ini. Ya, kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola, langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan, mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi, pendek kepada kapten Ahrab Hakimi, gerak terus darjah, mundur ke belakang lagi, Kutak ketik sebentar mencoba mencari gawang sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Angkat mulut kawan, berbahaya. Tidak jadi saudara sekaki bola disundul saja ke belakang. Ada Salah Edin. Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang. Umpan maksudnya, tetapi sayang bolanya tidak cermat dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Perancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Kini Perancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Jules Kounde. Kounde berikan pendek saja dia kepada Dembele. Tarik kepada Kounde lagi. Gerak tubuh sendak dia kepada Pamakeno. Bayang-bayangi dua pemain Maroko langsung ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan Kounde. Kounde umpan terobosan, berbahaya serangan Perancis dari sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe. Mundur kepada Kounde. Kounde tarik ke belakang kepada Kounde. Mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ. Di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar Dembele, angkat ke belakang tengah lagi, menikah jarak kodam lagi, berbahaya, terus tembakan, tidak jadi, mundur ke belakang, oh kali ini patah lagi di tengah jalan, berganti Maroko, mencoba serangan cepat jam, menggiring bola, menggesek di dalam kemang, mencoba melihat satu pemain berkasih dia, terjadi, kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Mbakeno, tetapi kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Prancis, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan umpannya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin. Salah Edin saudara-saudara akan melakukan lemparan ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat fase sebelumnya kini. Ayub Bodi mundur ke belakang. Jauh dia. Kerjasama lagi dengan rekannya, yaitu Issa Diop. Issa Diop kepada Bodi lagi. Pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia. Kerjasama dengan Salah Edin. Umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi. Tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bidal Elkano, tetapi saat terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saudara-saudara untuk Prancis kini. Dari lingkaran tengah Raja sendiri permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, pemain nomor punggung 14 ada di sana. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan. Kesebelasan Maroko, gerak tubuh senak dia kepada Olise kepada Kounde, salah umpannya kini. Maroko membawa hasil, bola berhasil. Dikuasai sebuah Kounde, kepada umpan terobosan cepat kepada Mbappe. Berputar-putar Mbappe, melebar kepada pemain Brazil. Lalu lepas tembakan kawan. Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Desebuah tadi berhasil dijinakkan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono. Cukup luar biasa saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bono ini, dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis melalui William Saliba. Saliba berikan kepada Upamecano, menggiring bola dia umpan terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upamecano, cepat menggiring bola dia, melintasi garis sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang dia kepada William Saliba. Saliba berikan ke depan cepat kepada Kone, berputar-putar dia kepada Olise, lepaskan kembali. Sayang, melambung bola Mbappe tadi, melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono, dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe, namun tendangannya melambung saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Prancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi Prancis, cepat menggiring bola, kami lihat bola tekan di sektor kiri. Adil senang kami lihat pemain ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe mundur ke belakang jauh lagi, dia berikan kepada Digne kutakan di sebentar, dia cepat lagi kepada Adrian Robio. Adrian kembali Mbappe lagi, masih bermainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi lagi, mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ, pada Mbappe lagi. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko mencoba merasa tidak mempertahanan lawan. Dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang berikan kepada Adrian Rabiot. Rabiot berikan kepada Obama Kelo, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olesi. Memasuk ke dalam kotak penalti, masih bermainkan bola. Namun dibayang-bayangi dengan kita Ayo Baudi, akhirnya menuju ke belakang lagi kepada Obama Kelo. Obama Kelo pendek saja dia kepada Manu Kone melebarkan pendek saja kepada Olesi. Ataupun juga rekannya menggiring bola kepada dia. Ada Mbappe di situ, dari kotak penalti. Lepas tembakan atau umpan dari Kungkalo, sayang saudara, bolanya melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar, walaupun mendapat benturan bertubi-tubi dari

berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan. Dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika. Maka salatlah kepada Rabbmu. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya. Kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur, walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban, dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi, tahun Pro 2 barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 10 pagi bagi-bagi banyak sekali informasi dan juga playlist buat nemenin kamu beraktivitas hari ini yang pasti bikin semangat. Kalau pagi-pagi kayak yang satu ini kita dengerin dulu dari Ted McRae, Just Keep Watching.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kita buka pada hari ini dengan informasi tentang Piala Dunia. Piala Dunia 2026 ya. Mungkin kamu baru aja ada yang beres begadang ya, karena baru selesai tadi sekitar jam 5 pagi gitu ya. Buat yang nonton tadi itu Perancis versus Maroko ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini penyerang timnas Perancis Kylian Mbappe ngingetin gitu buat rekan-rekannya bahwa perjalanan timnya buat meraih gelar Piala Dunia tuh masih panjang ya. Meskipun sebenarnya Perancis ini baru aja sukses mengamankan tempat ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah berhasil menaklukkan Maroko ya 2-0 dalam pertandingan babak perempat final ini tadi pagi adalah di Stadion Boston, Amerika Serikat, teman Pro 2. Mbappe tadi pagi jadi salah satu penentu kemenangan dari Perancis ya, setelah mencetak gol pembuka di menit ke-60 sebelum si Dembele berhasil menggandakan keunggulan 6 menit kemudian, teman Pro 2. Kemenangan ini memasukkan Perancis jadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 ya. Dan sekarang ini Perancis lagi nunggu gitu siapa pemenang duel Spanyol kontra Belgia buat memperebutkan tiket menuju partai final gitu ya. Nah, biarpun sukses melangkah ke 4 besar, Mbappe menegaskan fokus timnya sekarang ini tertuju ke laga semifinal gitu ya. Nah, penyerang berusia 27 tahun ini menilai Perancis harus mempertahankan performa terbaiknya ya. Perancis sendiri sekarang ini udah sukses mencatatkan semifinal ketiga beruntun ya semenjak edisi 2018. Jadi dari 3 edisi Piala Dunia ini ya, Perancis berhasil jadi juara di tahun 2018. Waktu itu Piala Dunianya digelarnya adalah di Rusia, teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau Mbappe ini ya berpeluang dapetin penghargaan individu ya, sepatu emas kejar-kejaran barengan sama Messi, barengan sama ada tadi Haaland juga ya, Erling Haaland. Terus kalau nggak salah Inggris juga udah ada yang cetak skor banyak, yaitu 6 totalnya kalau nggak salah, Harry Kane tadi ya. Tapi masih, karena masih berlanjut begitu kan, nanti kalau misalnya Norwegia dan Inggris berhasil melaju lagi gitu ya, pasti kejar-kejarannya bakal makin kencang ya. Kita tungguin aja gimana selanjutnya, karena pasti penasaran ya siapa top skornya di Piala Dunia 2026.

teman-teman terbaik kamu. Unik banget nih lagunya ya, dari Heladis Band, teman Pro 2. Katanya Bandung masih sama, yang beda tuh cuman ceritanya kita aja. Menarik ini ya, karena ternyata bandnya yang bawain lagu ini, teman Pro 2, itu sebenarnya adalah grup musik dari Bali ya. Dibentuk di tahun 2020, Heladis ini sebenarnya band Bali tapi suka banget sama kota Bandung. Akhirnya jadi merilis lagu yang terinspirasi dari kota Bandung, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu masih belum terlalu sering denger band yang satu ini, jadi mereka ini isinya ada di vokal ada Bayu Mahendra, terus di gitar ada Rangga, drumnya ini ada Nico, terus bassnya ada si Raja, teman Pro 2. Begitu deh, semoga kamu suka ya sama satu lagu yang ini, teman Pro 2. Mungkin kamu juga ada yang demikian. Punya banyak banget kenangan di kota Bandung ya. Bandungnya sih masih sama, orangnya aja yang beda ya. Baiklah, kita tinggalin dulu kota Bandungnya, teman Pro 2, karena kita mau bagi-bagi informasi yang satu ini dari PT Kereta Api Indonesia. Kabar yang kurang menyenangkan sebenarnya ya, dari perjalanan kereta api Ranggajati. Ranggajati ini sekarang buat Via adalah andalan gitu ya, buat commute ke Jawa Timur gitu, karena jamnya enak dari Cirebon tuh pagi gitu kan. Nyampe Jawa Timurnya tergantung kemana dulu gitu ya. Kalau misalnya cuman mau ke Madiun doang, siang udah nyampe gitu kan. Kalau mau sampai Jember, karena kan rute terakhirnya adalah di Jember, itu kalau gak salah jam Isa gitu ya. Nah, kita seharian. Tapi seru naik Ranggajati buat Via ya. Nah, ini ada kabar terbaru dari perjalanan kereta api Ranggajati yang terganggu akibat insiden kecelakaan antara kereta api Logawa dan sebuah truk di perlintasan sebidang resmi Terjaga. Ini adalah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kami sore kemarin ini, teman Pro 2. Jadi kereta api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas keterlambatan kedatangan kereta api Ranggajati di sejumlah stasiun tujuan menuju stasiun Jember ya. Ini karena ada insiden kereta api Logawa yang tertemper truk gitu ya, di Jalan Bagor Saradan, Kabupaten Nganjuk, jam 2:30 sore, teman Pro 2. Jadi peristiwa ini mengakibatkan jalur hulu ataupun hilir buat sementara waktu gak bisa dilalui gitu ya, karena terhalang rangkaian dan kendaraan yang terlibat. Ini situasi kemarin sore gitu ya, sehingga kondisi ini kemarin bikin sejumlah perjalanan kereta api harus tertahan dan belum dapat melintas kemarin sore ini, termasuk kereta api Ranggajati yang menuju ke stasiun Jember gitu ya. Lagi-lagi masalah palang kereta gitu ya. Yang satu ini informasinya adalah truknya melintas karena memang palangnya masih terbuka, seperti itu. Ini sebuah reminder buat kita, biarpun palangnya kebuka tetap harus lihat kanan kiri, teman Pro 2 ya. Tapi kemarin ini proses evakuasinya berjalan lancar, jadi 4:30 sore udah beres gitu ya. Jadi jalur hulu dan hilir bisa kembali dilalui dengan penerapan kecepatan terbatas buat menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan ya, KAI udah memberikan service recovery gitu buat penumpang yang terdampak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku gitu ya. Kemudian pihak KAI juga menghimbau kepada seluruh masyarakat buat senantiasa mengutamakan keselamatan di perlintasan sebidang, sehingga pengguna wajib pengguna jalan maksudnya ya, wajib mematuhi rambu lalu lintas, misalnya harus berhenti sejenak gitu, melihat ke kanan kiri dan memastikan gak ada kereta api yang akan melintas sebelum menyeberang rel. Mengingat Cirebon adalah salah satu kota yang padat banget jalur kereta apinya ya. Kalau misalnya dari kabupaten ke kota pasti terkena

Karena dalam menggunakan layanan kereta api. Jadi jangan kapok naik kereta teman Pro 2 ya. Baiklah, nanti kita akan bagi-bagi informasi lainnya lagi, termasuk salah satunya adalah update perakiraan cuaca untuk hari ini ya, 10 Juli 2026. Barengan sama rekan-rekan dari BMKG Kertajati, tapi tungguin dulu nanti ya sekitar jam 8:30 pagi. So, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Selasa pagi teman Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari Majalengka ya. Di tengah arus yang tenang, ribuan benih ikan dilepaskan di Sungai Cilutung. Itu adalah di Kecamatan Talaga ya, Kabupaten Majalengka. Kemarin ini teman Pro 2, kegiatan ini buat menandai langkah nyata pemulihan ekosistem sekaligus penguatan ketahanan pangan berbasis perikanan. Jadi sebanyak 10.000 bibit ikan air tawar ditebar gitu ya dalam kegiatan restocking yang digagas komunitas angler pengawal daerah aliran sungai atau Das Cilutung berkolaborasi dengan pemerintah Kecamatan Talaga ya. Dan aksi ini jadi simbol kepedulian terhadap keberlangsungan sumber daya perairan yang selama ini jadi penopang kehidupan masyarakat gitu ya. Koordinator komunitas yaitu atas nama Dede menjelaskan kalau benih yang ditebar itu terdiri atas berbagai jenis ikan yang adaptif terhadap lingkungan sungai setempat ya. Jadi contohnya ada ikan nila, ada ikan mas, terus juga ada ikan tawas. Nah jadi sekitar 10.000 bibit ikan yang dilepas ya, harapannya benih ini bisa tumbuh, berkembang biak dan juga memperkaya populasi ikan di Das Cilutung. Dan lebih dari sekedar penebaran, teman Pro 2, kegiatan ini membawa misi jangka panjang ya buat memulihkan rantai ekosistem sungai yang sering banget tergerus aktivitas manusia, sekaligus juga mendorong ketersediaan sumber pangan alami buat masyarakat sekitar ya. Sementara itu, camat setempat yaitu Pak Agus Herianto yang hadir langsung di lokasi juga negesin gitu kalau sungai punya peran vital dalam kehidupan ya. Jadi buat menjaga kelestarian sungai bukan cuma tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh elemen masyarakat ya. Dan beliau ini mengingatkan pentingnya jaga kebersihan sungai dan menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak gitu ya. Jadi selain dilarang buang sampah ke sungai gitu ya, juga wajib nih dihentikan cara-cara ilegal seperti menyetrum atau meracun ikan, karena kelestarian sungai harus dijaga biar manfaatnya ini bisa dirasakan terus sampai nanti ke generasi selanjutnya. Dan penebaran bibit ikan ini teman Pro 2 diharapkan bisa jadi titik awal pemulihan ekosistem Das Cilutung gitu ya, sekaligus juga buat memperkuat ketahanan pangan lokal. Dan lebih jauh, momentum ini juga jadi ajakan terbuka buat masyarakat Majalengka, khususnya di Talaga ya, buat menjaga sungai tetap bersih, lestari, dan produktif secara ekologis dan ekonomis pastinya.